0: kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5km cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
1: Kaki bola, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
0: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
1: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
0: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
1: Jadi pakai jersey, ajak kawan, stand by suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
0: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
1: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
0: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat. Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5km cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
2: Okey, baiklah. Jadi, terima kasih sekali lagi untuk semua yang terus saja bersama kami 8.11 minit pagi.
3: Baik.
2: Sonic, Dia dan juga Nazri yang masih lagi bersama-sama dengan anda.
3: Okey.
2: Jadi, terima kasih banyak-banyak untuk respon yang telah pun anda berikan kepada kami di Facebook Nasional FM pada pagi ini.
3: Inilah tugasan kita sebagai penyampai radio. Kita selalu kalau live TikTok ataupun kita jumpa pendengar di luar ke, kan, antara soalan yang kita selalu terima apa tau? Susah tak nak jadi penyampai radio ni? Macam senang je cakap-cakap-cakap lagu, tapi sebenarnya tidak.
2: Tidak, ya.
3: Kita nak kena bawa emosi. Kita nak menyampaikan fakta-fakta yang sahih.
2: Betul. Dan kita kena tinggalkan segalanya di luar konti ni. Mungkin ada di kalangan kita ni ada masalah sendiri tau. Tapi kita kena menjadi orang yang boleh membahagiakan orang walhal hati kita sedang terluka. Jadi anda boleh terus saja bersama-sama kita. Dan kejap dia lagi nanti kita juga ada live di TikTok Nasional FM.
3: Ada,
2: eh,
3: insyaAllah. Okey. Sambil-sambil anda di FB Live juga menonton ataupun mungkin ada yang nak komen dan sebagainya, antara info semasa lah yang kita nak bawakan. Siapa yang nak titipkan doa dan sebagainya, masih boleh lagi. Kita akan bacakan juga dari masa ke masa lah. Ini tentang 496 daripada 1582 projek yang didaftarkan di bawah inisiatif reformasi kerana birokrasi berjaya disiapkan dah, alhamdulillah, dengan penjimatan kos pematuhan kepada kerajaan sebanyak 3.21 bilion ringgit setakat ni, alhamdulillah.
4: Okey, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Dr. Shamsul Azri Abu Bakar, reformasi menuntut perkhidmatan awam bukan sekadar memperkenalkan teknologi baru tetapi juga untuk menilai semula proses lama dan cara perkhidmatan yang disampaikan kepada rakyat.
2: Jadi beliau juga menegaskan bahawa pendigitalan bukan sekadar memperkenalkan teknologi baru, sebaliknya perlu dimanfaatkan bagi memastikan penyampaian perkhidmatan awam lebih mudah dan juga berkesan lah. Okey, baik, jadi itu infonya. Jadi kejap lagi nanti kita ke ruangan global ni. Global ni sangat-sangat luar biasa.
3: Sebab
2: sesuatu yang di luar kotak dan kisah ini mungkin boleh menjadi iktibar juga untuk kita lah. Boleh membawa maut di tempat kerja.
4: Bahaya ni.
2: Allahuakbar.
3: Panas.
2: Betul, sangat-sangat panas. Jadi anda boleh ke Facebook untuk terus saja kita kongsikan. Anda boleh tengok sendiri. Biasa kita masak sup kan. Biasa ayam lah dalam tu apa ke. Tapi ini tidak, manusia.
4: Manusia kena masak.
2: Allah Akbar.
3: Kejap lagi
2: Okey, kejap dia lagi nanti. Jadi apapun, jom kita dengarkan terus lagu ni, Dua Dunia.
3: Mantap.
2: Baik, inilah dia.
3: Siona Pagi.
5: Dua Dunia. Dua Dunia.

0: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
1: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa. Dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.
0: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
2: Kaki bola, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
0: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
2: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
0: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
2: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
0: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
2: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
0: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.

0: Okey, baiklah. Jadi, terima kasih banyak-banyak untuk semuanya yang kekal bersama-sama dengan kami pada waktu inilah.
1: Okey.
0: Jadi, kehidupan kita harus diteruskan.
1: Aduh, panas.
0: Jadi, ini yang kita bawakan satu kisah yang berlaku di luar negara ni.
1: Serius?
0: Allahuakbar.
1: Ini bukan AI, bukan eh?
0: Betul. Ini betul-betul berlaku. Jadi, anda boleh terus saja ke Facebook pada pagi ini.
1: Aduh.
0: Saya yang buat bahan ni pun rasa Allahuakbar, Allah.
1: Okey, kita tak payah fikir yang dalam video ni lah. Kita Allah. Bayangkan kalau kita minum air panas atau kita hirup sup tanpa kita macam berhati-hati lah, macam terkejut kan, hirup sup atau air panas tu kan, itu pun dah melecur dah.
2: Macam mana ni?
0: Allah.
1: Lagikan ini ha.
0: Okey, baik. Ini kisahnya.
1: Panas.
0: Allah. Seorang lelaki maut selepas mengalami kecederaan melecur serius apabila terjatuh ke dalam bekas besar berisi cecair rebusan pinang yang sangat-sangat panas ni, yang berlaku di Vodni Kopa, pinggir Bandar Seva Moga, India. Jadi untuk makluman semuanya, mangsa dikenal pasti sebagai Jenny Kumar, anak kepada Rurapan yang ketika kejadian sedang bekerja di sebuah tempat pemprosesan buah pinang berhampiran kediamannya.
1: Aduh. Ui, macam tu je dia jatuh.
0: Allah,
1: dia tak ada safety Dia tak ada macam pagar ke apa ke.
2: Dia memang begitu. Ini kalau budak main ke sini,
1: tersalah step sikit. Aduh.
0: Allahuakbar.
1: Okey, masa tu baru-baru ni jugalah 8 September, mangsa ni selesai merebus dan mengeluarkan satu kumpulan lah satu trik buah pinang ni daripada bekas yang anda tengok ada dekat lantai tu.
0: Betul.
1: Dalam tu penuh dengan air yang sedang menggelegak mendidih. Bila dia naik ke pelantar tu berhampiran dengan bekas rebusan tadi, dia nak bersihkanlah sisa cecair yang tertinggal. Tetapi dia tersalah satu langkah je
0: dan
1: hilang imbangan. Kemudian dia terjatuh terus ke dalam cecair panas tu. Sebab cecair panas tu kawasan dia agak besar juga permukaan dia, muat dia masuk dalam tu. Aduh.
2: Kalau tengok pada kuali tu, dia ibarat macam kalau kat Malaysia ni bila
1: Bulai
2: kita cantik batik kan, kita nak rebus pakai batik tu dalam kuala. Begitulah dia punya panas kan. Okey, dan ceritanya selepas dia terjatuh, ada pekerja yang berhampiran dekat sana terus bergegas menarik baju Jeno keluar daripada bekas itu dan siramkan dengan air sejuk tau. Oh, dah kerah orang tu.
0: Bayangkan lah. Anda selepas diselamatkan, mangsa dilaporkan berlari keluar dalam keadaan panik sebelum menanggalkan bajunya yang terkena cecair panas. Bagaimanapun, dia mengalami kecederaan melecur yang sangat serius pada bahagian sebahagian besar tubuhnya. Jadi Jenu ni kemudiannya dikejarkan ke sebuah hospital swasta untuk rawatan kecemasan sebelum dipindahkan ke hospital Manipal bagi mendapatkan rawatan lanjut berikutan tahap kecederaannya yang sangat-sangat teruk.
2: Betul.
0: Dari ibarat kita terjun dalam satu kawasan kolam panas yang sangat panas dan itu macam kita direbus macam sup ayam.
2: Kita kalau mandi kolam yang panas pun kita nak masuk pun kita masuk pelan-pelan kan. Ini ya Allah, hai
0: Allah,
2: terjatuh.
1: Jadi boleh tengoklah videonya. Beliau mangsa ni tadi menjalani rawatan intensif tetapi gagal diselamatkan lah. Dan telah pun meninggal dunia beberapa hari selepas itu dan meninggalkan balu seorang isteri, dua anak, seorang lelaki dan seorang perempuan.
0: Ya Allah, akbar ya.
1: Aduh.
0: Allah, jadi itulah dia, kita ni siapa-siapa yang bekerja, mungkin yang bekerja di kilang yang pemprosesan kan.
2: Betul.
1: Aduh.
0: Jadi hati-hati juga untuk semuanya. Ini satu kisah, ini baru satu kisah tau. Banyak lagi kisah yang terjatuh, yang kena himpit, yang dilenyek. Jadi hati-hatilah ya kepada kita lah
1: Patutnya kena ada safety tu keliling ni, kena ada pinggang, pinggang pula, apa nama, kena ada pagar.
0: Bayangkan dia jatuh begitu saja masuk dalam rebusan. yang sedang mendidih ni.
1: Tak ada pagar langsung eh.
0: Allahuakbar.
1: Memang salah step memang boleh jatuh lah.
0: Allah. Okey baik.
2: Besi je.
1: Tapi moga-moga ni jadi pengajaran lah untuk majikan dia. Mm-mm. Supaya bila ada kejadian macam ni berlaku, majikan dia akan lebih peka cakna lah tentang Allah keselamatan Akbar dan kebajikan pekerja dia dekat situ.
0: Allahuakbar.
1: Tengok tak bergerak keras tu.
0: InsyaAllahuakbar.
2: Macam kepala dia tergantuk kena bucu kuali tu.
0: Ya, dia memang dia dah dia memang Allah. Okey baik, anda boleh terus saja tonton di Facebook National FM. Kita yang tengok pun rasa tersakiti. Allahuakbar. Okey baik, aku yang tersakiti. Yelah, Judika. Okay, jadi apapun inilah dia nasional.

0: Okey, baiklah. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya yang terus saja bersama-sama dengan kami semestinya pada waktu inilah, eh.
1: Betul, Sony. Ya,
0: okey, baik. Anda boleh terus saja tengok di Facebook National FM. Masya Allah, ini sesuatu yang memang di luar kotak kita, tau.
1: Betul tu.
0: Allah,
1: memang. Dan kalau tengok pada komen-komen yang disampaikan ni, Aniza Sami kata dengan air yang tengah menggelegar, tengah nak membersihkan sisa-sisa cecah air, tiba-tiba terpelosok, habis satu badan melecur. Memang meninggal dunia lah.
0: Okey, Akila Melson, dia kata Allahuakbar, ngerinya. Allah, hanya kakinya tersangkut, terus terjatuh ke dalam kawah, macam kawah tau, yang sedang mendidih. Allahuakbar.
1: Okey, Kak Dayang kata memang tersakiti bila tengok video ni.
2: Aduh.
1: Melecur, maaf cakap kat
2: sini. Okey, Wahyu dah ke?
1: Wahyu belum
2: lagi. Okey, Wahyu dia kata bagi kita yang beragama Islam ni perlunya lah untuk kita pagi-pagi sebelum buat kerja tu baca doa pelindung, ayat kursi, insya-Allah selamat. Amin.
1: Okay. Allahuakbar. Biana kata apa tau? Jangan terjun kalau ada air panas, makin melecurlah kulit tu nanti.
2: Dia bukan terjun, dik. Dia terjatuh. Tak ada je orang nak terjun pergi kat situ.
0: Betul. Masa Saleh dia kata kena berhati-hati. Itulah, kita kena hati-hati walau apa pun yang sedang kita lakukan lah, eh. Okey, baik. Kita nak dengar untuk cuaca, tinjauan cuaca kita.
2: Baik.
0: Jadi Anis.
1: Anis.
0: Ya, orangnya sangat ceria. Dia kata teruja nak sampaikan laporan cuaca sebab dia kata dia baru balik daripada Bandung, ada kursus. Satu minggu di sana. Jadi ini hari pertama dia bertugas.
2: Untunglah.
0: Okey, baik. Jom.
2: Baik.
0: Kita bersama tinjauan
3: cuaca. Tinjauan cuaca.
4: Baik, assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Cuaca pada pagi ini dilihat cerah dan tiada hujan bagi kebanyakan negeri di semenanjung Malaysia, kesemua bahagian di Sabah, Sarawak dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Hujan pada ketika ini dicerap di negeri Perlis dan Pulau Langkawi dan dijangka akan reda dalam 1 hingga 2 jam akan datang. Bagi ramalan sebelah petang, hujan besar terlibat petir dijangka boleh berlaku di kesemua negeri di semenanjung Malaysia. Hujan ini dijangka bergerak dari timur ke barat dan akan mereda ke utara semenanjung Malaysia. Hujan di Perlis, Kedah dan Perak boleh berterusan sehingga ke lewat malam. Manakala di negeri-negeri lain, hujan dijangka akan berangsur reda menjelang lewat awal malam nanti. Di Malaysia Timur, hujan berpotensi berlaku di hampir kesemua bahagian di Sabah dan juga utara Sarawak. Hujan di bahagian Limbang, Kapit dan Miri di Sarawak boleh berterusan sehingga ke lewat malam. Manakala di Sabah, dijangka akan berangsur reda menjelang malam nanti. Kedah dan Jerebu dijangka akan berterusan di kebanyakan kawasan di sepanjang pantai barat dan juga selatan semenanjung serta di Sarawak. Ia meliputi Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka dan juga Johor, juga di Kuching, Serian, Samarahan dan juga Seri Aman di Sarawak. Oleh itu, penduduk di kawasan yang terjejas dinasihatkan untuk minum ais cukupnya dan memakai pelitup muka apabila berada di luar rumah. Baik, ini adalah yang terkini dari Map Malaysia. Untuk maklumat terkini, anda boleh layari laman web rasmi dan juga media sosial rasmi kami. Sekian, kembali bersama Tiga Suara, Dia, Sonic dan Nazri di Nasional Pagi.

24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: cara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Bersama dengan Abang Bat dalam slot cara kita di National FM, sentiasa di hati. Okey, baiklah. Sebelum ni dalam slot cara kita, Abang Bat pernah berkongsi tentang rahsia untuk bahagia adalah dengan memberi. Ingat lagi tak? Memberi sedekah, memberi hadiah, memberi nasihat, memberi masa, memberi tenaga, idea, buah fikiran dan macam-macam lagi. Kerana hidup ini adalah untuk memberi dan saat kita memberi, barulah kita betul-betul hidup. Cuma. Bagaimana kita nak memberi kalau kita sendiri kosong dan tidak ada apa yang boleh diberi? Kan? Jadi topik hari ini bukan nak cerita bahawa kita kena kaya dulu baru boleh memberi, sebab memberi tak perlu tunggu kaya. Tapi untuk memberi, anda terlebih dahulu perlu ada isi. Maknanya kita terlebih dahulu perlu bahagia sebelum membahagiakan. Persoalannya bagaimana caranya? Dan jawapannya adalah sayangi diri anda. Sayangi diri sendiri adalah syarat penting sebelum kita memberi. Kejap. Buka

0: anda yang berbeza. Self-love dengan selfish adalah dua benda yang lain. Sayangi diri menjadikan kita menjaga apa yang masuk dalam diri kita. Apa yang masuk melalui mata, masuk melalui telinga, masuk melalui mulut, kita jaga betul-betul. Sebab apa? Sebab kita sayang diri kita. Nah, sayangi diri ni kita buat dengan makan dan minum yang baik-baik untuk menjaga kesihatan diri kita. Sayangi diri ini dengan menjaga emosi agar kita tidak jadi orang yang negatif. Dan kita menjaga emosi supaya emosi kita tidak menjadi negatif. Sayangi diri kita adalah dengan kita menjaga mental agar kita berfikiran positif. Sayangi diri kita dengan memastikan rakan-rakan dan sahabat-sahabat di sekeliling kita adalah mereka yang boleh membawa kita ke depan, bukan mereka yang tarik kita jatuh ke belakang. Itu maksud sayangi diri. Selfish ni, dia pentingkan diri dia. Dia tak pedulikan pasal orang lain asalkan dia dapat memenuhi kepentingan diri dia semata-mata. Tapi bab self-love, bab untuk menyayangi diri ni adalah untuk kita isi tangki kasih sayang diri kita ini. Barulah mudah untuk kita memberi pula kasih sayang kepada mereka yang memerlukan. Bezakan self-love dengan selfish. Dan dengan cara kita bahagia ini, barulah kita mampu untuk membahagiakan. Apa? Selamat bahagia dan membahagiakan.
1: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: Allahu Akbar. Yeah. Jadi apapun, terima kasih banyak-banyak untuk anda yang kekal bersama-sama dengan kami semestinya pada waktu ini. Ha, jadi kita dah pun live di TikTok Nasional FM. Jadi hari ini bersama dengan Diana Wai.
1: Okey, terima kasih semua yang ada di TikTok live. Boleh tipi-tiping. Kita baru je on ni. Dah 10,000. Terima kasih.
0: Terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. Tadi kita siarkan lagu Sayang Orang Sama. Yang paling penting dalam satu perhubungan tu, kita kena ada toleransi lah. Jadi banyak pengajaran yang kita dapat melalui kisah Tun Dr. Mahathir Mohamad. 70 tahun tau bersama dengan isteri tersayang. Allahu Akbar.
2: Baik. Jadi sama-sama kita terus berdoa. Berikan orang kata apa, doa-doa yang terbaik. Dan bagi anda yang mungkin dah kehilangan ahli keluarga pun, sama juga teruskan berdoa ya.
1: InsyaAllah.
2: Okay,
1: terima kasih Syarul, Opah Akil, Akif, Marina, Elbiana, Ihsan, Adelu, Fikri, Jofri Bakir, Wat N, Zulhelmi, Ismi Pal, Muhammad Ramli Saleh, Syamir, Azri, siapa lagi ni eh. Semua terima kasih lah Wakos. Terima kasih. Ada dekat TikTok kita.
0: Ya, betul. Okey, baik. Jadi selepas ni berita akan terus saja menyusul. Jadi kami Tiga Suara akan bersama-sama dengan anda di jam yang terakhir nanti.
1: Benar lah, sekali.
2: Benar.
1: Mari kita.
0: Kita dengarkan terus lagu ni. Lagu nyanyian Kai Bahar, Mata Berhelah. Okay. Jadi inilah dia.
1: Nasional Pagi.

0: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5km cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
1: Kaki bola, mana suara anda? FIFA Asian Cup 2026 bakal gegarkan kita.
0: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
1: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
0: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
1: Jadi pakai jersey, ajak kawan, stand by suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
0: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
1: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
0: Bersama YTL, Right Band, YES dan

0: Sønder FM, som der sagde de.
1: Pelaksanaan transformasi ekonomi Bumiputera catat lebih 68%. Malaysia raih pencapaian terbaik World Skills sejak 1995. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi. Pelaksanaan Pelan Transformasi Ekonomi Bumiputera 2035 Putra 35 mencapai 68.55% setakat 31 Ogos lalu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, sebanyak 628 program pembangunan digerakkan kementerian dan agensi berkaitan, dengan 214 daripadanya selesai dan 318 lagi dalam pelaksanaan. Menurutnya, momentum pelaksanaan perlu dipertingkat bagi memastikan manfaat sampai kepada golongan sasaran. Beliau menegaskan, kejayaan Putra 35 bukan hanya diukur berdasarkan jumlah program. Sebaliknya, keupayaannya meningkatkan pemilikan, penguasaan dan daya saing ekonomi Bumi Putra. Kebajikan pekerja dan kemampuan majikan perlu diseimbangkan dalam sebarang pelarasan kadar gaji minimum. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, pertimbangan itu penting terutama bagi perusahaan mikro, kecil dan sederhana yang mungkin berdepan peningkatan kos sekiranya kadar baharu dilaksanakan. Mengenai kemungkinan gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 sebulan, beliau berkata, sebarang perkembangan perlu menunggu bulan Jawan 2027.
2: Sebaiknya tunggu pengumuman daripada Yang Mak-Mak Perdana Menteri lah untuk belanjawan tahun 2027 nanti. Cuma sudah pasti dari segi sudut pandang itu kita mengambil kira beberapa segmen dan juga bagaimana agar pelaksanaan itu diimbangilah antara untuk kita terus menyantuni warga kerja kita.
1: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Sementara itu, sektor pertahanan dicadang menerima peruntukan sekitar 1.2% daripada keluaran dalam negeri kasar KDNK menerusi belanjawan 2027. Ahli geostrategi dan fellow kanan Akademi Penyelidikan Strategik Nusantara, Profesor Dr. Azmi Hassan berpandangan, peningkatan itu penting bagi memperkukuh pertahanan maritim, membangunkan angkatan siber serta memperoleh aset baharu Angkatan Tentera Malaysia. Menurutnya, perkembangan geopolitik serantau menuntut Malaysia meningkatkan kesiapsiagaan, terutama bagi melindungi kepentingan negara di Laut China Selatan dan Selat Melaka. Syarikat telekomunikasi dan pengendali mudah alih digalakkan memperluas usaha meningkatkan literasi digital masyarakat bagi membantu membendung jenayah penipuan atau scam. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, usaha itu boleh diperkukuh menerusi jaringan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI di seluruh negara untuk meningkatkan kesedaran komuniti mengenai keselamatan digital. Menurutnya, langkah kawal selia dan mengekang penyalahgunaan rangkaian perlu disertai dengan pengetahuan dalam kalangan pengguna supaya mereka tidak mudah menjadi mangsa. Malaysia mencatat pencapaian terbaik dalam World Skills Competition sejak 1995 dengan meraih 1 pingat gangsa dan 13 pingat kecemerlangan pada edisi 2026 di Shanghai, China. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kejayaan itu melibatkan 22 anak muda negara yang mempamerkan kemahiran dalam bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET. Pingat gangsa disumbangkan Xia Qin Wan menerusi kategori pengujian perisian yang turut menerima anugerah Best of Nation. Lebih banyak sekolah pondok di seluruh negara bakal diperluas dengan kemahiran kecerdasan buatan AI dan teknologi digital. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan, peluasan itu sedang dipertimbangkan selepas projek rintis di 6 negeri menunjukkan impak positif. Program berkenaan menggabungkan pengajian ilmu turut dan agama dengan kemahiran AI, robotik serta teknologi digital. Katanya, pendekatan itu bukan untuk mensekularkan institusi pondok. Sebaliknya, memperkukuh keupayaan pelajar menghadapi perkembangan teknologi semasa. Berita seterusnya. Orang ramai diingatkan supaya tidak mengambil tindakan sendiri terhadap haiwan yang disyaki dijangkiti rabies, termasuk menangkap, memukul atau membunuh haiwan berkenaan. Menurut Ketua Bahagian Kesihatan Jabatan Perkhidmatan Veterinar Kedah, Dr. Umi Sumilah Suraya Muhammad Johar, haiwan terbabit perlu dilaporkan kepada pihak berkuasa untuk tindakan lanjut. Peringatan itu susulan penularan rabies di Kubang Pasu yang turut menyaksikan kawalan populasi anjing liar dilaksanakan dalam radius 10 km. Individu yang digigit atau dicakar haiwan pula perlu mencuci luka dengan air mengalir dan sabun sekurang-kurangnya 15 minit sebelum segera mendapatkan rawatan. Undang-undang berkaitan kes buli membabitkan pesalah bawah umur perlu dikaji semula bagi membolehkan hukuman lebih tegas dikenakan terhadap kesalahan serius. Perkara itu disuarakan Ketua Pusat Advokasi dan Resolusi Pertikaian Fakulti Undang-Undang UiTM, Mimi Cynthia Muhammad Bajuri. Kata beliau, bentuk hukuman perlu mengambil kira tahap keseriusan kesalahan dan tidak hanya tertumpu kepada hikmat komuniti.
3: Kalau kehadapannya, kita tindakan yang tegas, hukuman yang tegas perlu diambil, ya. Dan of course di dalam undang-undang ada peruntukan yang mengatakan kanak-kanak di bawah 14 tahun jika boleh jangan dihantar ke penjara. Tapi mungkin sekarang tiba masanya untuk kita mengkaji. Kalau berat, serius kesalahan itu, mungkin kita harus laksanakan hukuman yang berat.
1: Kandungan filem bertemakan Samsing Sekolah juga tidak seharusnya disalah tafsir sehingga perbuatan buli dianggap sebagai sesuatu yang hebat.
3: Jadi sebaiknya mungkin guru-guru harus discuss dalam kelas, yang memberi penerangan bahawa filem-filem ini sepatutnya dijadikan sempadan. Filem ini dibuat untuk menunjukkan betapa kerasnya kehidupan di balik tirai di sekolah pemulihan, di Henry Geni, bukannya untuk dijadikan inspirasi untuk kita membuli rakan sebaya kita.
1: Mimi Cynthia Muhammad Bajuri. Luar negara, gempa bumi berukuran 4.9 magnitud melanda timur Jepun awal pagi ini dengan gegaran kuat dirasai di beberapa kawasan berhampiran Tokyo. Menurut agensi meteorologi Jepun, gempa berlaku pada kedalaman kira-kira 50 km di selatan wilayah Ibaraki. Tiada ancaman tsunami dikeluarkan. Qatar akan mengemukakan kepada Amerika Syarikat beberapa idea baharu bagi memenuhi syarat Iran untuk membuka semula Selat Hormuz. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata, cadangan itu dibincangkan dalam pertemuan dengan wakil Qatar di New York. Katanya, Tehran berharap maklum balas akhir Washington dapat diterima esok. Menurut Araghchi, rundingan melalui pengantara Qatar dan Pakistan masih diteruskan dan menjadi lebih serius selepas Iran mengemukakan cadangan terbaharu. Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani dekri menambah 15,500 anggota tentera. Penambahan itu menjadikan jumlah keseluruhan anggota tentera Rusia kepada kira-kira 1,550,000 orang. Ia merupakan peningkatan keempat saiz angkatan tentera Rusia tahun ini, bertambah hampir 48,000 orang sejak Mac lalu. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Malaysia kini memburu sekurang-kurangnya 4 lagi pingat emas bagi mencipta rekod baharu temasha. Sasaran awal 6 emas berjaya dicapai selepas Eng Yan Yeo dan S. Siva Sangkari mempertahankan emas squash masing-masing. Hari ini, sepak takraw menjadi tumpuan utama. Regu negara akan menentang Thailand di perlawanan akhir. Grace Wong Shu Mei pula turun dalam aksi akhir acara baling tukar besi wanita. Manakala, penerjun negara Datuk Pandalila Rinong dan Nur Elisha Rania akan beraksi dalam acara 10 meter platform wanita. Malaysia kini mengumpul 6 emas, 3 perak dan 9 gangsa. Beralih ke Litua di Langkawi, LTDL 2026, pelumba Jerman Lennart Jasch menjurai peringkat kedua di puncak Gunung Jerai sekaligus merampas jersey jingga selaku pendahulu keseluruhan. Pelumba Tudor Pro Cycling Team itu menamatkan perlumbaan sejauh 145.6 km dari Taiping dalam masa 3 jam 37 minit 21 saat. Yastur meraih jersey Pokadat selaku Raja Pecut. Manakala Kizi Yi dari Terengganu Cycling Team muncul pelumba terbaik Malaysia. Peringkat ketiga hari ini berlangsung sejauh 189.7 km dari Sungai Petani ke Kuala Kangsar.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan transformasi ekonomi Bumiputera catat lebih 68%. Malaysia raih pencapaian terbaik World Skills sejak 1995. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5km cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
1: Alamak, stok dah habis.
2: Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
3: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Serta log terma.
4: Kaki bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
0: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
4: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
0: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
4: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
0: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Click.
4: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
0: Okay. Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.
5: Ya, betul. Okey, baik. Jadi apapun, terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. 9.15 minit pagi.
6: Baik.
5: Jadi, selamat pagi untuk semuanya yang sedang memandu. Ada yang masih dalam perjalanan ke tempat kerja. Ada yang nak balik. Ada yang sedang menjamu selera.
6: Okey.
5: Jadi, apapun, semoga dipermudahkanlah segala urusan anda untuk hari ini.
6: Okey. Yeah. Hari ini birthday Ijad. Penerbit kita tengah sibuk dekat luar tu. Siapa nak wish pun boleh ke TikTok live juga.
7: Jadi Ijad hari ni pun tengah bersemangat.
6: Oh, sibuk dia.
7: Tengah susun sekarang ni.
5: Yes. Semoga menjadi seorang yang lebih kuat lah.
7: Betul.
5: Kuat untuk menepis segala-gala.
6: Contoh?
5: Contoh. Ganti orang.
7: Semoga Ijad apa nama
5: lebih matang lah sebenarnya.
7: Cepat dapat apa jodoh.
6: Betul-betul baik. Itu yang paling penting lah
7: Okey.
6: Okey, sampai tu jangan lupa negara kita masih lagi dilanda jerebu. Pakai pelitup muka, kurangkan aktiviti luar, jaga kesihatan, banyakkan minum air. Dan lagi apa lagi? Pesanan-pesanan lah semua yang memandu, hati-hati mandu. Lepas tu 10.30 minit pagi nanti pun ada tetamu.
7: Okay.
6: 2.30 minit petang nanti pun ada tetamu, iaitu teknologis Dr. Nora Isa binti Spahat, Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi TKPPT. Dan juga kena Profesor Dr. Khairul Amali Ahmad, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Untuk bercakap ATSN 2026.
5: Apa ATSN tu ? Nah, anda kena tunggu tau.
7: Kita tunggu nanti
5: 2.30 minit petang nanti
7: Okey. Dan banyak lagi perkongsian kita untuk hari ini. Macam biasa, kita ada tamu-tamu lagi 10.30 pagi nanti
6: Betul.
7: Ya. Yeah. Okey.
5: Okey, baik. Peribahasa akan terus saja menyusul. Biasa-biasa je hari ini. Abang Bom-Bom akan berehat seketika.
6: Okay.
5: Jadi anda boleh tunggu 9.30 minit pagi nantilah
7: Baik.
5: Okey, jom kita bersama dengan Aina Abdul. Kamu, inilah dia nasional.
7: Pagi.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami
2: Nasional FM sentiasa di hati.
3: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM sentiasa di hati.

0: Okey Bella, jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya yang kekal bersama-sama kami semasa pada waktu ni. Jadi waktu sekarang dah pun 9.31 minit pagi
1: Okey, jadi yang ada di TikTok, terima kasih juga. Maaflah hari ni kurang bercakap kita. Sebab masih lagi tenggelam. Dalam pembawakan emosi kita lah sebab kita masih lagi menghormatilah. Perasaan dan juga pemergian Allahyarhamah Tun Dr. Siti Asmah semalam. Jadi kita nak bergembira sangat pun hari ni tak boleh jugalah sampai.
0: Dia rasa macam macam tak boleh sebenarnya.
1: Kehilangan. Kita sendiri rasa macam bersalah lah.
0: Kita rasa macam sangat-sangat dekat dengan kita.
2: Yalah satu pemergian yang amat ditangisi bukan kita saja, seluruh rakyat Malaysia, apatah lagi ahli keluarga.
0: Satu dunia bercakap tentang kehilangan ini sebenarnya.
1: Baik, jadi yang ada di TikTok Live, terus tepi-tepi dan teman kami di sinilah
0: Ya betul.
1: Okey, peribahasa pagi ni sumbernya dari Kamus Istimewa Peribahasa Melayu edisi kedua yang berbunyi begini jual sutera beli mastuli.
0: Maksudnya Nazri,
2: maksudnya mudah saja dapat ganti yang lebih berharga lagi.
0: Betul, itulah dia peribahasa kita pada pagi inilah
1: Oh, tak nak bagi contoh ayat?
0: Tak payahlah. Nantilah sebab dapat ganti yang lebih saya tak boleh ada ganti-ganti ni kan. Ganti sebab pula saya.
2: Ganti konti tak apa.
0: Okey baik.
2: Okey.
0: Jadi lepas ni ada info sukan. Saya percaya semua nak mengetahui tentang perkembangan bola perlawanan semalam.
2: Sedap game semalam.
0: Wow. Okey. Okey baik. Jom. Baik. Inilah the Careless Whisper.
1: Inilah dia. Nasional.
0: Terus ingat dengan Allah ya. Allahyarhamah ayah saya. Dia suka lagu ni. Allahu Akbar. Jadi inilah dia Nasional Pagi.

0: akan anda sering terjaga.
1: Oh, siang malam tak dapat tidur.
2: Iya, Pakcik.
0: Tiga suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.

0: Okey, baiklah. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. Okay. 943, jadi macam biasa.
1: Dan Nabi dah kita
0: Ya betul. Allah. Info sukan
1: Nazri.
2: Okey, di Sukan Plus kali ini sudah berlangsungnya bagi sepak takraw, bagi untuk regu yang mana Malaysia menurunkan regu kita untuk penonton pingat emas kita. Bertemu dengan seteru utama kita Thailand. Azlan Alia selaku striker, feeder Aiman Zawawi, tekong Syahir Rosdi berhadapan dengan Tanapon Sapien, Krisan Napong Nantakot dan juga Wood Tenil Kansanor.
1: Oh, tu feeder eh?
2: Feeder. Jadi akan selama beraksi kedudukan sekarang ni di set yang pertama. Terikat 4 sama. Sebelum ini Malaysia dah pun berjaya meraih pingat emas untuk acara berpasukan untuk sepak takraw. Jadi ini peluang terbaik Malaysia lah untuk menempuh satu lagi pingat emas untuk menjadi mencari emas yang ketujuh.
1: Wow. Tahniah kepada atlet kita yang dah bawa balik 6 pingat emas.
0: Ini saya langsung ke?
2: Saya langsung sekarang.
1: Saya langsung sekarang ni.
2: Jadi anda boleh saksikan lah di Sun TV Sukan Plus.
1: Sukan Plus RTM eh.
2: Okey. Dan untuk yang lain, semalam bawa sepak Malaysia terikat 0-0, satu perlawanan cukup menarik. Bertemu dengan pasukan tuan rumah Indonesia. Jadi Malaysia sebenarnya pada perlawanan itu kalau menang akan mencerahkan lagi peluang untuk berada di tangga teratas kumpulan A. Dia panggil Division A. Jadi hanya juara Division saja yang akan layak beraksi di pentas final. Jadi peluang Malaysia akan diuji lagi hari Khamis ini bertemu dengan Singapura. Perlawanan wajib menang. Jika menang, Malaysia akan berada di tangga teratas kumpulan Division A itu sambil mengharapkan Indonesia. Kalau menang dengan Bangladesh nanti esok, mungkin mengharapkan mereka menang tidak dengan defisit gol yang banyak. Kalau mereka menang 4-0 ke atas, sukarlah untuk Malaysia.
1: Okay.
2: Itulah cerita dia.
0: Oh, inilah dia pemain yang viral ni. Macam muka KP kita.
1: Awak kan. Yang itu yang dia tengok. Tengok mata ni.
0: Dia kan orang kata mukanya macam Datuk KP kita.
2: Datuk KP kita. Aswad.
0: Datuk Aswad kita.
2: Okay. Tinggi pun lebih kurang sama. Lima sama sekarang ini.
1: Jadi tengah seri sekarang ni kalau tengok
0: boleh tonton tau sekarang
1: ni, boleh tengok di saluran Sukan RTM. Apa-apa kita doakan semoga inilah atlet kita akan beraksi dengan aksi yang paling baik untuk membawa pulang pingat emas dan untuk sepak takraw pingat emas yang ketujuh.
2: Baik.
1: Mudah-mudahan untuk memberikan ranking yang lebih baiklah untuk Malaysia Malaysia baik, Sukan Asia ni
2: Baik, nanti
1: okay,
2: kita
1: okay.
0: Okay, baik kita sentiasa juga doakan agar dipermudahkan urusan semua atlet kita lah
2: InsyaAllah.
0: Okey, baik, fikirkan boleh semua.
2: Inilah dia.

0: Okey, baiklah. Jadi terima kasih sekali lagi untuk semuanya yang terus saja bersama sama dengan kami. Alhamdulillah. Perjalanan hari ini lancar untuk kita tiga suara.
1: InsyaAllah.
0: Dan juga untuk semua pendengar Nasional FM. Kita doakan terbaik juga untuk kalian ya.
2: Mudah-mudahan sesiapa yang berkelapangan, kalau ada masa bolehlah singgah ziarah di Pusara Negara Presiden 20 Putrajaya untuk berikan perhormatan terakhirlah kalau tak berkesempatan semalam.
0: Betul.
2: Hari ini, esok, lusa, anda cubalah cari masa untuk nak singgah. Kalau tidak pun, dari jauh pun boleh, tak ada masalah. Sebab kita tahu sekarang ni, semalam, hari ini mungkin akan ambil masa lah untuk kita menerima berita yang duka ini. Malaysia pun sedang berduka.
0: Betul. Jadi sama-sama kita doakan agar Tun Dr. Mahathir Mohamad juga diberikan kesihatan yang terbaik.
2: Amin, amin.
0: Kalau kita tengok semalam, masya Allah, keadaannya kita yang tengok pun, ya Allah,
1: itulah
0: sakit
1: tu.
0: Kita tengok lagilah Tun sendiri yang melaluinya. Jadi kita doakan, dan kita juga nak ucapkan terima kasih kepada tiga orang kata
2: doktor
0: yang menjaganya.
1: Melayu, Cina, India tu kan.
0: Setiap masa ia berada bersama-sama beliau.
1: Sebenarnya 70 tahun ya bersama dengan Alhamdulillah Dr. Siti Hasmah ini sebenarnya satu yang panjang. Dan kita juga boleh jadikan satu sebagai inspirasi lah untuk pasangan suami isteri.
0: Betul, 70 tahun.
1: 70 tahun, cukup
0: hidup
1: lama
0: bersama, masya Allah.
2: Jadi hilanglah tulang belakang Tun Dr. Mahathir Mohamad yang selalu menceriakannya.
0: Kalau kita dengan videonya kan,
2: video dengan keletahnya, dengan tutur katanya yang sopan. Saya yakin dan percayalah, Malaysia yang pernah berjumpa dengan Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah ni, dia akan terkesan.
1: Betul.
2: Sebab penuh dengan kasih sayang dan bersifat keibuan. Jadi saya yakin dan percaya, insyaAllah ada baik dan juga ada bakti, ada jasa yang ditinggalkan yang akan memberi kebaikan kepada kita semualah, rakyat Malaysia, insyaAllah.
0: Betul. Apa yang kami kongsikan tadi dalam taukah anda itu baru sedikit. Kalau kita tengok pencapaiannya, sumbangannya.
1: Betul.
0: Pengiktirafan, penganugerahannya, memang sukar untuk kita kongsikan dalam masa yang sangat singkat. Orang kata bertahun-tahun pun tak akan selesai apa yang turut disumbangkan kepada negara kita.
2: Walaupun selepas ni kita tak ada lagi dah senyuman yang dapat kita tengok, dapat kita lihat, tiada lagi suara lembut yang akan dapat kita dengar melalui video-video yang tular. Tetapi kita perlu untuk menerima kenyataan ini bahawa yang ditinggalkan itu adalah kenangan, dan nama itu akan terus meniti dalam setiap doa kita lah, rakyat Malaysia.
1: Betul. Dan Tuan Hasmah ni kalau dalam bidang sukan semuanya tidak terlepas lah, kerana dia menjulang Piala Thomas 1992 bersama dengan anak-anak Sidik, bersama pemain-pemain yang lain. Jadi itu yang kali terakhir kita menjulang Piala Thomas, dan belum dapat lagi bersama dengan Tun Dr. Siti Hasmah.
2: InsyaAllah. Allah,
0: terima kasih juga ya kepada semua seluruh rakyat Malaysia yang terus mendoakan. Semalam kita tengok dekat medsos, masya-Allah. Sampai saya sendiri pun tak boleh buka dah. Satu video keluar bercerita tentang kehebatan dan kebaikan Allahyarhamah.
2: Semoga setiap kebaikan Allahyarhamah ni akan jadi cahaya. Setiap bakti dia akan jadi pahala. Setiap kasih sayang, setiap cinta yang dia tinggalkan, dia titipkan, akan jadi saksi di hadapan Allah SWT nanti, untuk jadi pemberat lah, supaya segala itu akan dihitung sebagai jalan ke syurga, insyaAllah.
0: InsyaAllah.
2: Baik, jadi terima kasih semua yang bersama dengan tiga suara untuk hari yang berat ni. Moga-moga kita juga, kita pun sebenarnya bakal menyusul entah bila kan. Jadi moga kita juga membuat persiapan yang rapi untuk kita bertemu dengan Allah kelak,
1: insyaAllah. InsyaAllah.
0: Okey, baik. Kami tinggalkan anda dengan lagu nyanyian intim ni, Harum Setangkai Doa.
1: Baik.
0: Jadi saya Sonic Hussein.
2: Saya Nazri. Saya Diana Wai.
0: Assalamualaikum semua.
2: Bye.

0: mendapatkan anda sering terjaga.
1: Oh, siang malam tak dapat tidur.
2: Iya, Pakcik.
0: Tiga suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Hubungan China-Malaysia melalui 3 peningkatan besar dalam tempoh 5 tahun lalu. Duta China ke Malaysia, Ouyang Yujing berkata, hubungan dua hala kini berkembang kepada komuniti strategik yang mempunyai masa depan bersama. Katanya, lawatan Presiden China Xi Jinping ke Malaysia pada April lalu turut membuka lembaran baharu dalam hubungan kedua-dua negara. Perdagangan dua hala meningkat daripada $131.16 bilion Amerika Syarikat pada 2020 kepada hampir $200 bilion pada 2025. China kekal sebagai rakan dagang terbesar Malaysia selama 17 tahun berturut-turut. Sekurang-kurangnya 19 orang terkorban akibat banjir yang melanda 23 wilayah di Thailand. Kebanyakan kematian dilaporkan akibat lemas dan renjatan elektrik. Di Bangkok, kira-kira 700,000 penduduk terjejas akibat bencana tersebut. Susulan itu, kerajaan Thailand mengisytiharkan cuti khas 2 hari di wilayah itu dan beberapa wilayah bersebelahan. Kerajaan Delhi, India akan melaksanakan beberapa langkah bagi membendung pencemaran udara menjelang musim sejuk. Antaranya menaikkan caj parkir, menghentikan kerja pembinaan dan perobohan serta menetapkan waktu bekerja secara berperingkat. Kerajaan turut mengurangkan 50% jumlah kakitangan yang bekerja di pejabat kerajaan dan swasta kecuali perkhidmatan penting. Langkah itu akan dilaksanakan secara berperingkat mulai 1 November hingga Februari tahun depan. Seekor beruang hitam ditembak selepas ditemukan terperangkap dalam jerat di barat Tokyo, Jepun. Kejadian itu menandakan kali pertama kelonggaran syarat tembakan kecemasan terhadap haiwan berbahaya digunakan di Tokyo sejak diperkenalkan tahun lalu. Pihak berkuasa Ho Chiu Chi menerima laporan mengenai beruang itu kira-kira pukul 3.30 petang sebelum tembakan dilakukan 2 jam kemudian. Kelonggaran undang-undang itu membolehkan pihak berkuasa tempatan melantik pemburu untuk menembak beruang dan haiwan berbahaya lain di kawasan berpenduduk. Amerika Syarikat akan dipaksa meninggalkan Asia Barat. Pemimpin tertinggi Iran, Mujtaba Khamenei, dengan nada tegas berkata, Washington telah menerima pukulan yang menyakitkan daripada Iran dan kehadiran mereka di Laut Arab juga akan berakhir tidak lama lagi. Kenyataan itu dibuat ketika usaha menghidupkan semula rundingan bagi menamatkan pertempuran. Khamenei menegaskan, sebarang usaha untuk meneruskan kemarahan hanya akan membawa kerugian kepada pihak lawan. United Kingdom mengaktifkan semula skim penempatan semula pelarian bagi memperluas laluan migrasi yang selamat dan sah. Menteri Dalam Negeri Shahbada Mahmud berkata, ratusan pelarian dijangka diterima pada peringkat awal. Kira-kira 1/4 daripadanya terdiri daripada wanita dan kanak-kanak perempuan Afghanistan serta rakyat Palestin. Jumlah kemasukan dijangka meningkat kepada beberapa ribu pada peringkat seterusnya dengan had tahunan akan ditetapkan. Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani dekri menambah 15,500 anggota tentera. Penambahan itu menjadikan jumlah keseluruhan anggota tentera Rusia kepada lebih 1.5 juta orang. Ia merupakan peningkatan keempat saiz angkatan tentera Rusia tahun ini, bertambah hampir 48,000 orang sejak Mac lalu. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, hari ini sepak takraw menjadi tumpuan utama. Regu negara menentang Thailand di perlawanan terakhir. Ketika ini, Thailand sedang mendahului pada perlawanan pertama. Penerjun negara Datuk Pandalila Rinong dan Nur Elisha Rania pula beraksi dalam acara 10 meter platform wanita. Manakala Grace Wong Shu Mei akan turun dalam aksi akhir acara baling tukul besi wanita. Malaysia memburu sekurang-kurangnya 4 lagi pingat emas bagi mencipta rekod baharu temasha. Kem negara kini mengumpul 6 emas, 3 perak dan 9 gangsa. Beralih ke Litua di Langkawi LTDL 2026, penumba Jerman Lennart Jasch menjurai peringkat kedua di puncak Gunung Jerai. Pelumba Tudor Pro Cycling Team itu menamatkan perlumbaan sejauh 145.6 km dari Taiping dalam masa 3 jam 37 minit 21 saat. Kemenangan itu menyaksikan Jasch mengambil alih jersey jingga selaku pendahulu keseluruhan. Beliau turut meraih jersey Polkadot sebagai Raja Bukit selepas mengumpul 15 mata. Sementara itu, pelumba pecut Itali, Maluseli mengekalkan jersey biru. Dalam saingan pelumba terbaik Asia, Yuhi Todome dari Aisan Racing Team meraih jersey putih. manakala Ki Zi-Yi dari Terengganu Cycling Team muncul pelumba terbaik Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Samzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
1: Harga yang terbaik untuk anda. Nasional Aspirasi.

Anda sekarang ini sedang mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. 10.13 minit pagi bersama-sama dengan Reza untuk Nasional Aspirasi edisi hari ini, hari Selasa, 29 September 2026. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik buat kita, menjadi hari yang terindah buat kita semua. Dan yang bekerja, yang bertugas, selamat bertugas. Semoga dipermudahkan segala urusan anda hari ini, hari Selasa. Yang mana belum sarapan, sarapanlah dahulu. Isi perut dahulu. Bila kita dah sarapan, hati pun dah tenang, barulah kita boleh melakukan tugasan kita dengan aman dan damai, ya. Yang memandu ketika ini, sentiasa berhati-hati ketika memandu. Semoga semuanya selamat. Terima kasih juga Tiga Suara yang baru saja terus menghiburkan anda 6 pagi hingga 10 pagi, dan saya sambung siarannya sehingga 1 tengah hari nanti menerusi Nasional Aspirasi, lagu-lagu retro terbaik yang akan terus menyerikan lagi pagi anda pada pagi ini. Untuk ibu-ibu kita suri rumah kita juga, yang sekarang ni sedang mengemas rumah, mula dah lipat kain dan sebagainya, yang baru saja berehat ketika ini, yang sambil layan Nasional FM, selamat berehat semuanya. Boleh terus layan menerusi saluran televisyen 869, MyTV 701, serta muat turun secara percuma aplikasi RTM Clip. Okey, kita teruskan hiburan kita yang terbaik pada pagi ini untuk anda, Nasional Aspirasi.

0: Kaki bola, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, stand by suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.
2: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang, jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.

0: analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara bara sahih dan dipercayai.
1: Kempen Internet Selamat terus diperkasa bagi meningkatkan kesedaran generasi muda mengenai penggunaan internet secara berhemah. Sekaligus memupuk semangat cintakan negara serta tanggungjawab sebagai warga negara.
2: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
3: Dunia digital, kesejahteraan mental, itulah topik kita pada pagi ini bersama dengan panel jemputan kita seperti snippet yang anda dengarkan sebentar tadi. Dan doktor, kalau kita nak cerita bagaimana teknologi memberi impak kepada kesejahteraan individu maupun masyarakat, doktor. Silakan, doktor.
4: Okey, baik. Jika kita lihat balik definisi asas digital itu adalah kita menggunakan teknologi untuk menguruskan maklumat. Kan? Jadi maklumat ini ada berbentuk analog dan juga digital. Jadi definisi asalnya sebenarnya digital ini adalah natural. Tetapi apabila disalah gunakan dan dia akan mempengaruhilah kesejahteraan kita. Seperti yang saya rasa semua orang dah maklum, kadang-kadang kita mengalami gejala seperti keletihan digital sehingga dia boleh mengganggu waktu tidur kan kita. Tapi asalnya digital ni jika diguna sebaiknya, dia dapat membantu kita mendapatkan maklumat yang elok dan kita boleh menggunakan maklumat tersebut untuk menguruskan kesejahteraan psikologi kita. Tapi dalam apa perkara sekalipun, jika terlebih guna dan disalah guna, semestinya dia akan memberikan impak yang negatif lah.
3: Impak yang negatif dan juga boleh mengganggu emosi seseorang tu sebenarnya, doktor, kan? Dan kita bersama-sama dengan tetamu jemputan kita pada pagi ini, iaitu Dr. Fahana Sabri selaku anggota Lembaga Kaunselor Pesyarah Kaunseling Universiti Sains Islam Malaysia USIM, yang akan berkongsikan kepada kita dengan topik dunia digital kesejahteraan mental dalam Alpha 2.0 menerusi nasional aspirasi. Okey, doktor, kalau kita lihat, doktor, zaman sekarang ni media sosial, nak pula sekarang selalu kita bermain di media sosial untuk dapatkan info, dapatkan berita dan sebagainya. Jadi bagaimana dunia digital kali ini untuk zaman ini boleh menjadi sumber sokongan sosial kepada masyarakat maupun seseorang?
4: Okey. Saya rasa seperti yang sedia maklum, digital ni dia menjadi salah satu medium yang sangat penting untuk kita menghubungkan kita dengan orang lain. So maknanya walaupun orang tu dia jauh, tapi kita rasa dekat di hati lah. Itu yang orang kata, jauh di mata, dekat di hati. Kan? So perkara ini dia dapat mewujudkan satu perasaan perceived social support, yang mana kita ada satu persepsi yang bahawa kita ni ada orang yang boleh kita hubungi. Jadi perasaan berhubung itu secara tidak langsung membantu kita untuk mendapatkan bantuan sekiranya kita memerlukanlah. Tetapi walau bagaimanapun, perceived social support ini, persepsi ini mungkin terhalang apabila pengisian digital kita itu ke arah yang berlawanan. Negatiflah. Sebagai contoh, sekiranya seseorang individu itu dia suka mengasingkan diri dia dan dia melihat pengisian digital yang mengukuhkan lagi tingkah laku pengasingan itu. Dan ada juga orang yang berhadapan dengan tekanan bekerja dan dia melayan digital adalah untuk mengelak daripada menguruskan emosi yang sebenar. Jadi kita ni melayan internet ataupun digital adalah untuk memenuhi keperluan psikologi yang berbeza sebenarnya. Jadi kita sebagai pengguna, kita kena sedar apa yang kita nak cuba dapat daripada layari digital. pada waktu itulah.
3: Dalam masa yang sama juga, kita melayari internet ni ataupun melayan media sosial ataupun media digital ni, seperti yang doktor perkatakan. Kalau kita nak rehat pula, potensi media sosial ni menjadi ancaman ni, ancaman dalam dunia digital ni boleh memberi kesan ataupun boleh memberi impak kepada seseorang maupun masyarakat, secara khususnya kanak-kanak, secara khususnya generasi-generasi alfa, generasi delta ni doktor. Kalau kita lihat, adakah dia memberi kesan yang sangat-sangat ketara kepada mental seseorang tu doktor?
4: Ya, ya. Tadi Reza ada menyatakan tentang golongan kanak-kanak dan juga remaja kan. Okey, mereka ini dari segi perkembangan, mereka sedang melalui satu pembentukan imej diri ataupun penghargaan kendiri pada ketika itu. Jadi apabila mereka didedahkan dengan pengisian media yang tidak positif, dan mereka ni adalah golongan yang senang untuk internalisekan bahan-bahan seperti itu yang secara tidak langsung mempengaruhi penghargaan kendiri dia. Sebagai contohnya, dia menghargai diri dia bergantung kepada sejauh mana like yang dia dapat di apa,
3: media sosial,
4: status dia. Kadang-kadang bila dia dah up status tu, hati dia berdebar-debar sebab dia perlu check siapa yang dah tengok. Dan dia lagi berdebar-debar sebab siapa yang belum tengok. Jadi secara tak langsung, debaran itu bagi golongan remaja ke apa ke, mereka mempunyai mereka limited, terbatas dalam nak mengawal emosi tersebut, menyebabkan mereka adalah golongan yang paling senang terkena impak negatifnya ini berbanding dengan golongan dewasa. Walau bagaimanapun, golongan dewasa pun tidak terkecuali sebenarnya daripada impak ni. Contohnya kita tengok budaya doom scrolling, yang mana dia tak berminat pun nak melihat isi tu, tapi disebabkan digital ataupun smartphone tu memang dicipta untuk menarik lagi perhatian orang. Jadi bila kita nak tengok satu video tu, memang phone tu dia akan cipta algoritma yang akan bagi cadangan cadangan video yang lagi menarik daripada video yang kita sedang menonton itu. So dalam konsep psikologi ini, kita namakan sebagai ganjaran. Dan ganjaran ni adalah satu konsep yang penting dalam pembentukan tingkah laku seseorang. Sebab tu kita boleh duduk scroll video sedar-sedar sudah satu jam. Kerana kerana ada konsep ganjarannya di situ. Nak tengok lagi, nak tengok lagi. Dan kita kena putuskanlah ganjaran untuk memutuskan tingkah laku doom scrolling itu.
3: Betul. Kadang-kadang kita macam walaupun azan, tunggulah kejap, scroll dulu TikTok. Tahu-tahu dah isyak. Berdosanya lah.
4: Betul.
3: Okey doktor, kita berehat seketika. Kejap lagi kita sambung semula topik kita pada pagi ini, iaitu dunia digital, kesejahteraan, kesejahteraan mental. Kita bersama-sama dengan tetamu kita, Dr. Farhana Sabri, selaku anggota Lembaga Kaunselor Pensyarah Kaunseling Universiti Sains Islam Malaysia, semuanya dalam Nasional Aspirasi.

0: Bersama kembali dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati menerusi Nasional Aspirasi. 10.42 minit pagi. Pada pagi ini kita masih lagi dalam slot Alpha 2.0 bersama dengan panel jemputan kita Dr. Fahnaf Sabri, anggota Lembaga Kaunselor Pensyarah Kaunseling Universiti Sains Islam Malaysia, yang akan berkongsikan kepada kita semua iaitu topik dunia digital kesejahteraan mental, Doktor. Dan juga kita, anda semua boleh tonton menerusi Facebook Live Nasional FM sentiasa di hati untuk sama-sama kita ikuti perkongsian kita pada pagi ini. Doktor, kalau kita nak cerita, tadi doktor dah kongsikan kepada kita ancaman dalam dunia digital seperti cyberbullying, doom scrolling, kan? Tapi kalau kita nak cerita ni pula, persekitaran dia. Jadi bagaimana kita boleh mengawal diri daripada terjebak dalam persekitaran dunia digital yang tidak sihat ataupun negatif, yang seperti kita tahu, dalam aplikasi tersebut, dalam sesuatu aplikasi lah. Macam kita tahu dalam thread sekarang ni, apa-apa semua tular dalam thread dulu. Contoh dia macam itu.
1: Baik, bila kita nak bercakap tentang persekitaran ni, nak ataupun tak, kita berkata tentang kekuatan dalaman. Kerana persekitaran ini adalah faktor luaran ataupun kita panggil external factor lah, yang mana faktor luaran ini di luar kawalan kita sebenarnya. Dan manakala faktor dalaman ini ataupun kita panggil self-monitor ini, dia di dalam kawalan kita. Dalam erti kata yang lain, kita boleh mencipta sempadan yang sihat untuk mewujudkan persekitaran digital yang sihat untuk diri kita. Sebab bila kita sihat, baru kita boleh berfungsi dalam kehidupan

0: kita pada tahap psikologi yang maksimum lah.
1: Mm-hmm.
0: Okey. Sebab pada awalnya tadi ada ditayangkan video tentang internet sihat kan.
1: Okay. Internet selamat.
0: Ya, internet selamat. Okey, di situ itu adalah satu inisiatif yang bagus. Walau bagaimanapun, kita bukan sekadar nak bercakap tentang internet selamat. Kita nak berkata tentang pemerkasaan pengguna digital itu, yang mana kita percaya kita ada pilihan untuk memilih jenis konten apa. Untuk mewujudkan itulah tadi, persekitaran yang sihat itu. Mungkin kita boleh mulakan dengan memilih kandungan dan persekitaran digital yang boleh menyumbang kepada kesejahteraan psikologi kita. Yang mana tidak menyumbang, kita ada pilihan untuk mute, kita ada unfollow, kita boleh bagi tahu kita not interested.
1: Yeah.
0: Kan? Dan paling ni sekarang kita paling senang kita
1: block je.
0: Boleh block. Jadi kita ada pilihan tersebut. Jadi yang saya nampak adalah dalam nak mewujudkan persekitaran ini adalah dengan memperkasakan pengguna itu sendiri, yang mana kita ada pilihan untuk memilih. Dan dengan pilihan yang kita boleh buat ini, sebenarnya dia membentuk kemahiran kita untuk regulate emosi kita. Kalau kita dah tahu pengisian digital itu membuatkan kita semakin negatif, kita ada adalah pilihan kita di situ untuk tekan unfollow. Jangan kita terikut-ikut dengan persekitaran ataupun rakan-rakan sebaya yang lain. Kadang-kadang, kadang-kadang pengaruh rakan sebaya juga mempengaruhi yang kita ni nak ikut. Apa sekarang ni isu-isu yang viral kan. Kadang-kadang kita tak sedar pun, tapi kawan-kawan kita yang kau dah tengok belum viral case sekian. Dan pada waktu ketika itu, that's okay untuk mengatakan, oh, aku tak berkesempatan lagi nak tengok. Oh, ya ke? Tak sempat lagi. Nantilah tengok. Kita ada pilihan untuk bagi jawapan sedemikian untuk regulasi emosi kita sendiri. Jadi, itu yang orang kata ada FOMO tu. Fear of missing out tu. Sekarang ni, so kita kena set sempadan kita untuk kita elakkan diri kita terjebak daripada FOMO tu lah. That's okay. Kalau betul, kita termiss satu dua isu, kalau ada kawan-kawan kata, eh, kau dah tengok belum? Oh, saya tak sempat lagi. Sekejap lagi saya tengok. Kan?
1: Macam doktor perkatakan, saya memang betul. Ayat apa FOMO tu memang betul. Rakyat Malaysia ni secara khususnya, generasi-generasi baru ni memang tak boleh lari dengan FOMO ni. Perlu. Kalau senang ceritalah, kalau beli telefon baru, habis semua nak beli telefon baru. Kan? Sanggup berhutang semata-mata nak FOMO punya pasal. Tapi sedangkan teknologi telefon tu pun tak reti guna. Dia macam gitulah cerita ni kan.
0: Tapi asalkan kita ni yang orang kata apa, on the same boat
1: On the same boat. Padahal boat lain ada je yang bagus.
0: Padahal boat lain pun ada.
1: Tapi dia nak juga situ.
0: Ataupun boat sekarang yang kita guna pun dah okey dah.
1: Ya, dah cukup baik.
0: Macam tu.
1: Kalau bahasa kasar dia tak reti bersyukur lah demo ni.
0: Boleh juga.
1: Okey, betul lah. Kalau kita melihat dari sudut situasi lah zaman sekarang ni, adakah sebenarnya teknologi ni mengawal diri kita ataupun kita yang sendiri kadang-kadang terleka dengan situasi tu? Macam mana Doktor?
0: Okey. Seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya sifat digital ni adalah natural.
1: Kan?
0: Tetapi apabila kita menggunakannya secara berlebihan, ya, memang teknologi lah yang mengawal kita sebenarnya. Sebab dengan perkara itulah, dia secara tak langsung kita jadikan teknologi ni sebagai ukuran sama ada saya ni up to date ke tak. Kan? Dia menjadi ukuran sama ada saya ni
1: ikut trend ke
0: tak. Ikut ke tak. Kan? Dia macam menjadi ukuran kepada penghargaan kendiri kita. Kalau itu yang ada orang kata, ada pepatah dalam psikologi mengatakan, walaupun followers kita ramai di IG sebagai contohlah, tidak bermakna kita tidak merasa kesunyian.
1: Betul.
0: Ada orang follower berjuta tapi dia tetap merasa sunyi. Ada orang followernya mungkin bawah daripada 10. Tetapi hatinya rasa full. Penuh. Jadi kita kena, jadi supaya teknologi tidak mengawal diri kita adalah kita perlu membina persepsi yang mana ada lagi perkara lain yang boleh menyumbang kepada penghargaan kendiri kita ini. Kadang-kadang hanya dengan kalau kita pergi ke kedai makan kan, kalau kadang-kadang kita makan sorang-sorang je.
1: Betul.
0: Kan. Ada setengah orang dia tak selesa nak makan sorang-sorang. Walaupun follower dia ramai. Sebab dia rasa tak yakin, dia rasa orang sedang melihat dia,
1: kan? Orang sedang tengok dia.
0: Orang sedang tengok dia. Betul. Kan? Tapi sebenarnya that's okay. Kita boleh keluar makan sorang-sorang dan kita menikmati momen itu. Sebab perasaan dia bosan ni, dia bukanlah satu perasaan negatif. Dia adalah satu perasaan yang perlu diuruskan sebaiknya. Dan kalau ikut psikologi juga, biasanya perasaan dan emosi ni dia tidak kekal lama. Dia akan berlalu pergi. Jadi kita banyak menggunakan digital ataupun kita nak tengok phone ke apa ke sebab kita ada impulsif. Tu yang macam Reza share tu tadi, ada masa lagi 2 minit. Nak ni lah sekejap, nak tengok lah kejap. Sebab kita cuba nak mengisi so-called kekosongan itu. Sebab kita ada satu persepsi yang yang masa kosong perlu diisi. Sebenarnya kalau tak isi pun okey. Hanya apa salahnya dalam 2 minit tu kita duduk, tarik nafas, tengok pemandangan luar, kan, pun okey juga.
1: Sebenarnya diri sendiri, doktor. Betul,
0: diri sendiri. Jangan biarkan teknologi mengawal kita lah.
1: Biar kita yang mengawal teknologi. Okey, doktor. Kita berehat seketika. Sambung semula kejap lagi dengan topik kita pada pagi ini. Dunia digital, kesejahteraan mental dalam Nasional Aspirasi Alpha 2.0.

0: Kembali bersama-sama dengan kami di Nasional FM Sentiasa di Hati. Masih lagi kita dalam Alpha 2.0 menerusi Nasional Aspirasi dengan topik kita pada pagi ini, Dunia Digital Kesejahteraan Mental. Bersama dengan tetamu jemputan kita, Dr. Fana Sabri, selaku anggota Lembaga Kaunselor Pensyarah Kaunseling Universiti Sains Islam Malaysia. Okey Doktor, kalau kita nak cerita apakah relevannya tema kaunseling era digital memacu kesejahteraan dipilih sebagai tema bulan kaunseling kebangsaan pada musim kali ini.
1: Okey, baik. Tema kaunseling pada tahun ini 2026 adalah Dunia Digital Memacu Kesejahteraan. Jadi kenapa tema ini relevan? Dia sebenarnya dia bukan sahaja berkaitan dengan bagaimana kaedah kaunseling itu diberikan kepada masyarakat, tetapi dia yang paling pentingnya adalah bagaimana ekosistem digital ini mengubah cara masyarakat mendapatkan bantuan. Kalau seperti zaman kita kan, zaman dulu ni, kalau kita nak buat temu janji, kita perlu datang, menghadirkan diri, ambil nombor dan sebagainya. Tapi sekarang temu janji boleh dibuat secara online. Ada juga aplikasi-aplikasi tertentu yang boleh kita membuat temu janji secara langsung dan kita hanya tinggal menghadirkan diri sahaja. Jadi ini secara tak langsung mengubah landscape bagaimana masyarakat kita mendapatkan bantuan, sama ada bantuan kesihatan mental, bantuan kesejahteraan psikologi. Dan berdasarkan ini juga inisiatif KPWKM ataupun Kementerian Pembangunan Wanita dan Masyarakat sentiasa mengambil langkah untuk memperkukuhkan akses masyarakat kepada sokongan dan intervensi yang sesuai, di antaranya melalui perkhidmatan talian kasih 15999 yang beroperasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Jadi dengan adanya salah satu talian ini, dia memberikan pelbagai bentuk khidmat bantuan, bukan sekadar kaunseling saja, tetapi dia tentang kesejahteraan psikologi secara umum. Kalau kita nak bertanya tentang bimbingan sosial, dan saya nampak perkara ini sangat membantu, dia memberi akses kepada golongan yang mungkin selama ini aksesnya terbatas disebabkan pergerakan ke apakah. Jadi disebabkan ini ini adalah sebagai salah satu mekanisme kita nak memastikan tiada masyarakat tercicir daripada perkhidmatan inilah. Inilah relevannya, sebab selain daripada itu, kita bukan setakat nak celik digital. Kalau macam dulu, kan kita celik digital, tapi kita nak celik emosi.
0: Itu je sebenarnya.
1: Celik emosi harus bergerak selari dengan celik digital. Barulah kita mengawal digital itu.
0: Bukan digital mengawal, bukan emosi. Digital yang mengawal kita. Bahaya sebenarnya. Okey doktor, kita telah sampai di penghujungnya sebenarnya. Sekejap je masa berlalu dengan pantas. Kita bersama-sama dengan Dr. Fahana Sabri, selaku anggota Lembaga Kaunselor Pensyarah Kaunseling Universiti Sains Islam Malaysia, yang berkongsikan kepada kita semua mengenai dunia digital, kesejahteraan mental. Terima kasih banyak-banyak doktor.
1: Sama-sama. Menjemput.
0: Terima kasih juga. Dan terima kasih kepada penerbit kita pada pagi ini, Amira dan juga Hanim, yang sama-sama turut menjayakan kita punya siaran langsung temubual pada pagi ini. Saya doakan doktor semoga dipermudahkan segala urusan dan selamat maju jaya doktor.
1: Thank you so much.
0: Assalamualaikum. Jadi sama-sama kita berhibur lagu permintaan Dr. Fahana sendiri, katanya sebuah lagu daripada Iklim Hakikat Sebuah Cinta. Terus layan Nasional FM Sentiasa di Hati.
2: Alpha 2.0 hanya di Nasional FM Sentiasa di Hati.
3: Masa itu berharga, hargailah ia sebaiknya. Saya Aizat Azam, teruskan bersama dengan Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Fana FM, sentiasa di hati.
1: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Eh, ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Ah, dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
2: Ha, Rosie. Ha, kenapa tu? Ada apa?
1: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kalilah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
2: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
1: Wah! Abang, depan rumah Abang tu hak kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
2: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
1: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Bang. Saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintasnya. Ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sudah-sudah. Macam mana tu, Bang?
2: Yelah, Rosie. Abang minta maaf lah. Ha, lain kali Abang tak buat lagi. Ha, lepas ni Abang parking kat rumah Abang. Kalau tak pun yang dekat-dekat sebelah sana lah yang kosong tu, bukan depan rumah orang lain dah lepas ni.
1: Ah, macam tu baguslah Abang, lega hati saya mendengar. Janji tau, Bang. Jangan buat lagi.
2: Ya, janji lah. Tak buat lagi dah. Ha,
1: kita hidup berjiran tak nak gaduh-gaduh tau, Bang.
2: Ya. Abang alih kejap kereta tu.
1: Cepat-cepat alih, Bang. Okey. Nasional
3: FM. Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: 11 minit pagi. Waktu ini masih lagi bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Aspirasi untuk pagi ini 29 September 2026. Selamat pagi semuanya. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus dengar Nasional FM, walau di mana juga anda berada ketika ini, sambil memandu, sambil bekerja. Ada juga yang berada di rumah, ibu-ibu kita, mak-mak kita kan, suri rumah semua yang layan Nasional FM, sambil menyiapkan untuk membuat masakan tengah hari nanti kan, anak-anak balik sekolah dan sebagainya. Saya pun nak balik makan, cik. Selamat pagi semuanya. Dan seperti biasa, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda menerusi portal berita RDM. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menerima menghadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Istana Bukit Tungku pada hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Seri Paduka Baginda berkenan menerima sembah maklum mengenai perkembangan terkini urusan pentadbiran kerajaan persekutuan serta membincangkan isu-isu semasa. Pertemuan Perdana Menteri bersama Seri Paduka Baginda selama hampir sejam berlangsung di Istana Bukit Tungku Kuala Lumpur pada hari ini menurut antaran di Facebook rasmi Sultan Ibrahim Sultan Iskandar. Perkongsian yang seterusnya mengenai sukan. Peringkat ketiga LTDL bermula dari Sungai Petani membabitkan kayuhan sejauh 189.7 km menuju ke Kuala Kangsar. Kesemua pelumba dari 20 pasukan dilepaskan oleh Menteri Belia dan Sukan merangkap Ahli Parlimen Sungai Petani, Dr. Muhammad Taufik Johari di Taman Jubli Perak Sungai Petani kira-kira pukul 10 pagi tadi. Para pelumba akan bergerak melalui Baling, Jalan Raya Timur Barat JRTB Fasa 2 menghala ke Gerik. Pelumba kemudiannya akan melalui Pekan Gerik, Lawin, Lenggong, Tasik Raban sebelum ke Kuala Kangsar melalui Jalan Kuala Kangsar, Gerik, Pengkalan Hulu. Laluan peringkat ketiga yang antara paling jauh dalam edisi kali ini merangkumi kawasan rata serta berbukit landai di Kedah dan di Perak. Keadaan itu juga dijangka memihak kepada pelumba pecut, namun laluan beralun turut membuka peluang kepada pelumba untuk melakukan pecutan dan meloloskan diri daripada kelompok utama. LTDL 2026 yang bermula di Shah Alam pada Ahad lepas telah membabitkan 8 peringkat dengan jarak keseluruhan 1,285.5 km sebelum melabuhkan tirai di Putrajaya pada 4 Oktober 2026 nanti. Perkongsian info semasa yang saya kongsikan ini menerusi portal berita RTM untuk berita terperinci, berita ringkas 12 tengah hari akan bersama dengan anda dari Pusat Berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
2: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang, jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km cipta rekod Malaysia dan menang jabatan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan DSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari dsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
2: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5km cipta rekod Malaysia dan menang jabatan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
3: Aspirasi 10 pagi, 1 tengah hari.

Radio dengan lagunya Sepi Mengejar Erti Rindu, lagu yang popular pada tahun 1987 yang terus menghiburkan kita waktu pagi ini. Masih lagi bersama dengan Reza, 11.26 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Semoga pagi ini juga menjadi pagi yang terbaik buat kita semua. Baik, perkongsian info trafik secara khusus ya buat pendengar kita yang memandu di seluruh lebuh raya Betul Malaysia, di semenanjung Malaysia, di mana status trafik di lebuh raya ketika ini meningkat dan bergerak perlahan. Antaranya di lebuh raya NKBE di E1 dari arah utara Setia Alam ke Shah Alam, arah selatan Bukit Lanjan ke Kota Damansara dan Plaza Tol Damansara ke Kayu Ara, lebuh raya sprint. Diikuti juga lebuh raya plus di E1 arah utara Permatang Pauh ke Sungai 2 disebabkan kemalangan di kilometer 138.5 arah utara, lorong kiri terhalang. Juga arah selatan Permatang Pauh ke Perai dan Rawang Selatan ke Hospital Sungai Buloh. Lebuh raya plus E2 arah utara selepas Plaza Tol Sungai Besi ke pusat bandar raya, arah selatan dari Dato' On ke Pasir Gudang. Lebuh raya Kesas E5 arah timur Bukit Rimau ke Haikom, kenderaan rosak di kilometer 31.6 arah timur, lorong tengah terhalang dan persimpangan Haikom ke Kewajipan, arah barat Awan Besar ke Kinrara dan Sunway ke Kewajipan. Serta di lebuh raya Elit E6 arah utara arah selatan, dan banyak lebuh raya yang trafiknya meningkat ketika ini. Boleh terus rujuk Lembaga Lebuh Raya Malaysia di Facebook, di TikTok ataupun di aplikasi X. Nak lebih mudah, boleh muat turun aplikasi 7 menerusi Play Store ataupun di App Store anda. Dan untuk paparan CCTV semua lebuh raya Betul, boleh layari laman sesawangnya www.llm.gov.my. Untuk info trafik yang sahih daripada Lembaga Lebuh Raya Malaysia, sentiasa berhati-hati, semoga semuanya selamat. Kita terus layan lagu-lagu terbaik untuk anda menerusi Nasional Aspirasi, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kaki bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.
2: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
3: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
4: Aspirasi 10 pagi, 1 tengah hari.

saya Ainas. Sekilas fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.5 FM.

Kasim, selamat dengan lagunya Lauber untuk anda. 11.46 bilik pagi. Masih lagi pagi kita menghitung masa untuk kita sama-sama menghadapi waktu tengah hari. Hari ini hari Selasa. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terindah, hari yang terbaik buat kita semua. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi terus dengar National FM sentiasa di hati, walau di mana juga anda berada ketika ini. Dan juga perkongsian untuk anda ramalan cuaca di seluruh Malaysia pada pagi ini sehinggalah tengah hari nanti. Bagi kawasan Semenanjung, ribut petir di beberapa tempat. Bagi di negeri Perak dan Johor, ribut petir juga di beberapa tempat di kawasan pantai di Pulau Pinang. Hujan di beberapa tempat di negeri Selangor, wilayah Persekutuan Putrajaya, negeri Sembilan, Melaka. Juga di Jerebu di negeri Pahang, dan tiada hujan di Kelantan, Terengganu, Perlis, Kedah dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Manakala di Sabah, hujan di beberapa tempat kawasan pendalaman, di kawasan pantai barat, Sandakan, Kudat serta tiada hujan di daerah Tawau dan wilayah Persekutuan Labuan. Untuk di Sarawak, di Bumi Kenyalang, Jerebu di Seri Aman, Kuching, Samarahan, Serian serta tiada hujan di Betong, Bintulu, Kapit, Miri, Mukah, Sarike, Sibu dan Limbang. Perkongsian info semasa dan juga cuaca untuk anda, jadi terus dengarkan National FM sentiasa di hati. Untuk informasi dan hiburan yang terbaik, terus kita berhibur. Izlin bersamamu, National Aspirasi.

0: kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang, jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
1: Aspirasi 10 pagi 1 tengah hari.
2: Kembali bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Aspirasi pada pagi ini 12:06 tengah hari. Selamat tengah hari semuanya, dah tengah hari dah ya. Sekejap je masa berlalu dengan pantas ketika ini. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terindah buat kita semua. Selamat bekerja, selamat tugas untuk pendengar kita yang bekerja ketika ini. Semoga dipermudahkan segala urusan dan tugasan anda pada pagi ini. Yang masih lagi dalam pemanduan, sentiasa berhati-hati. Boleh terus rujuk info trafik daripada Lembaga Lebuh Raya Malaysia untuk info trafik terkini ya. Waktu tengah hari ini memang trafik meningkat ya, semua berehat ketika ini, makan tengah hari dan sebagainya, yang membuka Nasional FM di pelbagai frekuensi utama, pelbagai lokasi juga, di restoran, di pejabat, di kafe, di klinik, hospital dan sebagainya, yang berniaga, tidak kira lah apa jua urusan anda pada tengah hari ini, semoga dipermudahkan segalanya. Selamat tengah hari semua. Semoga kita kekal ceria, kekal positif selalu, dan sentiasa baik-baik saja buat anda yang mana tak sihat tu. Makanlah ubat ya. Semoga kita sentiasa diberikan kesihatan yang baik. Jaga diri anda, jaga kesihatan ya. Nak pula ada kawasan ketika ini, secara khususnya di negeri Sarawak, daerah Seri Aman yang IPU-nya tinggi ketika ini jerebu. Jadi sentiasa jaga diri anda, pakai pelitup pelitup muka tu sentiasa lah ya. Keluar mana-mana pakai pelitup muka, dan kawasan-kawasan juga yang bacaan IP-nya tinggi, kurangkan aktiviti luar kawasan. Sentiasa lah berwaspada dengan keadaan sekeliling anda. Semoga anda semua sihat selalu ya. Dan pastinya informasi dan hiburan yang terbaik, kita akan terus layan lagu-lagu retro, lagu 90-an, lagu 80-an dan serta lagu tahun 2000 sehingga satu tengah hari nanti menerusi Nasional Aspirasi. Jadi untuk anda terus berhibur bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Kaki bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
3: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
2: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
3: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
2: Jadi pakai jersey, ajak kawan, stand by suara, sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
3: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
2: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
3: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.
4: Aspirasi 10 pagi, 1 tengah hari.

0: Biar lambat asal selamat.
1: Pama tempe berlanggar dengan motokar.
0: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, Nasional FM.
2: Aspirasi 10 pagi, 1 tengah hari.

0: kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km cipta rekod Malaysia dan menang Jabatan Bertuah. Fit Arch, Happy Fit, Happy Life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
1: Kaki bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
0: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
1: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
0: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
1: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
0: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
1: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
0: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.
2: Aspirasi 10 pagi, 1 tengah hari.

Saya Ainas, Sekilas Fakta. Wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 101.9.

Punya Gaulu berjanji untuk anda di penghujung siaran ini 12:45 tengah hari menerusi Nasional Aspirasi bersama-sama dengan saya. Selamat menjamu selera semuanya. Selamat tengah hari. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus dengar Nasional FM walau di mana juga anda berada. Selepas ini, Aida akan sambung siaran menerusi Nasional Relax 1 tengah hari sehingga 4 petang dengan lagu-lagu hits terkini yang akan terus menghiburkan anda sepanjang hari pada hari ini 29 September 2026. Informasi dan hiburan terbaik untuk anda. Terus berhibur bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Pendaftaran UMP hanya melalui fasiliti KKM. Perancangan bandar utama, kelestarian dan keperluan penduduk. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Pendaftaran program ubat melalui POS UMP hanya dilakukan melalui fasiliti Kementerian Kesihatan KKM dan bukan menerusi akaun media sosial. Menteri Komunikasi Dato' Seri Fahmi Fadil berkata, orang ramai perlu berwaspada terhadap cubaan pihak tidak bertanggungjawab mengambil kesempatan terhadap pelaksanaan program berkenaan. Jelas beliau, tiada proses pendaftaran UMP dilakukan menerusi platform media sosial seperti TikTok atau Facebook. Katanya pendaftaran program UMP adalah percuma dan tidak memerlukan sebarang bayaran. Dato' Sri Fahmi turut memaklumkan kos penghantaran ubat melalui program UMP akan ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan selama setahun mulai Khamis ini. Inisiatif yang dilaksanakan menerusi kerjasama strategik antara Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dan KKM itu memberi manfaat kepada kira-kira 87,000 pesakit di seluruh negara. Sementara itu, Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, UMP memberi kemudahan besar kepada pesakit, terutama mereka yang tinggal di kawasan pedalaman. Menurutnya, inisiatif UMP bukan sahaja menjimatkan kos dan masa pesakit, malah dapat mengurangkan kesesakan di fasiliti-fasiliti kesihatan KKM. Perancangan bandar di Malaysia perlu mengutamakan kelestarian dan keperluan penduduk, bukan hanya pembangunan serta keuntungan bagi memastikan ia selamat dan selesa untuk didiami. Ketua Jabatan Perancangan Bandar dan Wilayah, Fakulti Alam Bina, Universiti Malaya, Profesor Madya Dr. Yong Adilah Syamsul Harumain berkata, keperluan itu semakin penting berikutan peningkatan populasi, penuaan penduduk dan perubahan iklim. Jelasnya, perancangan bandar juga perlu mengambil kira keadaan kawasan sedia ada, termasuk kawasan yang telah padat, selain memastikan pembangunan baharu tidak menjejaskan keperluan penduduk. RTM Pergiat Pemodenan dan Transformasi Digital bagi menarik bakat serta generasi muda bekerjasama dengan kerajaan telah mengangkat imej negara di peringkat antarabangsa. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail berkata, meskipun berdepan cabaran luaran dan kekangan kewangan, RTM kekal komited melaksanakan pemodenan secara berfasa menerusi budaya kerja baharu. Katanya cabaran semasa menuntut kesiapsiagaan mental dan fizikal tinggi warga jabatan. Namun kerjasama erat Kementerian Komunikasi dan RTM membolehkan tugasan kritikal dilaksanakan dengan pantas. Bekas Ketua Pegawai Eksekutif Felda Investment Corporation No. Berhad FIC, Muhammad Zaid Abdul Jalil, 55 tahun, mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas dua pertuduhan memperdayakan Lembaga Pengarah FIC pada 2014. Pertuduhan pertama membabitkan pelantikan Sinergi Promenade No. Berhad sebagai Project Delivery Partner Master Developer bagi projek The Purpose Commercial Development on Felda Lots in Jalan Semarak, Kuala Lumpur. Pertuduhan kedua pula berkaitan dakwaan memperdayakan Lembaga Pengarah mengenai nilai pesaran 24 lot tanah milik Felda yang dilaporkan berjumlah RM330.96 juta berbanding nilai RM651.7 juta. Mahkamah membenarkan tertuduh dikat jamin RM60,000 dengan seorang penjamin. 29 Oktober depan ditetapkan untuk serahan dokumen. Seorang lelaki maut manakala tiga lagi cedera dalam kemalangan babitkan tiga motosikal di Besut Terengganu malam tadi. Ketua Polis Daerah Superintenden Muhammad Rozami Abdul Rahim berkata, mangsa Wan Muhammad Saidi Wan Harun, 46 tahun, disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian.
Kemalangan turut melibatkan seorang pembonceng berusia 41 tahun serta dua remaja lelaki berusia 13 dan 14 tahun. Siasatan awal mendapati motosikal yang ditunggang mangsa dipercayai mengubah laluan dari kiri ke kanan jalan sebelum dilanggar dua motosikal lain yang bergerak di laluan sama. Sementara itu, dua buah rumah musnah sepenuhnya dalam kebakaran di kampung Dandun Pitas awal pagi tadi. Dalam kejadian kira-kira pukul 5 pagi itu, dua wanita cedera selepas terpaksa melompat keluar melalui tingkap rumah untuk menyelamatkan diri. Pusat Gerakan Operasi JBPM Sabah memaklumkan kedua-dua mangsa telah dibawa ke hospital oleh orang awam untuk mendapatkan rawatan. Punca kebakaran dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Situasi jerebu dalam negara, 32 kawasan mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU tidak sihat setakat 12 tengah hari. IPD Serian di Sarawak mencatat bacaan tertinggi 175, diikuti Larkin dan Pasir Gudang di Johor, Bandaraya Melaka dan Nilai di Negeri Sembilan, manakala 30 kawasan di Terengganu, Kelantan, Pulau Pinang termasuk Perak dan Labuan mencatat bacaan IPU pada tahap sederhana. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, hasrat skuad sepak takraw negara untuk melengkapkan kejayaan emas berganda tidak kesampaian sempat tewas 0-2 kepada juara bertahan Thailand pada asi akhir acara regu. Kekalahan itu menyaksikan Malaysia terpaksa berpuas hati dengan pingat perak sekaligus menyaksikan kutipan pingat perak kontinjen negara bertambah kepada 4 pada temasya kali ini. Kapten Harimau Malaya Dion Kus mengakui kecewa apabila skuad negara gagal meraih 3 mata penuh selepas kadar seri tambah jaringan berdepan Indonesia dalam asi kumpulan A Division 1 Piala ASEAN FIFA 2026 di Stadium Gelora Bung Karno malam tadi. Kus berkata Malaysia jelas menguasai permainan terutama pada babak kedua dan sepatutnya memperoleh keputusan lebih baik ketika bertemu tuan rumah. Namun pertahanan Cerezo Osaka FC itu menegaskan satu mata yang diraih tidak membawa banyak makna sekiranya Malaysia gagal memperoleh keputusan diperlukan ketika menentang Singapura dalam asi terakhir kumpulan di Stadium Si Jalak Harupat, Bandung, Khamis ini. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berharap laluan pendakian ke Gunung Jerai dapat terus dikekalkan dalam kalender perlumbaan berbasikal Letuh dan Lengkawi LTDL pada masa hadapan. Beliau berkata laluan ikonik di Kedah yang julung kali diperkenalkan pada tahun ini bukan sahaja menyajikan cabaran baharu kepada pelumba malah mencetuskan keterujaan luar biasa dalam kalangan peminat sukan berbasikal tempatan. LTDL 2026 dijadualkan berakhir pada 4 Oktober ini menerusi perlumbaan peringkat ke-8 dari Muar ke Putrajaya. Sambutan luar biasa terhadap F1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Litar Antarabangsa Sepang SIC berpotensi menyaksikan jualan tiket mencecah 100,000 menjelang perlumbaan yang berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober ini. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Syahriman Hanif berkata setakat ini kira-kira 95,000 tiket telah terjual sekaligus memperlihatkan sambutan yang menggalakkan untuk menyaksikan aksi F1 di Malaysia selepas 9 tahun tidak berlangsung di negara ini. Jumlah kehadiran tertinggi di SIC direkodkan bagi GP Malaysia pada 2008 mencatatkan 126,690 penonton. Luar negara, Meta melancarkan unit perniagaan baru yang akan menyediakan perkhidmatan kecerdasan buatan AI kepada perusahaan. Ketua Pegawai Eksekutif Meta, Mark Zuckerberg berkata, syarikat itu percaya bahawa super intelligence akan wujudkan peluang baharu yang besar kepada individu dan perniagaan. Meta Enterprise Platform akan diterajui Chirantan Desai yang akan melapor secara langsung kepada Zuckerberg. Menurut Meta, Desai mempunyai pengalaman luas dalam membangunkan penyelesaian perisian menyeluruh khususnya dalam bidang AI, infrastruktur, aplikasi perniagaan dan keselamatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.
pendaftaran UMP hanya melalui fasiliti KKM. Perancangan bandar utama, kelestarian dan keperluan penduduk. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, yang bermaksud sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semuanya? Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan sentiasa berada di bawah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sebut adab memuji tuan-tuan, hari ini kita nak bincangkan satu tajuk. Bagaimanakah pujian-pujian itu dibenarkan dalam agama kita? Nah, di sini terdapat beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut, celakalah kamu. Kamu telah memenggal leher sahabatmu. Kamu telah memenggal leher sahabatmu. Nabi sebut hal sedemikian kerana apa tuan-tuan, ada seorang sahabat ini memuji sahabatnya seorang lagi dengan berlebihan di hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam agama kita tuan-tuan, bukan kita tidak boleh memuji, boleh memuji orang, tetapi ada had dan limit dia. Tidak boleh berlebihan tuan-tuan. Sampai orang kata apa istilah kita macam nak jack dia kan. Terlalu puji-puji sampai kawan lupa dunia pula dah. Jangan kita buat sedemikian. Kerana dia akan membuatkan seseorang itu makin jauh daripada landasan yang sebenarnya. Maka hal yang dibolehkan dalam agama kita ialah memuji dengan secara sederhana, tidak terlalu mengagungkan dia. Maka pujian-pujian tersebut tidak membuatkan dia rasa bangga diri, pujian tersebut tidak membuatkan dia melambung tinggi dan sebagainya. Maka hal itu dibenarkan dalam agama kita, seperti mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga dipuji oleh para-para nabi ketika mana peristiwa Isra' wal Mi'raj, yang mana dalam hadis menyebutkan marhaban bil akhi salih wan nabi salih, maksudnya selamat datang kepada saudaraku yang soleh dan juga nabi yang soleh. Maka hal inilah harus kita jaga adab kita. Nak memuji pun bukan tak boleh puji, tetapi kena ada batas-batasan yang dibenarkan oleh agama kita. Maka sama-sama kita amalkan. Sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam,
1: #penyiaranjakim.

Sebagai panduan kita bersama Muslimin dan juga Muslimat yang dimuliakan, tepat pukul 1.06 minit tengah hari telah masuk waktu solat Fardu Zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Jadi kami di Nasional FM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Zuhur.

0: Nasional FM.
1: Kaki bola, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
2: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
1: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
2: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
1: Jadi pakai jersey, ajak kawan, stand by suara, sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
2: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
1: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
2: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.
3: Kucing 88.1
0: Nasional FM.
2: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang, jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.

0: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5km cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
1: Hai, saya T Zakiah. Teruskan mendengar National FM. Oleh sebab saya duduk kat Subang, saya kena pergi kat 88.5 FM. Sentiasa di hati.
2: Assalamualaikum. Selamat tengah hari untuk anda yang terus bersama kami National FM. Sentiasa di hati pertemuan kita untuk hari ini. Menerusi National Relax 1 hingga pukul 4 petang. Hari Selasa hari ini dah pun 29 September 2026. Semoga anda sihat, anda gembira, ceria bersama kami. National FM, sentiasa di hati. Selamat makan tengah hari. Selamat menjamu selera untuk anda yang sedang makan-makan, ya. Dan selamat juga menunaikan solat fardu zuhur. Hari ini awal sangat, ya. 1:06 tengah hari telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Jadi sambil anda makan-makan tengah hari, sambil terus layan kami, National FM, sentiasa di hati.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

0: Anda juga boleh mendengar Nasional FM melalui saluran Astro 869. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Ya, anda juga boleh layan kami menerusi saluran Astro 869 dan juga MyTV 701 ataupun juga menerusi RTM Click di mana-mana je menerusi telefon bimbit anda. Cari je kami Nasional FM sentiasa di hati dan juga menerusi frekuensi di Kuala Lumpur ataupun juga di Lembah Kelang ini tentunya di 88.5 dan juga 95.3. 6 hari bebas cerebu. Lembah Kelang kembali tercemar hari ini, betul. Rasa macam kita memandu dalam asap, begitulah lebih kurang ataupun juga gambaran yang dapat saya berikan kepada anda yang berada di luar Kuala Lumpur ini, di mana Lembah Kelang kembali diselubungi jerebu apabila bacaan indeks pencemaran udara IPU di beberapa kawasan melonjak ke paras tidak sihat hari ini pagi tadi selepas kira-kira 6 hari mencatatkan kualiti udara yang semakin baik sebenarnya. Tiba-tiba hari ini jadi lagi. Alahai, begitulah ya keadaan cuaca yang melanda di negara kita ini. Jadi kenalah sentiasa berwaspada dan juga dalam keadaan jerebu begini pakai selalu pelitup muka supaya kita nak elakkan selsema, batuk-batuk dan sebagainya. Okey, jadi tak kira walau di mana saja anda berada, terus kekal bersama kami. Nasional FM sentiasa di hati. Ini dia daripada Misha Omar untuk anda, I Don't Like You Anymore.

andai ku tahu lagu ini mengingatkan kita tentang kematian ya, dan ujian yang paling berat dalam kehidupan kita di saat kita kehilangan orang yang kita sayang ya, berpisah disebabkan kematian. Kerana dua kesakitan yang akan kita rasakan ya. Pertama, kita harus terima hakikat, redha bahawa orang yang selalu ada dengan kita, selalu berdamping dengan kita, telah pergi meninggalkan kita, meninggal dunia. Dan yang keduanya, bila orang yang selalu bersama dengan kita telah tiada, rindu yang tiada penghujungnya. Jadi semalam ya, telah dikejutkan dengan kehilangan isteri kesayangan Menteri mantan Perdana Menteri kita, Tun Dr. Mahathir Mohamad. Apapun, mungkin ramai lagi yang masih bersedih atas kehilangan Allah Yarhamah Tun Dr. Siti Hasmah, Doktor Wanita Perintis Negara, di mana Allah Yarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali yang meninggal dunia pagi semalam, meninggalkan legasi panjang sebagai antara wanita Melayu terawal dalam bidang perubatan serta tokoh yang banyak menyumbang kepada kesihatan awam, pendidikan dan juga kebajikan masyarakat. Dilahirkan pada 12 Julai tahun 1926 di Kampung Jawa, Kelang, Selangor, Allah Yarhamah merupakan anak keenam daripada 10 beradik. Dan beliau mula bersekolah di Methodist Girls School, Kuala Lumpur pada tahun 1932, kemudian ke St. Mary's School, Kuala Lumpur, dan juga lulus sijil persekolahan Sekolah Perempuan Inggeris di Kuala Lumpur ini. Dan apapun, saya percaya masih ramai lagi yang bersedih dan saya juga terasa akan kehilangannya. Apapun, sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQJ7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertolong terma.
2: Menarik di Very OK. From the FIFA World Cup. FIFA World Cup 2026 Preview Series setiap Rabu 7.30 minit malam. All building towards the greatest tournament in history. Semestinya hanya di TV OK.
3: Nasional relax 1 tengah hari hingga 4 petang.

Anda yang tinggal di Johor, layan kami di 105.7. Selamat petang untuk anda yang terus bersama kami. Now Sunal FM sentiasa di hati. Moga terus di hati anda hari ini. Sampai bila-bila Aida Jia di sini masih lagi menemani anda untuk jam yang kedua ini menerusi Nasional Relax. Kita ada rakan kita di sini, Zainab Hussein Al-Ali Ali. Ini antara nama-nama yang sudi temankan kita menerusi FB Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Solehah Din di sini, Triple S, Sadin. Okey, katanya selamat petang bos, bos Aida Jia. Oh gitu, jadi bos pula saya ya. Selamat bersiaran kembali. Katanya jaga diri, jaga kesihatan awak juga ya. Happy Konti. Aida katanya salam hari Selasa. Nur Azila, waalaikumsalam. Si cantik manis, selamat petang Aida Jia. Ya betul, Zila juga cantik di sana. Selamat bersiaran untuk Nasional Relax sentiasa di hati bersama dengan kami. Nasional FM sentiasa di hati ini 24 jam tanpa henti. YB Raja Tun Dr. Philip Maling katanya assalamualaikum, selamat petang, selamat bersiaran DJ Aida Jaya. Betul. Okey, kita ada Ita Chot. Semoga Ita Chot juga sihat petang ini. Kita ada Nenek Ani, Rosila Safil, Hazrul Ramli. Wah, makan apa tu sedapnya. Abdul Rahman Man. Kita ada Lin Roslinda. Kita ada Muhammad Marsa Saleh. Waalaikumsalam Aida Jia Akak Manis, selamat bersiaran katanya di Konti Nasional FM sentiasa di hati. Semoga ceria, gembira selalu insyaAllah ya. Dalam keadaan cuaca tak menentu begini katanya terus layan Nasional FM sentiasa di hati. Walaupun cuaca kurang baik tapi tetap setia bersama Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Muhammad Muhaimin. Okey, kita ada Ani Morni di sini. Nani Ani, waalaikumsalam. Hello, hello. Katanya selamat petang DJ Aida Jia Akak Manis. Ya betul, baru habis rehat katanya sambung kerja. Betul kan, tadi kita rehat seketika dan sampai masanya untuk kita kembali ke tempat-tempat kerja. Selamat petang. Kita ada Cik Su. Kita ada siapa di sini? Kita ada ramai lagi di sini. Abdul Jalil Tahir, Osman, Saljah Piai dan Muhammad Yusof ya. Siti, hai Siti, Muhammad Ramli dan Nur Azila, Solehah Din. Wah, sambil makan layan Nasional FM sentiasa di hati Masih Rasul. Cik Su, ya betul, Princess Su dan ramai lagi lah yang sudi teman saya petang ini. Semoga terus kekal bersama kami Nasional FM sentiasa di hati pilihan.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Almaguest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Hai, Kinjo desu. National FM Sentiasa D88.5. You jump denga.

0: kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Ya, tak semua perlu dikongsi, ya. Tambah lagi dikongsikan di dalam platform media sosial, ya. Anda yang tinggal di Perlis, layan kami di 100.5 Nasional FM. Sentiasa di hati kejap je lagi, tepat pukul 2.30 minit petang. Kita ada Alpha eksklusif untuk hari ini dan insyaAllah saya akan bersama dengan dua orang tetamu untuk hari ini di Konti. Nasional FM sentiasa di hati sebanyak. 31 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 10 pagi tadi. Di mana bacaan tertinggi IPU, Ibu Pejabat Polis Daerah Serian 175, diikuti dengan Pasir Gudang 171, nilai 165, Bukit Rambai. Bacaan IPU-nya 164. Kawasan lain tidak sihat termasuk Batu Pahat 163, Kota Tinggi 161, Tangkak 161, Samarahan 160. Manakala di Shah Alam dan juga Kuching masing-masing 159, Port Dickson 158, Putrajaya, Kelang, Seremban dan juga Alostar dengan bacaan IPU 156. Dan 30 kawasan merekodkan IPU sederhana dan 6 kawasan IPU baik. Kategori IPU 0 hingga 50 itu dikirakan sebagai baik. 51 hingga 100 berkeadaan sederhana. 101 hingga 200 itu yang betul-betul tidak sihat. Jadi dalam keadaan cuaca yang tidak menentu begini, macam biasa diingatkan kepada anda semua sentiasa memakai pelitup muka. Okey, jom kita layan lagu ini seketika. Aku bukan pemberi harapan palsu. Ada yang suka beri harapan palsu ke? Oh no, jangan.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: National FM, sentiasa di hati.
1: National FM, sentiasa di hati. Dan seperti mana yang saya katakan tadi, kita ada Alpha eksklusif National FM untuk petang ini, Selasa 29 September 2026. Dan hari ini berkenaan dengan anugerah tokoh siswa negara ataupun juga ringkasnya ATSN 2026, wadah strategik melahirkan pemimpin masa depan. Jadi petang ini alhamdulillah bersama dengan dua panel jemputan di Konti Nasional FM petang ini. Jadi selamat datang ke Konti Nasional FM diucapkan kepada yang berusaha, teknologis Dr. Noraisah binti Spahat, timbalan ketua pengarah Governance dan juga Pembangunan Jabatan Pendidikan Tinggi KPT. Dan kita ada seorang lagi di sebelahnya yang berbahagia kerana kehormat, Profesor Dr. Khairul Amali bin Ahmad, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan juga Alumni UPNM, Rakan Kerjasama Penganjuran. Jadi sekali lagi, Assalamualaikum. Selamat datang ke Konti Nasional FM.
2: Waalaikumsalam.
3: Terima kasih.
1: Jadi petang ini, seperti yang saya war-warkan tadi, anugerah tokoh siswa negara ataupun ringkasnya ATSN 2026, wadah strategik melahirkan pemimpin masa depan. Jadi terima kasih bersama kami memulakan bicara pada petang ini. Soalan pertama diajukan kepada yang berusaha, Doktor. Anugerah tokoh siswa ITS telah lama bertapak sejak tahun 2025, dijenamakan semula sebagai anugerah tokoh siswa negara ATSN. Jadi apakah rasional di sebalik evolusi ini dan apakah anjakan terbesar yang cuba dibawakan oleh KPT? Silakan.
3: Terima kasih Puan Aida. Terima kasih kerana mengundang kami ke National FM bagi berkongsi dengan pendengar mengenai program yang dalam masa terdekat, dalam masa 2 hari ini kita akan laksanakan, iaitu anugerah tokoh siswa negara. Jadi sebenarnya anugerah tokoh siswa ini telah pun diperkenalkan pada tahun 2012 dan telah dianjurkan sebanyak 8 kali
1: sehingga
3: tahun 2023. Jadi dia bukanlah setiap tahun.
1: Dalam
3: tempoh tersebut kita ada 8 kali anugerah tokoh siswa. Ini menjadi satu platform untuk kita memberikan penghargaan, penghormatan, pengiktirafan kepada mahasiswa yang berpotensi tinggi. Pada tahun 2025, anugerah tokoh siswa ini telah pun dijenamakan semula kepada anugerah tokoh siswa negara. Dan ini, kataan negara itu sendiri memberi mandat, memberi indikasi bahawa anugerah ini bukan sekadar satu aktiviti dalam kampus untuk diraikan, tapi ia juga merupakan satu anugerah merit tertinggi lah di peringkat nasional. Jadi sehubungan dengan itu, untuk anugerah tokoh siswa negara tahun 2026 ini, kita akan alhamdulillah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita telah pun bersetuju bersama-sama meraihkannya bersama-sama dengan mahasiswa, untuk memberikan beberapa kategori-kategori dalam anugerah tokoh siswa negara ini. Dan ini mengabsahkan bahawa mahasiswa ini merupakan salah satu pemegang taruh yang penting dalam pembangunan negara kita.
1: Jadi banyak kategori ya?
3: Ada
1: beberapa kategori. Jadi tema tahun ini cukup menarik, iaitu Gemerlapan Saujana. Wah, hebat temanya ya. Jadi kepada TNC HEPA UPNM yang berbahagia, Prof, apakah makna tersirat tema ini dan mengapa sinergi penganjuran bersama antara KPT dan juga UPNM dianggap begitu tepat pada masanya? Silakan.
2: Terima kasih Puan Aida. Jadi seperti mana yang telah diterangkan oleh Dr. Aisyah sebentar tadi, dengan hasrat kementerian sendiri untuk mengangkat dan mengiktiraf image mahasiswa kita, jadi Gemerlapan di sini boleh kita lihat sebagai satu fenomena kecemerlangan.
1: Betul.
2: Sama ada dari segi intelek ke sasiah ke sebagainya, yang mana kita boleh anggap ia bersinar di kalangan ramai-ramai mahasiswa tu. Mereka inilah yang terpilih
1: yang dan paling bersinar.
2: Ya, betul.
1: Itu dia.
2: Manakala perkataan sarjana situ, kita rangkumkan dengan memberi pandangan bahawa tokoh-tokoh siswa ini, mahasiswa ini mempunyai pandangan jauh. Segala aktiviti yang mereka laksanakan tu dapat memberi impak secara langsung, tidak langsung kepada masyarakat. Yeah. Jadi ianya tidak terkongkong hanya dalam aktiviti dalam kampus, tapi menjangkaui lebih jauh. Mungkin even ke tahap antarabangsa sekalipun. Jadi justru tu kita...
1: Betapa hebatnya mereka ini.
2: Ya, ya. Jadi itulah kami di UPNM ni amat terima kasih kepada pihak KPT sendiri kerana telah memilih kamilah untuk bekerjasama sebagai penganjur bagi tahun ini, yang mana kita kira bahawa... saranan ataupun apa matlamat untuk membangunkan pelajar kita, mahasiswa kita secara holistik ni bertepatan ataupun selarilah dengan nilai teras UPNM sendiri, iaitu memberi fokus terhadap kepimpinan, disiplin, ketahanan mental dan juga patriotisme kepada negara.
1: Jadi selain itu, sering kali timbul juga perdebatan dalam kalangan majikan dan juga masyarakat tentang isu kebolehpasaran serta fenomena graduan yang dikatakan lesu, rapuh emosi dan tidak bersedia mendepani alam kerjaya. Jadi adakah satu penilaian yang adil dan bagaimana ATSN mencerminkan sebenarnya kualiti sebenar mahasiswa kita pada hari ini?
3: Puan Aida, sebenarnya kalau kita dengar penyataan-penyataan sebegitu, kita sendiri pula sebagai orang biasa kan, kalau dengar tu, ia merupakan satu naratif yang tidak begitu tepat lah. Sebab setiap apa yang kerajaan cuba untuk berikan kepada masyarakat tu, sesungguhnya kita untuk membina satu keadaan yang lebih baik lagi. Jadi pada pandangan KPT, ia merupakan satu generalisasi yang tidak begitu tepat. Sebenarnya melalui ATSN ini, kita boleh buktikan bahawa ekosistem pendidikan tinggi negara ini sebenarnya syarat dengan mahasiswa yang berpotensi tinggi.
1: Betul.
3: Yang berwibawa, yang memang bersungguh untuk mereka menimba ilmu sebanyak yang mungkin, kan?
1: Cemerlang akademiknya,
3: berdaya tahan. Jadi saya boleh kongsikan beberapa contoh di lapangan bagaimana mahasiswa ini boleh menonjolkan diri mereka ke arah yang positif. Contohnya, ada antara calon-calon mahasiswa kita ni, sebenarnya dia mampu untuk menguruskan satu operasi bencana pada skala yang besar. Dan sebahagian mereka juga mengetuai beberapa persatuan-persatuan yang mempunyai ratusan ahli. Tak mudah, sebab mereka ni student, mereka ni pelajar pada waktu yang sama, membuat kerja-kerja yang di luar daripada skop akademik.
1: Betapa
3: dengan waktu
1: hebatnya
3: yang
1: mereka,
3: sama.
1: Ya?
3: Jadi mereka berupaya untuk membahagikan masa dengan baik. Dan ada juga antara mereka yang membuat penyelidikan di peringkat antarabangsa bersama dengan pensyarah-pensyarah mereka di peringkat universiti, di universiti. Jadi benda-benda itu semua menonjolkan sebenarnya mereka ni mempunyai keupayaan beyond, melebihi daripada apa yang kita fikirkan. Dan ada juga antara calon-calon tu, mereka membuka syarikat pemula, startup, untuk mengukuhkan lagi minat mereka dalam bidang keusahawanan semasa mereka belajar. Jadi itu di antara contoh-contoh macam mana calon-calon ini boleh meluangkan, membahagikan masa mereka dengan baik sebagai pelajar dan juga melakukan aktiviti-aktiviti kurikulum.
1: Itu bukan mudah ya?
3: Tak mudah. Jadi pada saya, pada pendapat kami, anugerah tokoh siswa negara ini adalah merupakan satu ukuran yang terus kepada mutu mahasiswa pada masa ini, dan memberi kefahaman kepada industri maupun orang awam bahawa mahasiswa kita ini mempunyai potensi yang tinggi dan mereka berkompeten ataupun bersedia untuk memikul tanggungjawab bagi sama-sama membantu pembangunan ekonomi maupun sosial.
1: Itu dia ya, betapa hebatnya pelajar-pelajar, mahasiswa-mahasiswi kita ini sebenarnya. Yang berbahagia Prof, dalam landscape pendidikan tinggi yang semakin dinamik ini, mahasiswa hari ini diberikan ruang, peluang yang lebih luas ya untuk memainkan peranan dalam kehidupan kampus dan juga pembangunan masyarakat. Jadi pada pandangan yang berbahagia Prof, apakah bentuk pemerkasaan yang perlu diberikan kepada mahasiswa bagi memastikan mereka bukan sahaja berani bersuara ya Prof, tetapi juga mampu memimpin dan juga membawa perubahan yang positif? Silakan.
2: Ya, Puan Aida. Jadi KPT memang telah meletakkan satu sasaran untuk kita memperkasakan lagi mahasiswa kita, yang mana sasaran ini telah disahut baik oleh semua universiti di negara kita. Pemerkasaan yang kita maksudkan ini bukanlah hanya sekadar untuk memberi ruang bersuara, tetapi untuk memberi kepercayaan, meningkatkan peluang dan juga ruang tanggungjawab kepada mahasiswa kita untuk memimpin, membuat keputusan serta menyumbang kepada masyarakat. Kita nak lihat mahasiswa kita yang bukan saja berani menyampaikan pandangan, tetapi juga sanggup mengambil inisiatif, mampu mengurus organisasi, menyelesaikan masalah, dan pada masa yang sama memahami bahawa setiap kebebasan datang bersama tanggungjawab dan juga accountability kepada mereka. Maka dalam konteks ini, ATSN ini memberikan satu nilai yang ingin kita tonjolkan. Calon-calon kita bukan sahaja cemerlang dari sudut akademik, tetapi boleh ataupun telah membuktikan kepimpinan

0: mahasiswa mempunyai pelbagai ruang untuk menyelah daripada kepimpinan, advokasi, kesuanan, inovasi dan hinggalah kepada kesukarelawanan, perpaduan, kelestarian dan ketarangkuman dan pelbagai lagi lah.
1: Betul, ya. Hebatnya mereka kan. Jadi bila bercakap tentang anugerah, ya, audiens sering melihat trofi dan juga wang tunai semata-mata. Boleh tak kalau yang berbahagia Prof kongsikan dengan pendengar-pendengar kita pada petang ini dimensi kemanusiaan ataupun kisah nyata bagaimana anugerah ini telah mengubah trajektori hidup bekas-bekas penerimanya? Silakan.
0: Memang biasanya dari segi anugerah ni, apa, trofi dan apa hadiah itu menjadi tumpuan lah. Namun dalam konteks ATSN ini, bentuk hadiah selain pada wang ringgit, mereka juga mendapat grant mobility, yang mana ini membolehkan mereka meneruskan pengajian dengan beasiswa ataupun meneruskan aktiviti-aktiviti mereka dengan bantuan daripada pihak kerajaan. Maka dengan itu, ini meletakkan ATSN sebagai satu batu loncatan lah untuk mereka meneruskan kecemerlangan mereka, tidak terbatas di peringkat apa yang dilaksanakan sekarang. Kalau dari segi sumbangan kepada masyarakat itu, mereka dapat terus meningkatkan lagi sumbangannya, dan kepimpinan boleh memperkukuhkan lagi kepimpinannya. Maka inilah kita lihat bahawa nilai ATSN itu sendiri yang dapat diraih oleh tokoh-tokoh yang kita kenal pasti ini nanti.
1: Sesuai dengan tema pada kali ini, iaitu wadah strategik melahirkan pemimpin masa depan. Okey, temanya tadi apa ya Prof tadi?
0: Gemerlapan Saujana.
1: Itu temanya. Gemerlapan
2: Saujana.
1: Itulah sesuai ya dengan keadaan mahasiswa-mahasiswi kita yang begitu hebat, bukan saja dalam bidang akademik dan juga bidang-bidang lain. InsyaAllah. Dan kita akan kembali semula selepas ini. Dan terima kasih untuk anda yang terus bersama kami seketika ini menerusi eksklusif di Nasional FM.

0: Lagu yang ramai sangat suka ni, lagu judulnya Tulus daripada Teh Hijau untuk anda petang ini. Dan masih lagi bersama menerusi Alpha Eksklusif pada petang ini. Dan masih lagi bersama dengan dua tetamu yang diundang pada petang ini, yang berusaha teknologis, Dr. Nuraisah binti Spahat, dan juga yang berbahagia kena kehormat, Profesor Dr. Khairul Amali bin Ahmad. Jadi kita nak sambung kembalilah apa yang kita perkatakan tadi mengenai Anugerah Tokoh Siswa Negara ATSN 2026, wadah strategik melahirkan pemimpin masa depan. Jadi nak bertanya juga, bagaimana dengan keadaan zaman sekarang ini, pengaruh digital, sejauh manakah penilaian ATSN 2026 ini benar-benar bebas daripada sekadar pertandingan populariti media sosial, dan bagaimana integriti proses saringannya dijaga rapi? Silakan.
1: Okey, Puan Aida, tentulah untuk memilih satu tokoh yang berstatus tinggi jugalah, sebab penampilan di peringkat nasional, dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pun sudi meluangkan masa untuk bersama-sama mereka. Kita perlulah menonjolkan satu tokoh yang memenuhi kriteria-kriteria yang ketat lah. Jadi saringan di peringkat institusi maupun di peringkat kementerian memang agak ketat, dan bukan agak ketat, sangat ketat sebenarnya. Di mana di peringkat awal, di peringkat institusi, semua IPT hanya dibenarkan untuk mencalonkan seorang sahaja calon bagi setiap kategori
0: yang bersinar
1: dan juga satu kumpulan bagi kategori sinergi. Sebagai ada individu dan ada berkumpulan. Jadi universiti hanya dibenarkan untuk mencalonkan satu calon bagi setiap bagi kategori tersebut, dan dia tak tangkap muat lah, sebab semua ni harus disahkan dan melalui naib chancellor dan juga rektor ataupun rektor di
0: universiti. Senang ceritanya yang betul-betul terpilih lah.
1: Yang terpilih, ya.
0: Bukan kaleng-kaleng.
1: Bukan kaleng-kaleng. Dan calon-calon ni, di samping itu, calon-calon ni perlulah mendapat PNGK terkini 3.0 dan ke atas. Maksudnya daripada segi akademik pun setara dia punya kecemerlangan dia, dan bersih daripada rekod tata tertib. Itu yang paling penting.
0: Itu juga penting, okay.
1: Walaupun macam sekarang ni zaman media digital dan sebagainya, tapi sebenarnya kesihatan media tu diambil kira tu hanya sebanyak 10% saja. Ini bagi komponen untuk melihat pengaruh positif calon tersebut. Dia peratusan yang besar masih lagi kepada peratusan teras utama penilaian, iaitu peranan dan impak individu. Itu 45%. Dan kita ada elemen-elemen lain, kriteria lain, iaitu kepimpinan dan pengiktirafan. Jadi empat kriteria ini kita memang tengok dengan teliti supaya mereka yang dipilih ini benar-benar bersesuaian dengan kategori yang dipertandingkan. Bukan dipertandingkan, yang diwujudkan kategori tersebut. Apabila telah selesai di peringkat institusi, dibawa kepada kementerian. Di peringkat kementerian kita adakan
0: Banyak tapisan.
1: Di peringkat kementerian kita akan ada panel-panel bebas yang akan melihat calon-calon tersebut. Maknanya bukan lagi terpengaruh oleh faktor akademik di institusi tersebut, mana faktor-faktor lain. Jadi di sini calon-calon akan dinilai daripada aspek kematangan emosi, and then dia punya kefahaman tentang dasar-dasar negara, dan juga kemahiran berfikir aras tinggi, dan tak kurang pentingnya adalah integriti moral. Jadi elemen-elemen tadi tu akan digandingkan bersama-sama di peringkat universiti tadi, dan di sinilah sebenarnya kita akan dapat akhirnya akan dapatlah calon-calon yang berjaya untuk kategori-kategori yang akan di ada 13 kategori yang nanti Prof akan terangkan. Itulah antara calon yang memenuhi kriteria tersebut dengan markah yang lebih cemerlang lah dalam kalangan mereka. Jadi nak mengatakan ia melalui digital semata-mata tu tidak tepat lah, kerana kita tetap ada merit-merit yang tertinggi. Bagi kategori-kategori tertentu.
0: Jadi melihat kepada senarai kategori, ia merangkumi aspek yang sangat-sangat penting dan juga pelbagai daripada usahawan hinggalah inklusif. Jadi boleh tak kalau yang berbahagia Prof huraikan bagaimana kategori-kategori ini mencerminkan spektrum ketokohan mahasiswa yang menyeluruh?
2: Okey,
0: silakan.
2: Terima kasih, Faida. Jadi seperti mana yang dinyatakan tadi, secara detailnya atau secara terperincinya, kita punya 11 kategori individu, satu kategori sinergi iaitu kategori kumpulan, dan akhirnya satu anugerah utama lah tokoh siswa itu sendiri. Yang mana dalam anugerah tokoh siswa negara ini, kita membina ataupun mewujudkan ekosistem ketokohan yang merangkumi segenap dimensi bakat. Seperti mana contohnya dalam tokoh kepimpinan siswa dan tokoh bicara siswa, dua kategori ini menilai keberanian pemikiran kritis dan tadbir urus organisasi. Ianya memberi perkenaan terhadap kepimpinan dan advokasi. Manakala bagi kategori tokoh usahawan siswa dan tokoh daya usaha inovasi siswa, kategori ini memberi fokus kepada penciptaan nilai, pattern dan perniagaan yang mampan. Maka dimensi yang diberi perkenaan adalah dari segi ekonomi, solusi dan juga daya cipta. Seterusnya kita ada tokoh sukarelawan siswa, tokoh komuniti siswa dan juga tokoh kelestarian siswa, yang mana tokoh-tokoh ini menyokong matlamat SDG, Sustainable Development Goals, dan juga menyelesaikan isu-isu masyarakat rentan, memberi fokus pada kelestarian dan juga bakti pada komuniti. Seterusnya kita ada tokoh inklusif siswa, yang mana di sini kita mengiktiraf kecekalan mahasiswa OKU dan orang asli, tokoh perpaduan siswa serta tokoh sukan dan seni warisan siswa, yang mana kategori-kategori ini merujuk pada keterangkuman dan juga sasiah siswa itu sendiri. Akhir sekali adalah tokoh bagi kumpulan, iaitu anugerah sinergi kepimpinan. Ia menguji sinergi berpasukan, diplomasi berpersatuan dan juga kecekapan untuk mengurus sumber. Jadi dengan pendekatan ini, kita dapat memastikan KPT tidak menghasilkan mahasiswa yang seragam beracuan sempit, tapi sebaliknya meraihkan pelbagai spektrum bakat yang sama-sama dapat membina keutuhan negara.
0: Itu dia ya. Dan sebelum kita berpisah pada petang ini, bagaimana dari segi mesej khusus KPT kepada majikan syarikat multinasional MNC dan juga syarikat berkaitan kerajaan GLC dalam memanfaatkan platform ATSN ini, dan juga mungkin Prof ataupun Doktor juga boleh jelaskan di sini bagaimana dengan atur cara majlis dan sedikit atur cara majlis yang dapat dikongsikan, dan juga harapanlah untuk anugerah tokoh siswa negara ini sebelum kita berpisah.
1: Okey, saya ingin beri mesej, nanti Prof akan kongsikan tentang majlis tersebut. Mesej KPT kepada semua ketua pegawai eksekutif, pengarah-pengarah bakat korporat ataupun pemain-pemain industri, jangan tunggu single convocation berlaku baru nak berebut bakat. Bakat-bakat masih kena buat, kena nilai daripada sekarang, kerana senarai calon akhir dan pemenang ATSN bukan sekadar graduan yang mengejar grade, bukan setakat bagus daripada segi akademik, tapi mereka adalah modal insan yang telah teruji, mempunyai kepimpinan yang tinggi, cemerlang, and then soft skill yang bagus.
0: Betul.
1: Komunikasi, skill komunikasi, kemahiran komunikasi yang baik, ada ketahanan mental, dan juga yang paling penting adalah integriti yang tinggi, sebab mereka menguruskan pelbagai persatuan yang besar, ahli yang ramai, dan kadang-kadang menguruskan kewangan yang tinggi juga. So daripada aspek-aspek tersebut memang dah teruji, dan KPT sebenarnya membuka pintu seluas-luasnya kepada industri yang sebenarnya sekarang ni memang kita berkolaborasi tinggi dengan industri. Contohnya kita ada CEO in campus, kita ada industry in campus, industry on campus, kita ada university in industry, kita ada pelbagai konsortium untuk sektor-sektor strategik. Jadi kolaborasi dengan industri tu memang telah berlaku dengan tempoh masa yang lama, dan bakat-bakat daripada universiti ini memang turut serta dalam program-program yang berkolaborasi dengan industri. Jadi kita undang mereka, memang kita akan undang mereka untuk majlis pada malam tersebut, dan di situ pegawai-pegawai eksekutif maupun pengarah korporat, bakat korporat ini, syarikat-syarikat boleh lihat sendiri dan boleh memberikan mungkin pengambilan kerjaan secara fast track kepada mereka. Jadi mereka boleh dapat bakat-bakat yang berkualiti di situ.
0: Jadi majlis, Prof, sebelum kita berpisah, secara ringkasnya majlis pada malam itu dan juga harapan, silakan.
2: Okay, majlis kita akan diadakan pada 1 Oktober bertempat di Marriott Hotel Putrajaya. Jadi kita mempelawalah warga IPT beberapa daerah Malaysia menerusi platform resmi Facebook dan YouTube Kementerian Pengajian Tinggi, Pendidikan Tinggi dan juga di UPNM sendiri. Akhir kata, ATSM bukan sekadar mencari siapa pelajar paling pintar di dewan perusahaan, tetapi mengangkat anak muda yang berani membawa obor penyelesaian kepada masalah masyarakat dan membentang saujana bakti kepada Malaysia.
0: InsyaAllah kita jumpa lagi pada lain masa, lain ketika. Semoga apa yang dirancang menerusi anugerah tokoh siswa negara ini berjalan dengan baik, berjalan dengan sempurna, insyaAllah.
2: InsyaAllah.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 3 Petang. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyahut seruan Sultan Perak Sultan Nazrin Shah supaya prinsip musyawarah dan adab dijadikan pedoman dalam kehidupan umat Islam, khususnya ketika berdepan perbezaan pandangan dan pertemuan idea. Perdana Menteri berkata titah Sultan Nazrin itu amat mendalam dan penuh hikmah, malah wajar difahami serta disebarluaskan kepada masyarakat. Tambah Dato' Sri Anwar, syura bukan sekadar membawa pengertian demokrasi, sebaliknya merangkumi perundingan yang memerlukan kesabaran dan kebijaksanaan sebelum sesuatu keputusan dibuat. Seorang bekas pegawai pengurusan tertinggi sebuah perbadanan akan didakwa di mahkamah Khamis ini berhubung siasatan SPRM terhadap isu kerugian UiTM Holdings Sdn Bhd, termasuk dakwaan menyalahgunakan kuasa dalam urusan pembayaran pembelanjaan operasi kepada beberapa syarikat berjumlah kira-kira RM42 juta. Ringgit. SPRM dalam kenyataan memaklumkan suspek lelaki berusia lingkungan 50-an itu ditahan kira-kira satu tengah hari semalam di kediamannya di Lembah Kelang. Ketua Pesuruhjaya SPRM Dato' Sri Abdul Halim Aman mengesahkan penahanan berkenaan. Sabah berada di landasan tepat untuk mencapai sasaran 4 juta pelawat tahun ini selepas merekodkan kira-kira 2.6 juta ketibaan setakat Ogos. Ketua Menteri Sabah Dato' Sri Haji Jinor berkata jumlah itu merangkumi 1.1 juta ketibaan antarabangsa dan 1.5 juta pelawat domestik. Jelas beliau, kerajaan negeri kekal komited memastikan pertumbuhan sektor pelancongan yang berdaya saing, inklusif dan mampan dengan pelan induk pelancongan Sabah bakal membantu menentukan hala tuju jelas sektor berkenaan. Bekas Presiden Indonesia Joko Widodo merakamkan ucapan takziah kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad dan keluarga atas pemergian Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Beliau yang lebih dikenali sebagai Jokowi menzahirkan rasa duka cita yang mendalam atas pemergian Allahyarham sambil mendoakan agar Tun Dr. Mahathir dan seluruh keluarga dikurniakan kekuatan, ketabahan serta kesabaran. Akhir sekali, sukan Itali bangkit dengan kemenangan bergaya 4-1 ke atas Turki manakala Perancis menewaskan Belgium 1-0 dalam aksi Liga Eropah, Liga Negara Eropah. Kemenangan itu menyaksikan Itali kembali berada dalam persaingan kumpulan A1 selepas tewas kepada Belgium pada perlawanan pembukaan. Perancis akan berdepan Itali pada Jumaat manakala Turki dan Belgium akan meneruskan kempen masing-masing dalam aksi seterusnya. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Kaki bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
3: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
2: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
3: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
2: Jadi pakai jersey, ajak kawan, stand by suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
3: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Click.
2: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
3: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.
4: Nasional Relax, satu tengah hari hingga 4 petang.
5: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang jabatan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
6: Cara kita di Nasional FM.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani.
8: Bersama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita di National FM, sentiasa di hati. Okey, baiklah. Sebelum ni dalam slot Cara Kita, Abang Bat pernah berkongsi tentang rahsia untuk bahagia adalah dengan memberi. Ingat lagi tak? Memberi sedekah, memberi hadiah, memberi nasihat, memberi masa, memberi tenaga, idea, buah fikiran dan macam-macam lagi. Kerana hidup ini adalah untuk memberi dan saat kita memberi, barulah kita betul-betul hidup. Bagaimana kita nak memberi kalau kita sendiri kosong dan tidak ada apa yang boleh diberi? Kan? Jadi,

0: dahulu perlu ada isi. Maknanya, kita terlebih dahulu perlu bahagia sebelum membahagiakan. Persoalannya bagaimana caranya? Dan jawapannya adalah, sayangi diri anda. Sayangi diri sendiri adalah syarat penting sebelum kita memberi. Kejap. Bukankah tu nampak macam selfish je? Nampak macam pentingkan diri je? Tak. Sayangi diri dengan pentingkan diri adalah dua benda yang berbeza. Self-love dengan selfish adalah dua benda yang lain. Sayangi diri menjadikan kita menjaga apa yang masuk dalam diri kita. Apa yang masuk melalui mata, masuk melalui telinga, masuk melalui mulut, kita jaga betul-betul. Sebab apa? Sebab kita sayang diri kita. Nah, sayangi diri ni kita buat dengan makan dan minum yang baik-baik untuk menjaga kesihatan diri kita. Sayangi diri ini dengan menjaga emosi agar kita tidak jadi orang yang negatif. Dan kita menjaga emosi supaya emosi kita tidak menjadi negatif. Sayangi diri kita adalah dengan kita menjaga mental agar kita berfikiran positif. Sayangi diri kita dengan memastikan rakan-rakan dan sahabat-sahabat di sekeliling kita adalah mereka yang boleh membawa kita ke depan, bukan mereka yang tarik kita jatuh ke belakang. Itu maksud sayangi diri. Selfish ni, dia pentingkan diri dia. Dia tak pedulikan pasal orang lain asalkan dia dapat memenuhi kepentingan diri dia semata-mata. Tapi, bab self-love, bab untuk menyayangi diri ni adalah untuk kita isi tangki kasih sayang diri kita ini. Barulah mudah untuk kita memberi pula kasih sayang kepada mereka yang memerlukan. Bezakan self-love dengan selfish, dan dengan cara kita bahagia ini, barulah kita mampu untuk membahagiakan. Selamat bahagia dan membahagiakan.
1: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Sebenarnya dunia bukan tempat untuk kita tinggal. Dunia adalah tempat untuk kita meninggal. Maka sebelum kita pergi, apakah legasi yang kita nak tinggalkan kepada mereka yang tersayang, untuk orang di rumah dan juga untuk ummah? Jom bersama-sama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita.
3: Cara Kita di Nasional FM.
2: Setiap hari Isnin hingga hari Jumaat di Nasional FM. Apa?

Kedengan mantap daripada Daya Nur Faizah dan juga Marcel untuk anda petang-petang begini. Halu-halu. Aida Jia di sini, Kak Manis, masih lagi menemani anda untuk jam yang terakhir, untuk minit-minit terakhir. Kita bersama hari ini menerusi National Relax 1 hingga pukul 4 petang. Jangan lupa kejap je lagi jam 3.30 minit petang kita ada sebuah lagu retro untuk anda ya. Kita ada Muhammad Muhaimin di sini, Gambar-gambar Tersampai. Wah, nama dia Gambar-gambar Tersampai. Assalamualaikum DJ Aida Jia, katanya senyuman manis. Macam mana awak tahu yang saya ni senyum manis? Okey, apapun, terima kasih kerana sudi teman saya hadir, katanya dari Simpang Pulai, Ipoh Perak. Ipoh Mari, tak sombong punya. Yalah, Ipoh Mali ya. Okey, biar-biar juga. Terima kasih. Selamat petang untuk Abdul Jalil Tahir. Kita ada Tumiem Virgo, Azhari Kuan. Kita ada Bank. Okey, katanya selamat siang, katanya dah memang siang. Tapi hari ini kebanyakan tempat kawasan kita memang berjerebu. Okey, Santalia Beruas, kita ada Nozi Moses, Sunflowers, katanya selamat petang. Selamat bertugas Aida. Nekmok juga, assalamualaikum DJ Aida Jia, selamat petang. Semoga National Relax akan lebih menceriakan petang dengan lagu info yang lebih menarik untuk pendengar dan juga peminat semua National FM sentiasa di hati. Aris Abdul Jalil, kita ada Nur Isa juga, Aniza Samin. Panjang ucapannya ya. Katanya assalamualaikum, selamat bertugas dan juga selamat petang buat DJ Aida Jia Kak Manis di National Relax 1 hingga pukul 4 petang, katanya. Dan katanya salam hadir dari Tongkang Pecah Batu Pahat Johor, dengan keadaan cuaca panas membahang hari ini, sepanjang hari ini. Salam takziah buat Tun Dr. Mahathir, buat isteri tercinta, Allah yarhamah, Tun Hasma Muhammad Ali. Semoga rohnya dicucuri rahmat dan juga ditempatkan bersama orang-orang yang beriman. Amin, amin ya rabbal alamin. Tu ucapan daripada Aniza Samin ya. Abdullah Ali juga, selamat petang. Tantari dan juga Mas Mira, katanya selamat petang. Kita ada Hazrul, Dor Isa juga, Muhammad Yusof hadir, katanya dari mana tu? Princess Su juga, terima kasih Cik Su. Masya Rasul, dan terima kasihlah untuk yang sudi teman saya ketika ini. Sebelum kita layan lagu daripada Nuha Bahrain ni, saya nak perdengarkan anda satu instrumental ya. Apapun kita layan dulu sekejap instrumental ini, dan lepas itu kita layan pula malam-malam daripada Nuha.

0: Okey, Bola, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi, pakai jersey, ajak kawan, stand by suara, sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.
2: Nasional Relax, satu tengah hari hingga 4 petang.
3: Kaki lepet, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang jabatan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.

0: perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Nasi nak relax. Satu tengah hari hingga empat petang.
3: Bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
4: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
3: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
4: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
3: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
4: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
3: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
4: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.
5: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
6: Ya, betul-betul percuma menerusi RTM Klik di mana-mana saja. Yang penting telefon bimbit anda tu baterinya full, penuh baterinya. Dan terima kasih juga untuk anda terus bersama kami, tak kira walau di mana saja anda berada. Petang-petang begini, mungkin ada yang dah terfikir nak makan cekodok, kan? Goreng pisang. Ataupun kejap lagi katanya nak kopi-kopi dengan kawan, dengan member. Yelah, kan? Dah penat bekerja hari ini. Ada masa untuk kita tea time bersama dengan kawan kita seketika. Ya, dan petang ini juga saya nak kongsikan dengan anda di mana kadang-kadang ada orang yang jasanya besar dalam hidup kita walaupun mungkin mereka sendiri tak pernah mengharapkan apa-apa balasan, ya. Dan mungkin juga jasa mak ayah, pasangan kita sendiri, guru, kawan, adik-beradik, jiran atau seseorang yang pernah membantu kita ketika kita betul-betul memerlukan, ya. Jadi siapa insan yang paling banyak berjasa dalam hidup anda? Apa yang pernah dia lakukan sehingga sampai hari ini anda masih mengingatinya? Ingat akan jasa-jasanya. Kenang akan jasa-jasanya. Jadi jom kita kenang dan juga hargai jasa mereka. Mungkin cerita anda juga boleh mengingatkan kita untuk menghargai orang dengan ucapan terima kasih dan sebagainya, ya. Jadi kongsikan, ya, untuk luahan kakak abang, jasa siapa yang anda takkan lupa. Jadi kongsikan dengan geng kakak petang, ya. Seperti biasa, kita ada Azura dan juga Lin Zainal. Seperti biasa, hantarkan voice note anda itu ke 011-2120-2369. Nah, ada juga yang berkongsi resepi dengan saya petang ni. Dia kata tak nak lah asyik makan goreng pisang, asyik makan cekodok pisang. Ada satu resepi, nanti saya kongsikan dengan anda. Apapun, jom kita layan dulu lagu ini. Daripada Sisi Iman untuk anda petang-petang begini.

0: sini.
1: Di sana, di sini, di sisi seorang lelaki yang berjaya, ya. Sebenarnya ada seorang wanita di belakangnya. Percaya ke tak percaya, kenalah percaya, kan? Kadangkala kalau kita dah berkahwin, dah ada suami, kan? Wanita itulah, isterinya di belakang banyak memberikan kata-kata semangat ketika rasa kurang bermaya dan sebagainya. Ada wanita di belakangnya yang terus memberikan semangat dan juga inspirasi, ya. Dan kalau mungkin juga yang berjaya tu belum lagi kahwin, mungkin pasangan tunang ataupun juga pasangan kekasih, kan, yang selalu memberi semangat ketika jatuh bangun, kan. Itulah yang dikatakan di sisi seorang lelaki yang berjaya, ada seorang wanita di belakangnya. Tadi saya janji dengan anda nak kongsikan resepi, sebab ada yang PM tepi saya ni, dia kata tinggallah cokodok pisang tu, asyik makan benda yang sama, dia kata bosan. Jadi cuba cari kelainan, saya bagi resepi, katanya resepi cokodok sotong, boleh sedapnya. Dia kata macam biasa, macam kita buat cokodok pisang tapi tukar kepada sotong. Dia kata memang sangat-sangat sedap. Jadi cubalah resepinya, tukar kepada sotong. Sotong sahaja, jangan dicampurkan dengan bawang dan sebagainya, biar betul-betul kosong, katanya gandum, air, telur dan sebagainya, letak sotong sahaja, cubalah rasa, memang sangat-sangat sedap, ya, yeah? Okey, dan ini dia lagu daripada Najmi untuk anda petang-petang begini. Asing, terus layan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Semoga hari ni lebih baik dari semalam, insyaAllah ya. Jatuh, jangan lupa bangun sendiri. Kejap je lagi bersama dengan geng Kakak Petang, bersama dengan Zura dan juga Lin Zainul akan temani anda. InsyaAllah kita jumpa lagi pada hari Jumaat nanti. Saya tinggalkan anda dengan lagu ini ya. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: Anda juga boleh mendengar Nasional FM melalui saluran Astro 869. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Assalamualaikum, hai, selamat petang ya. Kembali bersama dengan Suara Ini, saya Lin Zainul akan terus temani anda pada hari ini, hari Selasa. Kita bersiaran bersama-sama 29 September 2026 ya. Terima kasih kepada Aida Jia, rakan saya yang telah pun bersama-sama dengan anda 3 jam yang lalu. Jadi geng kakak petang, kembali lagi pada hari ini, petang ini akan terus temani anda. Lagu-lagu retro semestinya menemani anda hingga jam 8 malam. Jadi teruskan siaran ya bersama-sama dengan kami di National FM, sentiasa di hati.

Kami disiarkan bersama-sama dengan anda ya pukul 4.09 minit petang. Selamat petang ni saya ucapkan untuk anda. Baik, seketika sama-sama kita ketahui ya antara info-info semasa yang akan dikongsikan menerusi portal berita RTM. Antaranya, Kementerian Pengangkutan akan mengambil peranan sebagai agensi peneraju tunggal dalam urusan kelulusan lesen bankering dan permit berkaitan berkuat kuasa 1 Februari 2027. Tempoh kelulusan permit pula dijangka dipendekkan daripada berbulan-bulan kepada beberapa minggu. Pendekatan ini tidak menjejaskan bidang kuasa agensi, sebaliknya menyatukan proses melalui satu saluran untuk memudahkan industri. Seterusnya, RTM Radio Televisyen Malaysia kini mempergiat langkah pemodenan dan transformasi digital bagi menarik minat bakat serta generasi muda untuk bekerjasama dalam melonjakkan imej negara di pesada antarabangsa. RTM telah melalui transformasi selama 3 tahun menerusi budaya kerja baharu. Menghadapi cabaran dan kekangan keuangan memerlukan persediaan mental serta fizikal tinggi daripada warga. Dengan itu, kerjasama erat dengan kementerian membolehkan tugasan kritikal dan liputan sukan diselesaikan dengan pantas. Akhir sekali, seramai 1,476 tahanan Myanmar dihantar pulang secara sukarela hari ini menerusi Op Pier 1.0. Fasa pertama pelaksanaan penghantaran pulang berperingkat bagi keseluruhan 5,000 warga Myanmar. Program ini dilaksanakan secara sukarela, selamat dan bertanggungjawab berdasarkan prosedur yang dipersetujui bersama-sama dengan Myanmar. Demikian tadi sedikit info yang diambil dari portal berita RTM. Teruskan siaran bersama-sama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semuanya? Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan sentiasa berada di bawah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut adab memuji tuan-tuan, hari ini kita nak bincangkan satu tajuk. Bagaimanakah pujian-pujian itu dibenarkan dalam agama kita? Nah, di sini terdapat beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Celakalah kamu. Kamu telah memenggal leher sahabatmu. Kamu telah memenggal leher sahabatmu." Nabi sebut hal sedemikian kerana apa tuan-tuan? Ada seorang sahabat ini memuji sahabatnya seorang lagi dengan berlebihan di hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam agama kita tuan-tuan, bukan kita tidak boleh memuji, boleh memuji orang, tetapi ada had dan limit dia. Tidak boleh berlebihan tuan-tuan. Sampai orang kata apa istilah kita macam nak jack dia kan. Terlalu puji-puji sampai kawan lupa dunia pula dah. Jangan kita buat sedemikian. Kerana dia akan membuatkan seseorang itu makin jauh daripada landasan yang sebenarnya. Maka hal yang dibolehkan dalam agama kita ialah memuji dengan secara sederhana. Tidak terlalu mengagungkan dia. Maka pujian-pujian tersebut tidak membuatkan dia rasa bangga diri. Pujian tersebut tidak membuatkan dia melambung tinggi dan sebagainya. Maka hal itu dibenarkan dalam agama kita. Seperti mana Nabi kita SAW juga dipuji oleh para-para Nabi ketika mana peristiwa Isra' wal Mi'raj, yang mana dalam hadis menyebutkan marhaban bil akhi salih wan nabi salih, maksudnya selamat datang kepada saudaraku yang salih dan juga nabi yang salih. Maka hal inilah harus kita jaga adab kita. Nak memuji pun bukan tak boleh puji, tetapi kena ada batas-batasan yang dibenarkan oleh agama kita. Maka sama-sama kita amalkan. Sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam,
1: #penyiaranjakim.

0: beli emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran, tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Tunaikanlah perintah Allah, jauhilah segala larangannya.
5: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang, jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon, jalan 5 km cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
6: Kaki bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
5: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
6: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
5: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
6: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara, sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
5: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
6: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
5: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat. Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
7: Hai, saya Ainas, sekilas fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: Ya, selamat petang kepada anda semua. Lin Zano di sini menemani anda ya. Kepada teman-teman yang bakal menghabiskan tugasan anda jam 5 petang nanti, ada beberapa lagi perkara penting yang perlu anda uruskan sebelum anda boleh balik dengan hati yang tenang, hati yang lapang ya. Baiklah, sekarang tibalah masa untuk saya kongsikan resepi manja-manja je, campak-campak dah siap. Resepi pada petang ini mudah sekali, iaitu ikan bawal masak sweet sour. Kepada anda yang dah pakar memasak ikan bawal kan, rasanya tak ada masalah kot. Tapi mungkin ada yang baru kali pertama ataupun mungkin selepas ini nak mencuba ya, masakan ikan bawal, masak sweet sour. Mudah sekali caranya. Yang paling penting, kena beli ikan bawal lah. Kalau tak makan ikan bawal, apa saja ikan pun boleh juga ya. Tapi petang ni ikan bawal masak sweet sour. Bersihkan, buang segala perut-perut yang ada, buang sisik kan. Dan mungkin ikan tersebut, sama ada anda nak belah dua, nak belah tiga ataupun biarkan seekor tu saja ya. Jangan lupa buang sirip, buang ekornya. Dah dibersihkan, taburkan garam, kunyit. Kemudian apa orang kata, tenggekkan kuali, letak minyak, dah panas sedikit minyak tu kan, api sedana, masukkanlah ikan tu ke dalam kuali yang berminyak tu kan. Kemudian kita tunggu dalam 3 minit, 4 minit, kita balikkan ke bahagian sebelah pula ya. Kemudian kita tunggu lagi dalam 4 minit macam gitu, agak-agak ikan tu dah masak kedua-dua belah bahagian badannya tu. Kemudian kita angkat, kita toastkan ikan tersebut lah. Okey, untuk bahan-bahan sweet sour-nya mudah sekali. Kita perlukan lebih kurang apa orang kata, 2 biji bawang besar, 7 ulas bawang putih dan juga halia secukupnya. Halia ini kita hiris-hiris, kita masukkan dalam kuali. Tadi kita gorengan tu kita kurangkan sedikit minyak. Betul tak Zura?
1: Betul. Ya, sebabnya okay, jangan makan minyak sangat Lin.
0: Itulah.
1: Bahaya.
0: Sekarang ni kita nak cuba kurang-kurangkan minyak ya Zura. Jadi kita leburkan ketiga-tiga bahan bawang merah, bawang putih dan juga halia. Kita goreng-goreng-goreng. Kemudian kita terus masukkanlah 2 sudu besar sos tomato.
1: Okey.
0: 2 sudu besar sos cili. Jangan lupa sos Thai juga. Sebab kita masak dalam ala-ala sweet sour. Kan, kemudian kita masukkan juga garam sebut perasa, dan juga 2 atau 3 batang serai.
1: Mudahnya.
0: Mudah, kita letakkan sedikit air dalam setengah cawan lah.
1: Bagi pekat-pekat sikit lah ya.
0: Betul, bagi dia menggelegak.
1: Likat-likat sikit, oh sedap.
0: Oh sedapnya Zura. Kemudian sebelum kita masukkan ikan, kita cuik rasa kat lidah lah.
1: Awak betul tercuik kat lidah awak.
0: Saya tak biasa macam itu.
1: Awak lepas-lepas buat apa kat tangan awak?
0: Itulah tu, lap-lap-lap. Bersihkan tangan.
1: Okay.
0: Kita rasa dekat lidah, oh dah cukup masin.
1: Tapi kita mak-mak memang macam tu, Toli.
0: Memang
1: dah. Kat rumah tak adalah betul orang ikut orang kata SOP-nya, Lin.
0: Tidak.
1: Pakai sarung tangan. Hidup lah kita.
0: Kita ni bukan dekat hotel.
1: Iyalah.
0: Tapi kalau ada chef dekat hotel, tak boleh buat macam saya buat ya.
1: Tak boleh.
0: Ambil sudu, ambil kaut sikit kuahnya tu, letak kat tapak tangan. Lepas tu rasa.
1: Rasa. Kalau awak kena tengok konti ni, memang betul ni. Lin rasa betul-betul ni.
0: Lepas tu dah cukup semua sesedap rasa.
1: Okay.
0: Letakkan ikan yang kita dah goreng, ikan bawal
1: tadi. Ikan bawal tu sedap.
0: Oh sedap. Lepas tu dah letak ikan, kita taburlah nenas. Boleh guna nenas dalam tin ataupun
1: yang nenas kita dengan kopi sendiri, itulah dalam tin je lah.
0: Ya.
1: Tak payah ngenyah-ngenyah hidup tu.
0: Ada orang suka genyah.
1: Ada orang suka cintu kan. Dia suka memang dari raw tu Lin. Dia kopiknya, dia buangnya mata nenas tu.
0: Dia punya empuluh.
1: Empuluh tu panggil kan.
0: Empuluh tu buang semua. Taburkan nenas. Letaklah cili potong sikit. Kemudian akhir sekali letakkan daun.
1: Daun apa tu?
0: Bukan daun bawang. Satu lagi tu.
1: Untuk masam-masam ke apa macam mana?
0: Bukan.
1: Daun? Limau?
0: Bukan daun limau. Entah apalah daun, saya lupalah. Dia macam ala-ala daun bawang jugalah.
1: Okay.
0: Daun kucai
1: Ni ke daun ni? Apa ni? Akar tu ke?
0: Akar tu?
1: Serumpun? Serambai?
0: Bukan serabai.
1: Akar.
0: Rosak kita berdua ni. Ketumbar.
1: Ya Allah. Akar ada tu.
0: Sayang. Serabai ya, dengan ketumbar jauh. Jauh beza.
1: Dah serabai dah ini. Udah cubalah resepi ni. Mudah-mudah ya.
0: Tutup api hidang. Gala.
1: Dah senang. Ada hidup tu kan.
0: Ikan bawal masak sweet sour.
1: Sweet sangat sayang hari ni. Masa dapat pujian tu ya. Dan yang penting tabur daun.
0: Daun ketumbar.
1: Akor kan?
0: Akor ketumbuk. Akor ketumbuk. Daun pun boleh juga. Janganlah dibuangnya. Daun masuk je.
1: Masukkan sekali. Boleh cuba resipi Lin tadi. Ikan bawal sweet and sour. Sedap. Oh Lin. Senang-senang pun ada kan. Nak susah potong nenas sendiri. Tak nak susah beli nenas dalam tin tu. Ada.
0: Ini sedap. Satu keluarga boleh makan. Kat luar mahal.
1: Ikan bawal berapa?
0: Ikan mau 30 lebih ikan.
1: Ya, ni pusing gaji ni boleh lah. Belanja-belanja anak-anak tu.
0: Boleh ya. Sekali-sekali kita makan yang mahal sikit
1: lah. Orang kata seekor tu makan ramai-ramai. Berkat.
0: Oh ya, insyaAllah lah. Anak-anak pun suka. Suami kenyang, dia doakannya isteri tu.
1: Oh bukan? Ya ke? Suami kenyang, isteri penat. Kenapa tu? Patutnya suami bawa keluar makan tau.
0: Suami kena hargai isteri lah. Isteri bertugas rumah. Tapi ada juga suami yang memasak. Isteri koyang kaki kat depan.
1: Betul lah. Masak apa tu bang? Suami dengan masak dengan takkan baju pakai apron.
0: Allah, mengecik segala peluh yang ada. Allah Akbar. Tapi tak apa, suami masak kita rang ikan. Kita makan bersama-sama insyaAllah. Jangan lupa cuba ya.
1: Boleh cuba. Resipi ini tadi mudah-mudah saja untuk anda. Okey, layan terus lah. Geng Kakak Petang.

0: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang Jabatan Bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
4: Geng kakak bertangga terus bersama-sama dengan anda sampai jam
5: 8 malam.
4: 8 malam lah macam biasalah.
5: Yang sedang mandu tu hati-hati memandu lah. Kalau di Kuala Lumpur ni dah mendung nanti sekarang ni.
4: Cuma tengah hari tadi dalam perjalanan ke Angkasapuri, saya lihat keadaan agak berjerebu.
5: Jerebu kembali kan? Saya rasa
4: jerebu kembali.
5: 2-3 hari ni kira-kira saya macam dah hilang dah. Pagi tadi pun saya cakap, oi, saya pergi kerja pukul 7. 7 pagi tau.
4: 7 pagi. Umum sekali lagi kuat-kuat.
5: 7 pagi.
4: 7 pagi. Sangat dedikasi ya. Kerja cemerlang ni.
5: 7 pagi saya cakap, dah ada jerebu balik semula lah.
4: Itulah dia. Mula saya ingat tengah hari tu.
5: Okey, saya baru nak mulakan brisk walk masa tu. Pukul 7, saya orang kata letak beg dulu. Saya kata saya nak berjalan untuk RTM lah.
4: Perlu ke bagi tahu semua orang?
5: Saya dah pakai sport shoes. Bila saya, tapi saya tengok jerebu, saya kata tak apalah, saya buka balik semula. Saya pakai suit tinggi balik semula lah.
4: Sebenarnya
5: stiletto saya tu.
4: Saya rasa Zura mengharapkan jerebu hari-hari kan, supaya tidak perlu brisk walk kan.
5: Itu, saya dah tukar lah kasut tu balik semula. Daripada stiletto, pakai kasut sukan.
4: Rompa je semua.
5: Stiletto tu kalau pakai sakit pinggang sekali. Tak boleh dah Lin.
4: Saya tengok tu sekejap, lepas tu tanggal pakai ni lah. Flat lah, flat.
5: Tak boleh dah saya ni. Kalau stiletto, stiletto berialah stiletto.
4: Berialah
5: kata seorang pun stiletto tu. Tapi saya orang kata respect tau. Kalau wanita yang kita dah orang kata umur dah 40 lebih ni Lin kan, orang kata bersiap pagi kerja ni Lin, dengan baju kurung,
4: dengan tumit tinggi.
5: Dengan tumit tinggi, saya memang respect lah.
4: Apa yang saya perhatikan, selalunya orang yang pakai tumit tinggi ni badannya ringan. Macam saya pun dah tak sesuai dah. Sebab saya jenis kencang. Saya dengan Zura kan jenis berlari-lari. Kita tak berjalan, kita berlari.
5: Takut saya macam kencang itu.
4: Ya, kita berlari.
5: Oh, yalah,
4: kita
5: betul
4: tidak
5: juga
4: berjalan
5: itu.
4: Tugas kita ni macam ala-ala wartawan ni kan. Terkejar sana, terkejar sini. Tak ada makna nak jalan-jalan.
5: Lenggang-lenggang.
4: Lenggang-lenggang. Tak ada. Tapi teringin. Dalam hati teringin.
5: Cuma tak berkemampuan lagi dah. Tak boleh lah saya ni. Kalau pakai, orang kata pakai, dulu pakai apa tebal tu, tapak tebal tu macam tinggi.
4: Wedges.
5: Wedges tu pun ya Allah,
4: sengsara.
5: Saya rasa 2-3 tapak keluar daripada pagar rumah saya, saya dapat tukar balik dah.
4: Memang
5: tak boleh
4: harus brisk walk.
5: Ya Allah, itulah saya nak beritahu satu Malaysia ni. Saya dah tukar. Dia orang kata Zura senaman lah sikit Zura. Bergerak, dia orang kata. Saya bergerak 2-3 langkah, saya tengok jerebu, saya terpaksa gerak habis semula.
4: Jangan jadikan alasan jerebu, Zura. Dalam bangunan RTM ada banyak tangga. Jangan gunakan lift, gunakan tangga. Naik,
5: bukan,
4: turun, naik,
5: tangga
4: turun.
5: Tu pula, bukan saya tak nak naik tau Lin.
4: Salahkan tangga.
5: Rendah sangat tangga tu. Tak tak memenuhi biawayan kata dia tangga tu.
4: Tak macam KL Tower.
5: Ada tower tu. Macam tu tinggi sikit lah. Macam
4: besar
5: tu.
4: Besar selera ya.
5: Jadi macam saya rasa kalau jerebu ni tak susah untuk beri suap orang untuk saya lah.
4: Saya geram cakap dengan orang yang tak nak kalah ni. Main lagu lah.
5: Main lagu lah.
4: Layan terus.
5: Geng kakak petang.

0: Jom kita ikuti info trafik petang ini bersama Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
1: Terima kasih geng kakak petang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Hairul Aini binti Senin bagi laporan trafik semasa pada petang Selasa 29 September 2026. Bagi kawasan Lembah Kelang, trafik mula bergerak perlahan di kebanyakan lokasi pada lebuh raya utama, antaranya lebuh raya Elit, lebuh raya Base Raya, lebuh raya LTT dan lebuh raya Max berikutan waktu puncak. Kita beralih ke laluan utama lebuh raya. Di jambatan Pulau Pinang E36, trafik mulai bertambah dari Pulau Keperai bagi kedua-dua arah. Manakala di jambatan Sultan Abdul Aziz Muhammad Shah E28, trafik bergerak lancar. Di lebuh raya utara selatan bahagian utara, trafik mula perlahan dari Perai ke Juru Auto City terus ke Plaza 2 Juru. Di lebuh raya utara selatan bahagian selatan, trafik perlahan selepas tol Sungai Busi ke pusat bandar, UPM ke Kajang terus ke Bangi, Kulai ke Senai Utara, Bandar Dato' On ke Kepas dan Bandar Dato' On ke Pasir Gudang di kedua arah. Di Tambak Johor, E2, trafik sesak dari Malaysia menuju ke Singapura. Manakala di link kedua, trafik perlahan dari Singapura ke Malaysia. Akhir sekali, lebuh raya KL Karak, trafik perlahan dari Lentang ke Bukit Tinggi. Manakala lebuh raya Pantai Timur 1 dan lebuh raya Pantai Timur 2, E8 masih bergerak lancar. Ingatan saya kepada semua, sila berada di tempat yang selamat atau di belakang rel adang lebuh raya jika anda mengalami sebarang kerosakan kenderaan atau kemalangan bagi memastikan keselamatan anda terjamin sebelum bantuan tiba. Pastikan kenderaan anda disentara dan minyak kenderaan mencukupi untuk pemanduan yang lebih yakin dan lancar di lebuh raya. Ikuti perkembangan trafik semasa ke semasa di aplikasi 7, Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia, WhatsApp Channel, aplikasi X LLM Infotrafik dan TikTok LLM Infotrafik, atau anda boleh menghubungi hotline LLM di talian 1800-887752 yang beroperasi dari jam 7 pagi hingga 10 malam. Sekian laporan trafik dari saya, Hairul Aini binti Senin di Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kembali bersama geng kakak petang di National Warna.

0: Ya, yang sedang-sedang saja. Ya,
1: sayang.
0: Itulah dia kan. Jadi selamat petang, kita ucapkan surah kepada semua rakan-rakan pendengar geng kakak petang.
1: Yang sedang-sedang je, Lin. Kalau yang cabi sikit tak nak, Lin?
0: Boleh lah. Manusia kan datang dalam pelbagai bentuk, rupa.
1: Betul.
0: Dan juga karenah masing-masing.
1: Ada orang yang suka cabi.
0: Ada.
1: Ada orang suka emang kurus macam tu. Ya, kan. Ada orang ikut orang lah kan.
0: Rambut sama hitam, hati lain-lain.
1: Kan.
0: Jadi yang penting jangan pandang luaran.
1: Betul.
0: Pandang hatinya ya, abang-abang, ibu-ibu, kakak-kakak.
1: Cuba tengok orang sebelah tu macam mana sekarang ni. Baik-baik dah hari ni, Lin, dalam luahan kakak abang. Sebab kita nak mengenang orang kata tentang jasa ni, Lin, kan?
0: Jasa pengorbanan yang orang lakukan terhadap diri kita.
1: Betul.
0: Menjadikan siapa kita pada hari ini.
1: Sebab kita dapat inspirasi daripada Allahyarham Tun Dr. Siti Asmah semalam, Lin. Yang meninggal pada 28 September lah semalam, kan? Pada usia 100 tahun. Dan beliau dikenang, Lin, bukan sekadar orang kata pendamping Tun tau, Tun Dr. Mahathir saja, tetapi juga atas sumbangan beliau lah dalam bidang kesihatan awam, Lin, dalam bidang kebajikan, pendidikan, juga pembangunan wanita luar bandar juga, Lin, kan? Kita nak jadi wanita macam tu, Lin. Memberi inspirasi pada orang lain, Lin.
0: Kalau boleh dalam hidup ini, tak kira lelaki atau wanita, kita mendatangkan manfaat pada orang, bukannya menyusahkan hidup orang, membuatkan orang rasa tak selesa dengan kita. Sikap macam tu perlu dijauhilah,
1: kan? Sebab bila dah tak ada, orang kenang kita macam, eh, jasa dia, Allah, besar jasa Zura tu terhadap aku tau dulu. Contoh kan, Lin, kalau saya tak ada,
0: jangan sebut nama Zura. Sebut nama Fatimah, Latifah, Aziza.
1: Aziza.
0: Macam itu boleh.
1: Boleh. Kenapa nama Azura tak boleh? Bukan sebab Azura tu Jamal Dillah yang sebut, bukan saya.
0: Biar Jamal je sebut, Datuk Jamal. Kita tak perlu nak menyebutnya berulang kali.
1: Macam tu. Sebab Azura pun lah antara lagu yang disebut-sebut. Tak boleh lah, ya.
0: Ada banyak contoh lagu. Aziza, Fatimah, Aisyah.
1: Boleh juga lah. Jadi untuk hari ini, kami nak anda kongsi dengan kami lah tentang mungkin jasa siapa yang anda tak lupakan, Lin,
0: dalam kehidupan
1: kita. Dalam kehidupan. Kalau Lin, siapa, Lin?
0: Kalau saya semestinya ramai sebenarnya. Ramai.
1: Satulah, Lin. Satu
0: yang menjadikan hidup saya, antaranya keluarga.
1: Okey.
0: Ibu saya.
1: Ibu
0: saya memberikan makna yang cukup besar dalam hidup saya. Termasuklah anak-anak.
1: Siapa Lin sekarang ni? Ibu lah.
0: Ibu saya lah. Ibu saya yang dulu mak saya selalu temankan saya pergi temuduga. Temuduga dia banyak tempat. Mak saya ikut dia. Masa tu zaman awal 2000 lah. 90-an macam tu
1: lah. Saya ingat juga Lin cerita dengan saya. Kata kalau Lin kerja malam ke apa, mak Lin yang jaga, kan? Anak-anak Lin. Sebab tu anak-anak Lin berapat dengan mak lah. Tak rapat dengan Lin, kan?
0: Memang. Ibu memberikan apa orang kata, makna yang cukup besar lah dalam kehidupan saya, kan? Jadi yang ada ibu, ada ayah.
1: Kena hargailah.
0: Mungkin penjaga yang memberikan makna besar dalam hidup anda. Ada di kalangan kita yang lahir-lahir dah tak ada mak ayah. Penjaga dan sebagainya.
1: Betul,
0: kan? Jadi
1: betul.
0: Kena
1: ke
0: hargailah. Jadi kita nak pendengar kita kongsikan dengan kami di sini, siapa yang memberikan makna cukup besar dalam kehidupan anda, yang menjaga, memberi apa orang kata, didikan, kasih sayang.
1: Betul.
0: Dan berjasa kepada anda di talian 011-212-02369
1: ataupun call kami saja di 03-2282-0393. Layan terus, geng.

0: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5km cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
1: Ya, selamat petang kepada anda semua. Geng Kakak Petang terus temani anda, ya.
2: Kemana saja anda berada, pastikan anda dengarkan kami lah 24 jam sehari. Dan hari ini kami dah buka topik untuk anda tentang jasa, Lin, ya. Siapa yang paling banyak berjasa dalam hidup anda lah? Kalau saya tau, Lin. Kalau saya sekarang lah, kalau nak ceritakan, ibu ayah tu dah tentu. Saya rasa kalau paling banyak jasa pada saya untuk sekarang kerja saya ni adalah anak-anak saya lah. Sebab anak-anak saya paling banyak berkorban untuk kita yang bekerja dalam bidang ni. Sebab kita balik malam selalunya, kan. Kerja tu, jadi anak-anak saya tak banyak menyusahkan saya. Saya masak apa saja dia makan je. Tak ada orang kata nak memilih lah. Tak nak mama, tak nak makan ni, tak nak makan itu, kan. Masak, saya cakap makan je apa yang ada tu, dia orang okey je.
1: Mereka sangat memahami.
2: Sangat-sangat. Walaupun kadang-kadang kita rasa macam penat, macam nak balik, nak pergi jalan ke, dia kata, ataupun nak beli barang-barang yang dia kata dia suka tu. Kalau saya kata-kata, saya cakap, oh, nanti-nantilah, dia okey je. Tak ada nak mengamuk ke apa.
1: Nak merungut, dia faham.
2: Saya ingat kalau paling banyak tu sebab kerja lah ni. Sebab mereka faham saya punya kerja tu. Saya sangat bersyukur dengan itu.
1: Alhamdulillah.
2: Walaupun mereka belum lagi mencapai usia, orang kata, yang matang lah. Nak orang tahu kita ni kerja lambat, baik lambat, kan. Jadi, saya rasa saya sangat bersyukur sekarang ni Allah kurniakan anak-anak yang sangat faham, tak banyak sangat kerenahnya. Kita nak, sebenarnya kita kerja ni, Lin, kita nak tenang-tenang je, Lin.
1: Sebab
2: kita tak naklah buat orang kata serabut kat rumah tu, bawa ke contohnya macam kita ke konti lah, kan.
1: Boleh menyebabkan kemurungan jugalah untuk para pekerja, terutamanya kan wanita, ibu-ibu. Kalau ada di kalangan anak-anak yang tidak berapa nak memahami keadaan, kan. Tapi itu ujian rezeki juga tu.
2: Kita faham juga sebab budak-budak ni dia ada perangai masing-masing, kan. Sekarang Alhamdulillah kita pun tak tahu masa depan. Harap-harapnya baik sampai hujungnya lah nanti.
1: Amin.
2: Kita dengarkan luahan yang pertama, Lin. Dari siapa tu?
1: Ini daripada sahabat kita.
3: Ya, Hafiz. Saya dari pencadangan pusat Kuala Lumpur, Diraja. Saya berasal daripada Jitra Kedah. Insan yang banyak jasa kepada saya adalah isteri saya, Natasha Syuhada. Dia banyak menguruskan hal rumah tangga. Dia menguruskan anak saya yang bersekolah 2 orang. Semua hal-hal rumah dia menguruskan dengan cekap lah. Saya selalu outstation, selalu meninggalkan berbulan-bulan, berminggu-minggu. Ibarat saya ni macam Cik Small dekat rumah. Dipandang, orang cakap kejap ada, kejap tak ada. Saya amat berbangga dia dapat memahami saya dengan sepenuh jiwa dan raga saya. Itu je.
1: Ucapan
3: untuk isteri, terima kasih mama sebab memahami tugas papa sebagai seorang askar pemuzik dan selalu tinggalkan mama, dan mama kuat untuk menjaga anak-anak papa di rumah. Sekian, terima kasih.
1: Sama-sama. Itulah dia, kan. Tugas sebagai seorang anggota tentera ni.
2: Berbulan-bulan tau, Lin.
1: Mereka jarang ada di rumah, berkorban untuk negara. Walaupun dalam lapangan berbeza, bidang muzik dan sebagainya, tetapi mereka ada tanggungjawab jugalah, kan. Jadi terima kasih kepada isterinya yang menjaga. Jadi suaminya tidak risau.
2: Yelah, kan? Nak tinggalkan lama tau, Lin.
1: Anak-anak terurus.
2: Rasanya kalau orang anggota tentera ni, anggota uniform ni, kalau pergi kursus ke ataupun pergi masuk hutan ni, 3-4 bulan memang tak keluar hutan tu.
1: Itulah dia. Bukan sekadar tentera darat, tentera udara, tentera laut.
2: Semualah.
1: Termasuk polis di Raja Malaysia dan sebagainya.
2: Bomba mungkin ada juga. Maritim.
1: Semua anggota keselamatan. Jadi, terima kasih kepada pasangan pasangan mereka yang berkorban jiwa, raga, masa, tenaga untuk menguruskan anak-anak.
2: Kita orang kata sangat-sangat saya rasa macam respect, Lin, untuk wanita, isteri-isteri anggota ni. Saya rasa macam dengan uruskan seseorang ni, kalau kita merentan juga, Lin.
1: Zura merentan, saya tak merentan.
2: Saya merentan ni. Balik sekarang. Tunggu, tak ada lain laki kau.
1: Tunggu, diputuskan talian. Dah kenapa isteri kau ini?
2: Janji. Kalau anggota hujung bulan gaji masuk ke isteri katanya, kan?
1: Oh, ya.
2: Dengar-dengar je itulah.
1: Itu menggembirakan.
2: Itu gembira.
1: Jadi kena uruskan baik-baik keluarga, insyaAllah. Yang baik-baik datang kepada kita, ya.
2: Layan terus. Geng Kakak Petang.

0: Daripada Spin dan juga Nana, resepi berkasih ya Lin hari ni.
1: Memori berkasih. Yakin kamu? Yakinnya kamu?
0: Ha. Ada resepi berkasih ke?
1: Memori berkasih, resepi campak-campak je. siap.
0: Itu yang itu eh?
1: Itu lain.
0: Tak ada lagu Spin resepi eh?
1: Tak ada.
0: Okey, kita kembali dah untuk petang ini. Lebuhan kakak abang hari ini. Berkaitan tentang jasa seseorang yang anda kenal sampai sekarang lah, Lin. Kan? Yeah. Mungkin kita belum berjaya tu, Lin. Okey, mungkin lah kan. Ada yang belum lagi lah. Kita mencapai yang kita target tu. Tapi mungkin ada seseorang yang menemani kita sekarang ni, Lin. Orang kata tak lelah lah. Orang kata walaupun kita, orang kata jatuh berkali, tetap juga ada dengan, dengan kita ni, Lin.
1: Seorang yang sangat penting dalam kehidupan kita, yang memberikan, membina jati diri kita, menjadikan kita siapa insan pada hari ini, yang tidak pernah apa orang kata menerima segala orang kata apa, kekurangan, kelebihan kita sentiasa ada untuk kita. Dan sentiasa mengeluarkan kata-kata yang positif. Baik, kita nak dengarkan luahan yang seterusnya.
0: Okey, jom.
2: Hai, saya Ajib. Saya daripada Setapak. Insan yang berjasa buat dalam diri saya ialah kedua ibu bapa saya lah. Sulaiman bin Omar dan Masyitah binti Harun. Beliau ialah yang melahirkan, yang mendidik, yang juga membesarkan saya sehinggalah saya dewasa. Terima kasih. Tak lupa juga buat isteri saya, Nirawati binti Senin. Juga antara juga orang berjasa lah dalam hidup saya. Sekian, terima kasih.
0: Sama.
2: Terima kasih kakak petang.
0: Sama.
1: Ajib. Ajib yang kan? Menghubungi kami ya, menghantarkan voice note. Itulah tiga figura penting lah. Isterinya, ibu ayahnya tentu sekali lah.
0: Sempat dia titipkan kata isterinya dia.
1: Itulah dia ucapan. Ialah tak ada suami, tak adalah isteri. Kita kan saling lengkap melengkapi.
0: Betul. Ya, kalau kalau kita nak sampai kita daripada kanak-kanak sampai remaja sampai ada pekerja ni, kata ibu ayah lah kita lah banyak mendukung kita, Lin. Kalau sekarang dah orang kata dah usia macam ni, pasangan kita lah, Lin, kan?
1: Dan sekarang ni juga kitalah yang memberikan warna dalam kehidupan anak-anak kita juga.
0: Betul.
1: Kadang-kadang kita membantu suami kita, pasangan kita. Suami pun ramai yang membantu isteri. Ada
0: macam
1: juga
0: isteri ramai
1: yang... Bukan ramai isteri, bukan Zura. Dengar betul-betul.
0: Sebab tadi macam cakap suami ramai.
1: Itu seakan meminta. Tarik balik kata-katamu.
0: Tarik balik. Sedut balik kata-kata saya tu.
1: Cuma ialah kita saling lengkap melengkapi antara satu sama lain lah kan. Jadi kita jangan mendabik dada. Kita ingat kejayaan ini adalah kejayaan kita. Kita betul berdiri di kaki sendiri. Tidak. Ini semua berkat doa ibu ayah, adik-beradik kita. Orang yang sayangkan kita. Ada tu doa kawan-kawan pun juga.
0: Jiran, doakan jiran pun mabuk tau.
1: Jadi jangan menyombong dengan orang keliling.
0: Betul. Lagi banyak lagi nak kongsi selepas ini. Boleh call kami di 0322820393. Layan terus.

0: Saya harap mak ayah selalu doakan untuk saya supaya saya berjaya di dunia dan di akhirat. Terima kasih mak ayah.
1: Itulah dia. Kita pula terasa macam sebat dengan ucapan tersebut.
2: Lagi
1: mak ayah ni sangat memberikan kesan dalam kehidupan kita lah Zura.
2: Betul. Janganlah orang kata cerita pasal orang kata keluarga mak ayah ni dengan kita ni kan. Yang sedih atau dengan lagu-lagu tu. Ya Allah. Dia punya menusuk tu Lin. Lain macam.
1: Menusuk kalbu kita kan. Untuk mereka yang ibu ayahnya dah kembali ke rahmatullah. Jangan lupa titipkan doa sentiasa untuk mereka. Kalau kita bersedekah tu, kita letakkan sedekah ni untuk mak ayah kita.
2: Betul.
1: Semoga mereka pun dapat ganjaran pahala yang besar.
2: Kalau ada wakaf-wakaf tu kan, kita boleh tak nama juga mak ayah kita kalau tak ada tu kan.
1: Ya, yang mana nak buat pembinaan masjid ke, pembinaan pusat pendidikan untuk warga emas, ya, untuk anak-anak tahfiz dan sebagainya lah.
2: Sebabnya kadang-kadang mak ayah kita tak sempat merasai tau Lin. Sebabnya mungkin orang kata dia dah pergi dulu sebelum kita capai orang kata pekerjaan yang baik. Kadang-kadang waktu sini kalau saya cakap, kenapalah tak ada ayah kan, tak ada keluarga lengkap tu. Sebabnya sekarang kita dah stabil sikit dia, kita rasa macam nak bawa dia pergi tempat makan macam-macam kan, pergi berjalan jauh-jauh dengan dia. Tapi itulah kadang-kadang kita ni merancang saja.
1: Betul. Allah lebih sayangkan mak ayah kita. Ya, baiklah, ada lagi luahan Zura.
2: Ada seterusnya, ada nanti yang terakhir, nanti kita akan dengarkan selepas ini bersama geng Kakak.

0: kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5km cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
1: Kaki bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
0: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
1: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
0: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
1: Jadi pakai jersey, ajak kawan, stand by suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
0: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
1: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
0: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.
2: Selamat petang untuk anda yang mendengarkan kami, geng kakak petang. Zura dan Lin menemani anda hingga pukul 8 malam nanti, Lin.
3: Ya.
2: Kita dah buka-buka topik tadi, Lin, seawal pukul 5 petang tadi tentang mengenang jasa, Lin.
3: Ya.
2: Sebab semalam kita telah melalui kesedihan, Lin, kan? Pemergian Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali semalam yang meninggalkan kita semua. Dan bila saya tengok, Lin, semalam dia punya clipping-clipping video, Lin, kan? Mm-hmm. Rasa macam banyaknya seorang wanita yang sangat-sangat memberi inspirasi pada kita lah, Lin, kan?
3: Betul,
2: seorang wanita, seorang isteri, seorang ibu, katakan. Mm-hmm. Berada di sisi suaminya, di mana saja suaminya berada, Lin.
3: Itulah dia, kan, jasa dan pengorbanan sangat-sangat kita kenang, kan, antara wanita Melayu pertama yang menjadi doktor juga.
2: Betul.
3: Yang memberikan orang kata apa, kesan mendalamlah kepada rakyat Malaysia untuk mendapat perawatan dan sebagainya lah. Jadi kita nak tahu juga siapa yang memberikan kesan mendalam dalam kehidupan anda, yang banyak berjasa kepada anda. Kita dah dengar 3 voice note tadi.
2: Betul.
3: Voice note seterusnya, Zura,
2: daripada rakan kita juga ni, jom kita dengarkan ya.
4: Okay, assalamualaikum dan selamat tengah hari. Saya Muhammad Lester bin Abdullah. Okay, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada mak dengan ayah saya yang banyak jasa membesarkan saya daripada saya kecil sehingga dewasa. Apa susah payah, pahit perit, semua saya dah alami. Terima kasih mak, terima kasih ayah. Saya sayang semua.
2: Kalau kita dengar sekali lagi, Lin, kebanyakan petani sebenarnya ramai yang kata sangat-sangat mengenang jasa ibu dan ayah, kan?
3: Iyalah, tak ada ibu ayah, tak adalah kita lahir dekat dunia ni. Jadi sama-samalah kita menjadi anak yang mengenang jasa, menyayangi mak ayah kita. Sebab kita tak nak nanti orang kata apa, sesal dahulu pendapatan. Sesal kemudian memang tak guna.
2: Betul, kan? Kita jadi anak pun jangan berkira tu dengan mak ayah.
3: Oh, jangan. Kan?
2: Kadang-kadang mak ayah ni dia tanya, tak balik ke minggu ni, bang? Mak dia ada ni pisang dah masak dah ni. Anak awak kan suka makan pisang tu,
3: rambutan boleh dekat kebun mak tu.
2: Sebenarnya kadang-kadang bukan pasal rambutan tu pun. Bukan pasal pisang tu boleh.
3: Mak tu rindukan kita.
2: Saya risau lah kalau orang kata detik tu, Lin.
3: Itulah dia. Ini peringatan untuk kita.
2: Betul.
3: Untuk kita juga. Untuk Zura, untuk saya.
2: Dia ada satu lagi, Lin.
3: Satu lagi yang terakhir.
2: Luahan yang terakhir kita nak dengarkan daripada rakan kita, ya.
5: Hai, saya Kopraidila dari Kantan. Orang yang paling berjasa dari hidup saya, ibu saya lah. Yang selalu bagi saya semangat untuk terus berjaya dalam hidup. Okay.
2: Sama
3: dia, kan. Ibu, ayah.
2: Betul.
3: Kita, pasangan kita, anak-anak kita, ahli keluarga kita,
2: mungkin adik kita,
3: insan yang sangat penting lah yang membentuk diri kita. Jadi jangan kita lupa daratan, jangan kita lupa budi orang, ya. Apa orang kata, budi yang kita bawa hingga ke mati.
2: Betul. Kalau boleh, kadang-kadang ada juga kakak sulung kita, Lin. Abang sulung kita yang berkorban untuk kita, tahu, Lin.
3: Betul.
2: Sanggup kita tak sambung belajar, contohnya, kan, Lin, kan? Nak bagi adik-adiknya susah dulu. Mak ayah dah, orang kata, tak berkemampuan. So abang tu, orang kata, bertanggungjawab lah, kerja, kan,
3: berkorban,
2: bagi adik-adik belajar. Jangan lupakan jasa-jasa abang-abang sulung.
3: Betul. Saya biasa dengar, kan, yang sulung ni banyak berkorban, kan.
2: Betul.
3: Dia sanggup berhenti sekolah demi untuk mencari rezeki supaya adik-adik dapat meneruskan
2: sambung
3: pengajian
2: belajar.
3: Bukan sekadar di sekolah menengah, di alam college, alam universiti. Itu semua perlukan banyak duit, Zura.
2: Betul.
3: Jadi bila dah berjaya, janganlah
2: lupakan yang sulung.
3: Tolonglah,
2: kakak sulung kita. ya, kan?
3: Kakak sulung, abang sulung.
2: Sebabnya mereka ni kadang-kadang bila tak ada mak ayah mereka, seperti kalau kakak tu macam ibu kita sendiri tau sebenarnya.
3: Iyalah.
2: Kalau abang tu macam ayah kita sendiri kan. Orang kata tempat kita rujuk, Lin.
3: Ada kakak yang apa orang kata, menggunakan segala kudrat yang ada, pendapatan untuk mengawinkan adik-adiknya.
2: Yeah,
3: dia nak pastikan semua adiknya berumah tangga, kan. Jadi tidak berkira dengan adik-beradik. Mana nak dapat kakak abang macam
2: saya
3: ni.
2: Saya ingat bos kita semalam. Bos kita dengar dalam kereta ni. Sally kat sal kita tu. Semalam sibuk, Lin. Orang kata dengan kita punya perancangan esok kan. Kita punya pesta ni esok ni. Orang kata apa ni, macam-macam program juga kita, Lin. Tak berhenti-henti juga ni. Semalam tengah sibuk tu, adik dia call tau, Lin. Depan saya dengan anak-anak saudara menangis.
3: Kenapa?
2: Kan. Kena adik dia kata kena influenza. So kakak yang sulung, kat sal anak sulung.
3: Patutlah.
2: Dia tu Cik Zura, kakak kena balik dah ni. Adik-adik akak dengan anak-anak dengan anak buah akak dah menangis. Dia terus balik, Elin.
3: Allah.
2: Dia tak kira. Pandai-pandai lah korang hidup semua, dia kata kan. Tapi dia maksudnya dia, saya rasa kakak sulung dia orang kata beri
3: tanggungjawabnya besar.
2: Tanggungjawab besar.
3: Yeah.
2: Dia tak boleh tahu macam adik dia
3: telefon mengadu.
2: Tak sihat ke? Okey, tak apa. Kak Nur balik terus.
3: Sebab
2: saya macam terbangga tergambar kakak saya sendiri macam tu juga kan.
3: Yang sulung ni bebanan, tanggungjawab sangat besar.
2: Betul.
3: Kasih sayang mereka pun cukup besar kepada adik-adik untuk pastikan semuanya berjalan dengan lancar. Jadi bukan mudah.
2: Betul.
3: Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul.
2: Awak nak sulung ke?
3: Saya? Lebih kurang macam gitulah.
2: Oh, patutlah. Patutlah.
3: Saya kan macam akak-akak. Patut akak geng kakak petang. Layan terus
2: geng kakak petang.

0: Dengarkan Beef on Air bersama Geng Kakak Petang.
1: Kembali ceria bersama-sama dengan kami berdua, Geng Kakak Petang, Zura dan juga Team Zainul.
2: Baik, untuk anda, kita dah sampai ke Beef on Air untuk petang ini. Kita nak bersama dengan Nur Syamim Syuhada binti Amdan yang mengusahakan perniagaan seni lukisan wajah. Syamim?
3: Ya, saya.
2: Umur berapa ni? Muda ni nampak poster ni.
3: Nampak muda kot. Saya tahun ni dah 32.
1: Eh, cantik. Dah muda lagi. Muda-muda dah bergelar usahawan kan. Jadi kita nak tahu juga ya, bagaimana timbulnya minat melukis yang akhirnya berkembang menjadi perniagaan seni lukisan wajah, sebab jarang tau orang sertai dalam bidang perniagaan ni.
2: Wajah ni. Okey.
3: So sebenarnya bermulanya daripada 2011.
2: Okay.
3: Saya memang suka melukis tapi tak pernah terfikirlah yang minat ni boleh jadi perniagaan pun.
2: Mm-mm.
3: So saya start dari masa tu, saya pergi majlis hari jadi anak buah saya.
2: Mm-mm.
3: Lepas tu suku saya minta macam, oh boleh tak lukiskan muka budak-budak yang datang majlis tu. So okay, saya pun cubalah lukis yang macam harimau, kucing, bunga. So dari situ saya rasa macam, ni macam peluang yang boleh jadikan sebagai satu perniagaan lah. So daripada situ saya buat Facebook, akaun Facebook untuk promotekan saya punya servis.
2: Baiklah Syamin, seni lukisan wajah ni biasanya orang kata mendapat permintaan untuk acara tertentu sahaja kan. Jadi majlis ataupun acara macam mana yang orang kata paling orang kata sesuai lah Syamin untuk dapatkan permintaan awak ni?
3: Selalunya memang kebanyakan untuk majlis hari jadi kanak-kanak lah.
2: Okay.
3: Sebab majlis hari kanak-kanak kan ada, diorang ada tema macam kartun lah, ataupun ada heroes, princess, haiwan kan. So saya banyak buat untuk kanak-kanak hari jadi. Tapi selain daripada tu ada juga untuk acara macam acara korporat, festival music, dekat mall. Macam tu lah. So dia tak terhad pada kanak-kanak je. Dia sesuai untuk pelbagai tema dan juga jenis acara.
1: Maknanya Syamin
3: ikut pelanggan lah.
1: Okay. Syamin seorang yang sangat kreatif lah kan, sebab apa saja permintaan daripada pelanggan cuba untuk dituruti. Tapi kita nak tahu juga kan, setiap pelanggan ni ada cita rasa tersendiri ya. Ada tak pernah berdepan dengan rekaan yang sangat unik, yang mencabar, yang menguji minda dan juga menguji teknik untuk menghasilkan sesuatu yang diminta oleh pelanggan ni? Boleh kongsikan tak dengan pendengar?
3: Ada. Terutama sekali kalau bulan 10 ni, coming bulan 10 ni untuk musim Halloween. So untuk Halloween ni selalunya dia melibatkan kesan khas macam special effect yang kita akan lukis luka yang betul-betul nampak realistik kan.
2: Betul.
3: So bagi saya benda tu memang mencabar, sebab kita kena tahu teknik penggunaan warna, bayang dan juga material alatan yang sesuai lah untuk buat nampak hasil lagi realistik.
2: Okay.
3: So kalau teknik tak betul, kadang nampak pelik. So kita kena banyak-banyak praktis lah, banyak berlatih.
2: Baik Syamim, Syamim bekerja ataupun ini part-time Syamim, ataupun ini sepenuh masa melukis wajah ni?
3: Ini buat masa sampai sekarang masih part-time saja.
2: Maksudnya ni kerja kedua awak lah ni.
3: Ya, yeah, betul.
2: Jadi sepanjang menjalankan perniagaan ni, apa orang kata pengalaman yang paling bermakna dan apa cabarannya Syamim?
3: Saya rasa sepanjang 14 tahun ni
2: 14 tahun awak melukis?
3: Ya, yeah, saya start daripada 2011. Masa umur saya 18 tahun.
2: Okay.
3: So saya rasa paling besar lah saya belajar ialah untuk setiasa macam merendah diri dan percaya pada kebolehan diri sendiri. Lagi-lagi dalam bidang kreatif. So dalam perniagaan ni kita akan jumpa macam-macam pelanggan dan juga cabaran. Jadi kita tahulah apa yang kita buat tu, dan kena sentiasa pastikan kita bagi hasil kerja yang terbaik. So bagi saya, kita bukan sekadar untuk melukis muka seseorang, tapi kita nak juga buat orang gembira. Untuk jadikan kenangan kan. Macam itulah.
1: Orang kata apa, Allah bisa tegar biasa. Dah bertahun-tahun dalam cabang perniagaan ini. Tentu sekali Syamin dah semakin pakar, semakin dikenali ramai. Dan seandainya adalah pendengar ataupun peminat yang nak mendapatkan khidmat Syamin dalam pelbagai majlis yang dianjurkan, boleh Syamin kongsikan media sosial dan juga nombor telefonnya sekali?
3: Boleh. Untuk siapa yang berminat, boleh follow saya di Instagram, Mims, M-I-M-S, face painting. Mm-hmm. So dekat profile saya tu ada link, ada pautan WhatsApp. So boleh terus klik dan dia akan direct ke WhatsApp saya. Tetapi untuk nombor phone 017-260-4126.
2: Baik, terima kasih banyak Nur Syamim Syuhada binti Amdan untuk petang ini, seni lukisan wajah. Untuk kita yang suka melukis, ini salah satu juga cabang, Lin.
1: Betul.
2: Kata bisnes kita ni.
1: Jadi boleh galakkan anak-anak kita, apa orang kata, melibatkan diri dalam bidang lukisan. Besar manfaat.
2: Berikut menjaga Kak Syamim ni.
1: Ya, rezeki pun banyak juga yang masuk kan.
2: Kata lintas di akal kita 14
1: betul.
2: Tahun tau.
1: Bidang lukisan memberikan hasil pulangan yang lumayan.
2: Terima kasih Syamim.
3: Terima kasih juga Peace on air untuk
2: saya. Terima kasih National FM. Nanti berdukikan gambar Kak Zura tak, luka, kat muka.
3: Boleh.
2: Muka je.
3: Call saya.
2: Boleh. Terima kasih Jami.
1: Jumpa lagi. Assalamualaikum. Okay,
3: waalaikumsalam. Bye.
1: Itu dia tadi Abis on Air. Dan tahniah juga kepada semua para usahawan kita kerana pelbagai cabang perniagaan mereka sertai.
2: Terus dengarkan kami,

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan DSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
2: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5km cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
3: Selamat ada petang, kami ucapkan untuk anda, pendengar-pendengar di seluruh negara, Zura.
4: Yep, baik.
3: Baik, sedikit perkongsian info semasa ya. Antaranya, sebanyak 5,278 kes keganasan rumah tangga telah dilaporkan di seluruh negara. Sehingga bulan Ogos tahun ini, ini berdasarkan statistik daripada Polis Diraja Malaysia, PDRM. Dan polis turut juga mencatatkan penurunan kes kepada 40 berbanding 48 pada tahun lalu. Dan usaha advokasi perlu diteruskan. Setiap kes sebenarnya memerlukan perlindungan, intervensi dan juga sokongan berterusan bagi mangsa dan juga keluarga. Keganasan rumah tangga ini merangkumi fizikal, emosi, seksual, eksploitasi ekonomi, sekatan pergerakan dan juga penyalahgunaan teknologi.
4: Seterusnya, cadangan melanjutkan jajaran projek laluan rel Pantai Timur ECRL ke Rantau Panjang Kelantan bakal menghubungkan rangkaian rel Malaysia dengan jaringan kereta api Thailand. Dan menurut Menteri Pengangkutan Anthony Look, jaringan perhubungan itu berpotensi memperkukuhkan lagi kesaling hubungan serantau kerana mewujudkan lagi rangkaian rel merentasi Malaysia, Thailand, Laos, China dan juga Asia Tengah. Jadi untuk anda semua, teruskan mendengarkan kami di mana saja anda berada. Geng Kakak Petang.

dan menjadikan amalku memiliki nilai yang besar. Dia tolak bisikan syaitan tu. Kalau bukan kerana anugerah Allah, kalaulah bukan kerana anugerahnya, maka ada apalah nilai amal ini di samping nikmat Allah Ta'ala yang diberikan kepadaku. Dia sedar, tuan-tuan. Jadi, dia beribadah tu hanyalah hal kecil. Tapi dia dapat beribadah tu apa? Kerana limpahan nikmat Allah zahir dan batin. Limpahan banyaknya nikmat Allah zahir dan batin, sehingga dia mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga di samping kederhakaanku kepadanya. Ini adalah bagaimana dia dapat menolak bisikan syaitan untuk mengajaknya ujub dalam beribadah. Jadi kita ni kadang-kadang tuan boleh beribadah tu rasa macam kita ni baik betul lah. Kita rasa kadang-kadang apa nak jadi dengan dia orang ni. Tu kena berhati-hati. Jadi kita kena sedar bahawasanya Allah yang memudahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Nikmat-nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Jadi kita kena ingat, kita dapat ni kenapa? Kerana kemudahan yang telah Allah kurniakan kepada kita. Satu je Allah bagi musibah je tuan. Tengok negara kita, saudara kita di Sumatera kan. Musibah yang tu dah hilang dah. Nak cari ilmu tak boleh, nak beribadah payah. Kalau dah rumah tak ada tuan. Telekong tak ada macam nak ibadah. Kan, nak cari ilmu nak ibadah apa, suruh orang tak ada, masjid tak ada. Kan, sekolah dah tak ada. Tuan-tuan, sebab tu kita kata kita dapat semua ni adalah kerana apa? Kemudahan daripada Allah Subhanahu wa Taala. Kalau tak berjaya juga, dia tak berjaya juga untuk menyesatkan kita, untuk menjadikan kita ujub, maka dia akan balik kepada cara yang keenam. Pengarang kitab kata apa? Ini cara yang paling dahsyat. Dengar tu, ni tuan-tuan, ni cara yang paling dahsyat. Dia kata apa? Yang tidak banyak diketahui oleh seseorang kecuali orang-orang yang memiliki kepekaan dan juga hikmah. Kan? Contohnya, kita beribadah, kan? Syaitan akan mengatakan kepada seorang hamba, bersungguh-sungguhlah engkau beramal. Kau sembahyang tahajud malam, kau berzikir malam, kau baca Quran malam. Jangan bagi tahu orang. Kata jangan bagi tahu orang. Sembunyikan. Tapi dalam hati tu dia bisikkan. Sikit je. Disui sikit je tuan. Dia bisikkan apa? Satu hari nanti orang akan tahu kau ahli ibadah. Faham tuan-tuan? Kan, dia suruh kita beribadah, rajin, buat sembunyi-sembunyi, jangan viral, jangan bagi tahu orang, tuan-tuan. Tapi dia sui sikit je. Kau jangan risau. Satu hari nanti Allah akan tunjukkan engkau ni ahli ibadah. Maknanya Allah akan tunjukkan pada orang engkau ni ahli ibadah. Maknanya masih lagi terselit ingin diketahui oleh manusia walaupun bukan pada sekarang. Tuan-tuan, kan? Allahumma salli ala sayyidina. Kan? Jadi dia kata apa? Kerana apa dia kata apa? Bersungguh-sungguhlah engkau beramal dengan cara rahsia, dengan cara sembunyi-sembunyi. Kan? Kenapa? Dia akan bisikkan, kerana Allah yang akan menampakkan ibadah dan ketaatanmu itu kepada masyarakat. Nanti Allah akan tunjukkan kepada masyarakat, engkau ni ahli tahajud, engkau ni ahli baca Quran, engkau ni ahli ibadah. Hari ini engkau tak payah beritahu orang. Halus bisikan syaitan tu. Jadi akhirnya itu akan membuatmu dikenal oleh orang ramai. Hari ni kau belajar, tak ada orang tahu kau belajar, tak apa. Hari ni kau beribadah, tak ada orang tahu, tak apa. Nanti satu hari nanti Allah akan bagi tahu kepada orang kau ni ahli ibadah. Tuan-tuan, ni adalah tipu daya yang kita. Kenapa syaitan mengatakan demikian? Agar si hamba merasa riak. Merasa riak. Tapi apabila Allah melindungi hamba itu dan dia mengatakan, wahai makhluk Allah yang dilaknat, sampai ketika ini engkau masih mendatangi aku dari berbagai sisi dan merosak amalku. Kan kita dah bincang sebelum itu tuan, iblis dah berjanji, thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Aku pasti akan datang kepada anak Adam daripada depan, belakang, kanan, kiri, dan kamu akan mendapati mereka tidak bersyukur. Tuan-tuan, bila ulama tafsir membahaskan
daripada depan tu dia akan timbulkan keraguan tentang hari akhirat. Dia akan timbulkan keraguan tentang hari akhirat. Kemudian kalau daripada sebelah belakang tu, dia akan timbulkan pada dunia, kesibukan dengan dunia. Kalau belakangan pula, dia akan pastikan kita tidak beramal. Tak beramal. Yang sebelah kiri pula, dia pastikan kita ni apa? Melakukan maksiat. Kiri kanan. Itu adalah janji iblis. Sebab tu kita kata, kita sentiasa mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu tuan-tuan, jangan tinggal bacaan Nabi SAW yang Nabi ajarkan kepada kita, dua akhir surah Al-Baqarah. Jadi pagi sekali, sebelum tidur sekali. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan kau seksa kami kalau kami lupa ataupun kami salah. Itu adalah disebut perbendaraan kurniaan Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi fahamkanlah tuan, fahamkan. Tapi tak berjaya juga tuan. Dia tak berjaya juga menipu seorang hamba itu sehingga hamba tersebut berjaya, maka dia akan masuk kepada cara yang ketujuh. Cara yang ketujuh ni untuk biasanya orang-orang yang ada ilmu. Tuan, kalau tengok kat dekat golongan-golongan yang berfalsafah kan. Dia jangan gunakan ni. Apa kata apa? Iblis akan membisikkan dengan yang ketujuh. Dia bisikkan apa? Wahai manusia, janganlah engkau menyusahkan diri dengan melakukan amal ibadah seperti ini. Tak payah susah-susah amal ibadah. Tak payah susah-susah nak beribadah. Kenapa dia kata apa? Kerana kalau Allah dah tetapkan engkau, kalau Allah dah tuliskan engkau ahli syurga, kau tak payah ibadah pun kau masuk syurga. Dan kalau Allah tetapkan engkau ahli neraka, engkau ibadah macam mana pun kau akan masuk neraka. Itu adalah bisikan iblis. Bisikan syaitan. Dia kata apa? Maka engkau meninggalkan ibadah pun tidak memberi pengaruh apa-apa. Kalau engkau dah jadi ahli syurga, walaupun kau tak ibadah, engkau akan masuk syurga. Kalau engkau dah ahli neraka, kalau engkau ibadah pun, engkau akan masuk neraka. Itu tipu daya iblis. Syaitan. Dan apabila Allah melindungi hamba tersebut dan menolak bisikan syaitan tersebut, maka dia mengatakan, aku hanyalah seorang hamba dan hamba itu harus menjalankan perintah untuk menyembahnya. Macam mana tolak dia? Tuan-tuan, nak tanya tuan-tuan, apa tanda kita hamba Allah sekarang ni? Apa tanda kita merasa sebagai hamba Allah? Solatlah apa lagi? Kan? Iman dan solat. Tuan-tuan, kalau contohlah kawan kita duduk sebilik dengan kawan kita, tak pernah sembahyang. Orang akan tanya, kau ni Islam ke tak ni? Kau ni hamba Allah ke bukan? Ini tanda, solat itu adalah tanda kita ada iman dan juga merasakan diri adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping kita nak bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu dalam Al-Quran, Allah nyatakan banyak kali tentang orang para nabi ni, wa kana ya'muru ahlahu bis-salah. Mereka perintahkan keluarganya untuk solat. Kemudian Nabi Isa, kecil-kecil lagi, bayi lagi dah.

0: solah. Kan? Nabi Isa tak ada bapa, tak ada ayah. Maka Allah yang wasiatkan kat dia. Dia jadikan aku ni berkat kat mana-mana aku ada. Dan juga dia perintahkan, dia wasiatkan aku untuk solat. Kan kalau kita, nabi-nabi yang lain, Luqman suruh anak dia sembahyang. Kemudian nabi-nabi yang lain suruh anak dia sembahyang. Nabi Isa tak ada bapa. Maka Allah yang wasiat kepada dia untuk solat. Jadi sama-samalah tuan-tuan, kita mohon kepada Allah Subhanahu Taala agar dijauhkan daripada tipu daya syaitan. Kita tidak mungkin akan terlepas daripada tipu dayanya, tapi kita sedarlah bahawasanya kita berhadapan dengan musuh yang nyata. Innasyaitana lakum aduwwum mubin. Dia akan cuba sedaya upaya dia untuk menyesatkan kita dan juga untuk mencuri amalan kita. Mencuri amalan kita, sama ada amalan kita tak sah ataupun amalan kita sah tapi tak ada pahala. Itu adalah tipu daya syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Yang baik itu daripada Allah SWT. Kekurangan kita sendiri, mudah-mudahan apa yang kita usahakan ada manfaat dan kita semua dipelihara oleh Allah SWT dan juga sentiasa mendapat kebaikan dunia akhirat, insyaAllah.
1: Allahumma

0: Hoki bola, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
3: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
4: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Hud ayat 19 hingga 22.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Orang-orang yang menghalang dirinya sendiri dan orang lain dari jalan agama Allah dan berusaha supaya jalan itu menjadi bengkok terpesong, sedang mereka pula ingkarkan hari akhirat.

Mereka itu tidak akan dapat melemahkan kekuasaan Allah daripada menimpakan mereka dengan azab di dunia. Dan tidak ada pula bagi mereka yang lain dari Allah. Sesiapa pun yang dapat menolong melepaskan mereka dari seksanya. Azab untuk mereka akan digandakan kerana mereka sangat bencikan jalan agama Allah. Sehingga mereka tidak tahan mendengarnya dan tidak pula suka melihat tanda-tanda kebenarannya. Ula.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semuanya? Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan sentiasa berada di bawah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sebut adab memuji tuan-tuan, hari ini kita nak bincangkan satu tajuk. Bagaimanakah pujian-pujian itu dibenarkan dalam agama kita? Di sini terdapat beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut, celakalah kamu. Kamu telah memenggal leher sahabatmu. Kamu telah memenggal leher sahabatmu. Nabi sebut hal sedemikian kerana apa tuan-tuan, ada seorang sahabat ini memuji sahabatnya seorang lagi dengan berlebihan di hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam agama kita tuan-tuan, bukan kita tidak boleh memuji, boleh memuji orang, tetapi ada had dan limit dia. Tidak boleh berlebihan tuan-tuan. Sampai orang kata apa istilah kita macam nak jack dia kan. Terlalu puji-puji sampai kawan lupa dunia pula dah. Jangan kita buat sedemikian. Kerana dia akan membuatkan seseorang itu makin jauh daripada landasan yang sebenarnya. Maka hal yang dibolehkan dalam agama kita ialah memuji dengan secara sederhana. Tidak terlalu mengagungkan dia, maka pujian-pujian tersebut tidak membuatkan dia rasa bangga diri, pujian tersebut tidak membuatkan dia melambung tinggi dan sebagainya. Maka hal itu dibenarkan dalam agama kita. Seperti mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga dipuji oleh para-para nabi ketika mana peristiwa Isra' wal Mi'raj, yang mana dalam hadis menyebutkan marhaban bil akhi salih wan nabiy salih. Maksudnya selamat datang kepada saudaraku yang salih dan juga Nabi yang salih. Maka hal inilah harus kita jaga adab kita. Nak memuji pun bukan tak boleh puji, tetapi kena ada batas-batasan yang dibenarkan oleh agama kita. Maka sama-sama kita amalkan. Sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: #penyiaranjakim.

0: kaki lepit, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang Jabatan Bertuah. Fit Arch, Happy Fit, Happy Life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
1: Kaki bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
0: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
1: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
0: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
1: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara, sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
0: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
1: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
0: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.

0: Selamat malam kami ucapkan kepada anda ya, pendengar-pendengar yang terus mengikuti rancangan Geng Kakak Petang.
1: Masih lagi bersama dengan Zura dan juga Lin hari ini hingga pukul 8 malam, Lin. Kadang-kadang kan, Lin, kita semakin dewasa ni kita rasa masa kita dengan orang tersayang tu makin sikit tau, Lin.
0: Betul, tanpa kita sedari kan, kita terasa seakan-akan masa tu cemburu dengan kita.
1: Betul.
0: Padahal masanya tetap sama. Satu hari 24 jam.
1: Jam kan. Dan kita rasa macam kita, kadang-kadang saya rasa macam jealous juga, Lin, tau. Ada keluarga yang lengkap ni, ada orang masih ada mak ayah, ada adik lagi masih ada kan. Kadang kita rasa macam kenapa tak diberikan kesempatan waktu macam sama dengan orang lain tu. Yang masih ada keluarga yang lengkap tu kan.
0: Setiap orang melalui ujian yang berbeza-beza ya. Jadi kita kena cekal, kena tabah dan banyak bersyukur. Walaupun keluarga kita tidak lengkap, tetapi apa yang ada tu kita raikan bersama-sama.
1: Kan, hari ini adalah orang kata hadiah untuk kita sendiri kan. Jadi untuk anda semua, untuk kita semualah sebenarnya, kalau ada lagi insan-insan yang tersayang sebenarnya, tataplah wajahnya lama-lama, Lin, kan. Kita tengok mak kita, ayah kita, mungkin ada adik kita kan, ada adik kita kan. Kalau ada masa berkesempatan tu duduk sama-sama, orang kata gathering ni, panggil macam tu kan, gathering kan.
0: Iyalah, berkumpul
1: ramai-ramai, masak,
0: makan, masak
1: kan? Orang kata mengimbau pula tu kenangan-kenangan lama
0: masa kita kecil-kecil dulu. Ya Allah, mesti penuh gelak ketawa ni, Zura.
1: Betul. Kalau sempat kata peluk satu sama lain nak balik kan, jumpa lagi minggu depan rumah siapa pula contohnya.
0: Sebab apa, kita rasa mungkin itu pertemuan yang terakhir untuk kita. Jadi jangan kita berlengah-lengah.
1: Betul.
0: Kita hargai masa yang ada, kerana masa yang tinggal, macam Zura kata lah, sebenarnya sangat pendek.
1: Betul. Sebab satu hari nanti semua tinggal rindu je, Lin.
0: Tinggal kenangan,
1: tinggal gambar, tinggal video yang kita nak tatap balik semula kan. Jadi untuk anda semua yang ada kesempatan waktu ini, kita raikan keluarga kita, mungkin pasangan kita yang mungkin dah lama kita biarkan, Lin. Kita kerja je cari nafkah ni. Nafkah kita bagi, tapi kasih sayang tu, perhatian tu kan, tak kisahlah mungkin suami, mungkin isteri kan. Kadang-kadang kita berjawatan dekat tempat kerja ni, kita rasa macam apa, saya cek nafkah kot, bukan saya pergi mana, contoh macam tu kan. Jadi kena orang kita raikan juga pasangan kita yang lama, kadang-kadang kita tak tanya pun, awak okey ke? Awak okey jaga anak-anak kat rumah semua?
0: Kan orang kata makin lama kasih sayang tu semakin pudar. Jadi kita nak timbulkan kembali, raikan kembali rasa cinta, kasih dan sayang terhadap pasangan kita dengan cara bertanyakan khabar. Dan kita mulakan hari ini, jangan bertanggung-tanggung, nanti kita akan menyesal.
1: Betul. Terus mengingatkan kami lah ya, Geng Kakak Petang.

0: bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying. Hentikan tragedi.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Baiklah, masa berlalu dengan agak pantas juga Zura. Kalau tadi kita bermula jam 4 petang, sekarang ni menghampiri 8 malam.
1: Mas kejap je masa berlalu. Terima kasih untuk anda yang mendengarkan kami 24 jam sehari. Tak tukar siaran bermula pada Nasional Pagi, masuk ke Aspirasi, Relax dan Geng Kakak Petang. Yeah. Selepas ini anda akan bersama dengan Ijad. Untuk Nasional Malam malam ini dan akan tunaikan permintaan lagu-lagu anda juga.
0: Dan hari ini juga, hari lahir Ijad.
1: Ish!
0: Saya lupa.
1: Hari
0: jadi
1: ini
0: kita nak ucapkan selamat hari lahir kepada rakan kami Ijad. Semoga yang murah rezeki. Yang ketut-tut ya. Tapi tak apalah, Ijad saja yang tahulah. Cuma semoga murah rezeki, panjang usia, bahagia, tenang dan bebas dari sebarang penyakit.
1: Amin. Moga dapat jodoh yang baik juga untuk Ijad. Ingat Ijad masih bujang.
0: Amin.
1: Dapat jodoh yang baik, yang jaga Ijad, yang sayangi Ijad sepenuh hatinya.
0: Kalau ada yang berkenan boleh hantar orang dekat Zura. Zura ni ibarat kakak Ijad.
1: Tak nak saya jadi akak dia.
0: Itu
1: malam ini anda akan bersama Ijad. Bolehlah orang kata wish birthday Ijad tu nanti. Jaya Azura,
0: saya Lin Zainal.
1: Kita jumpa esok bersama Geng Kakak Petang. Bye semua. Assalamualaikum.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah kita bertemu kembali di Nasional Malam bersama dengan saya, Aizat Azam, untuk temankan anda untuk edisi 29 September 2026, hari Selasa bersama dengan 17 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Terima kasih juga kepada sahabat saya, Lin Zainul dan juga Azura yang bersama dengan anda sebentar tadi. Juga terima kasih juga atas ucapan beliau terhadap ulang tahun kelahiran saya untuk hari ini. Satu hari yang begitu bermakna lah, orang kata sangat istimewa. Dan juga selamat hari lahir kepada mereka yang menyambut hari lahir pada hari ini, dan juga bagi mereka menyambut ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkahwinan dan sebagainya. Dan untuk anda, semoga terus sihat, terus dipermudahkan segala urusan, dan juga semoga dimurahkan rezeki. Baik, sebelum kita teruskan dengan lagu-lagu yang terbaik, saya ingin kongsikan kepada anda melalui portal berita .rtm.gov.my. antaranya, sektor rail perlukan 25,000 tenaga kerja mahir hingga 2030. Sektor rail negara dijangka memerlukan kira-kira 25,000 tenaga kerja sehingga 2030 selaras perkembangan industri pelaksanaan pelbagai projek rail termasuk projek laluan rail Pantai Timur ECRL. TVET diperlukan untuk melahirkan tenaga kerja mahir yang memenuhi kehendak dan juga perkembangan industri rail. Jabatan Tenaga Manusia merangka kurikulum selari keperluan industri termasuk teknologi, kemahiran dan juga pengetahuan berkaitan sektor rail. Seterusnya, 29 September diisytihar Hari Itisas Malaysia. Tanggal 29 September diisytiharkan sebagai Hari Itisas Malaysia sebagai pengiktirafan terhadap peranan golongan profesional dalam pembangunan negara, dan ia dapat menghentikan amalan dan juga budaya meleset yang menyebabkan kerugian besar kepada negara. Balai Itisas diminta mengenalpasti pakar bagi menyertai jawatankuasa kerajaan dalam kesihatan, pendidikan dan juga IT. Manakala golongan profesional digesa merkukuh integriti, keadilan dan perpaduan merentas kaum, agama serta wilayah. Itu di antara informasi di portal berita.rtm.gov.my, dan untuk anda terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan
1: Nasional FM
2: Nidaul Islam kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semuanya? Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan sentiasa berada di bawah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut adab memuji tuan-tuan, hari ini kita nak bincangkan satu tajuk. Bagaimanakah pujian-pujian itu dibenarkan dalam agama kita? Nah, di sini terdapat beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Celakalah kamu Kamu telah memenggal leher sahabatmu. Kamu telah memenggal leher sahabatmu. Nabi sebut hal sedemikian kerana apa tuan-tuan, ada seorang sahabat ini memuji sahabatnya seorang lagi dengan berlebihan di hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam agama kita tuan-tuan, bukan kita tidak boleh memuji, boleh memuji orang, tetapi ada had dan limit dia. Tidak boleh berlebihan tuan-tuan sampai orang kata apa istilah kita macam nak jack dia kan. Terlalu puji-puji sampai kawan lupa dunia pula dah. Jangan kita buat sedemikian kerana dia akan membuatkan seseorang itu makin jauh daripada landasan yang sebenarnya. Maka hal yang dibolehkan dalam agama kita ialah memuji dengan secara sederhana, tidak terlalu mengagungkan dia. Maka pujian-pujian tersebut tidak membuatkan dia rasa bangga diri, pujian tersebut tidak membuatkan dia melambung tinggi dan sebagainya. Maka hal itu dibenarkan dalam agama kita, seperti mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga dipuji oleh para-para nabi ketika mana peristiwa Isra wal Mi'raj, yang mana dalam hadis menyebutkan marhaban bil akhi salih wan nabi salih, maksudnya selamat datang kepada saudaraku yang soleh dan juga nabi yang soleh. Maka hal inilah harus kita jaga adab kita. Nak memuji pun bukan tak boleh puji, tetapi kena ada batas-batasan yang dibenarkan oleh agama kita. Maka sama-sama kita amalkan. Sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam #penyiaran Jakim.

0: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM. Assalamualaikum dan juga selamat malam. Kembali lagi bersama dengan saya Aizat Azam di Nasional Malam untuk waktu ini. Bagi anda yang sedang berada di jalan raya ataupun bercadang untuk keluar malam ini, anda boleh juga mengetahui keadaan cuaca terkini di mana Jabatan Meteorologi Malaysia baru saja mengeluarkan amaran ribut petir dan juga hujan lebat di beberapa kawasan, iaitu di negeri Kedah, iaitu kawasan Kuala Muda, di Pulau Pinang, di Kelantan, di daerah Gua Musang dan juga Kuala Krai, di Pahang, Temerloh, Bentong, Raub, Lipis, Cameron Highland dan juga Jerantut, Selangor, Petaling, Klang dan juga Kuala Langat, termasuk di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, di Johor, Muar dan Tangkak, dan manakala di Sabah, di Sandakan, Pantai Barat, Kota Belud dan juga di Tenom. Bagi untuk anda yang berada di kawasan tersebut, boleh orang kata berhati-hatilah dan juga sentiasa memastikan jarak kenderaan anda bersama dengan kenderaan yang lain, dan juga jika hujan terlalu lebat, dan pastikan jarak penglihatan anda jelas dan juga memandu dengan berhati-hati. Saya doakan semoga semua selamat sampai ke destinasi yang dituju dan juga dipermudahkan segala urusan kita pada waktu ini. Terus bersama kami, ini lagu daripada Alia, Pesananmu, khas untuk anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kaki bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, stand by suara, sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.

0: Kaki bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, stand by suara, sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Terus mendengarkan National FM sentiasa di hati, radio pertama di Malaysia dan juga radio semestinya yang terbaik untuk anda. Assalamualaikum, salam sejahtera. Alhamdulillah untuk jam yang kedua ini pukul 9.17 minit malam. Seperti biasa, waktu ini saya akan tunaikan permintaan pilihan bersama 2.0, pilihan daripada rakan-rakan kita yang membuat pilihan menerusi Facebook National FM sentiasa di hati. Seperti biasa juga, saya nak ingatkan kepada semua bagaimana cara untuk membuat pilihan lagu yang akan kita dengarkan setiap malam untuk pilihan bersama 2.0. Anda nampak poster pilihan bersama 2.0 di Facebook National FM. Anda boleh komen dua tajuk lagu dan juga penyanyi lagu tersebut, dan pastikan tajuk yang betul dan juga nama penyanyinya yang tepat. Jangan salah hija, pastikan ejaan yang betul dan juga lagu yang dinyanyikan pun adalah penyanyi yang sebenar. Jadi insyaAllah pada malamnya akan dimainkan lagu-lagu pilihan anda. Seperti sahabat kita ni, saya nak tunaikan untuk permintaan yang pertama. Tiga permintaan, iaitu kita akan bersama dengan pilihan Nani Ani yang sekarang ini berada di Kuala Kurau, Perak. Beliau ingin dengarkan lagu dan nyanyian daripada Sohaimi Mior Hassan, lagu yang berjudul Epilog Cinta dari Bromley. Seterusnya bersama dengan Abang Don yang kini berada di Ceras. Apa khabar Abang Don? Ditujukan lagu ini buat semua rakan-rakan pendengar dan juga penyampai National FM. Lagu yang berjudul Jatuh Hati, nyanyian daripada Ashira. Dan sekarang ini kita bersama dengan nyanyian daripada Aizat, sama nama dengan saya. Lagu berjudul Lagu Kita, lagu yang telah dikeluarkan pada tahun 2008, pilihan daripada Princess Su buat semua rakan-rakan pendengar setia National FM.

0: Kaki bola, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, stand by suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam akan temankan anda dengan lagu-lagu yang terbaik semestinya dan juga lagu pilihan bersama 2.0 pilihan daripada sahabat-sahabat kita juga. Terima kasih juga rakan-rakan kita yang berada di TikTok Live pada waktu ini bersama langsung bersama dengan saya. Boleh saksikan saya, boleh berbual juga, boleh meluahkan kata, meluahkan rasa ataupun mungkin boleh ada carangan, pendapat ataupun mungkin ada cerita ingin dikongsikan. Boleh komen di TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Dan untuk anda, ini dia tiga permintaan lagu yang akan saya tunaikan, iaitu bersama dengan pilihan Noraini yang berada di Kuching, Sarawak. Beliau inginkan lagu daripada Bryan Adams, Everything I Do It For You. Apa yang saya lakukan untuk awak. Itu maksudnya. Seterusnya bersama dengan Nordiana Nordin, seperti biasa malam ini beliau ingin dengarkan lagu daripada Francisca Peter, Aku Kehilanganmu. Lagu yang dikarang pada tahun 1986 ini merupakan lagu yang mengimbau kenangan kita kan, mengimbau zaman-zaman bercinta, zaman-zaman mula mendaftar di universiti khususnya kan. Sama-sama kita imbau semula kenangan lama. Dan sekarang ini kita dengarkan dahulu bersama dengan FOR ataupun FOR dengan lagunya Resah, pilihan daripada Azirudin Shahbudin yang berada di Teluk Intan Perak. Terus berhibur dan juga terus bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12:30 malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Bagi anda yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis, ingin dengarkan Nasional FM, dengarkan lagu-lagu pilihan bersama 2.0, boleh terus ke frekuensi 100.5 yang berada di balik Pulau-Pulau Pinang, 93.9, dan juga yang berada di Besut, Terengganu, 94.3, dan terus dengarkan kami juga menerusi portal radio RTM dan juga di RTM Klik. 24 jam semestinya untuk anda. Baik, saya akan tunaikan permintaan yang seterusnya. Ada 3 lagu untuk waktu ini. Saya akan tunaikan permintaan daripada Tantari dan juga Mas Nira yang berada di Sungai Besar Selangor, antara penengah setia ni yang selalu membuat pilihan lagu. Malam ini beliau ingin dengarkan nyanyian daripada Ziana Zain, lagu yang berjudul Berpisah Jua. Seterusnya bersama dengan Isma Ismail, ditujukan buat semua rakan-rakan, ahli keluarga dan juga pada mereka yang sedang mendengarkan pada waktu ini, nyanyian daripada kumpulan UKIS, Pahit Akan Manis Akhirnya. Dan terus bersama dengan Ramlah Ram, tajuknya Diam-Diam Jatuh Cinta. Siapa yang diam-diam jatuh cinta tu, kena hati-hati, takut terlepas ke tangan orang lain kan. Pastikan jangan diam-diam, kalau jatuh cinta tu terus berterus terang. Pilihan daripada Kak Nur Azila kita yang berada di Kampung Gajah, Perak. Hasil untuk anda, Nasional FM, sentiasa di hati.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Hakim Bola, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Check.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan Hansan Al-Fan di mana sahaja anda berada. Yang sedang memandu, selamat memandu. Memandu dengan berhati-hati. Dan juga yang masih lagi berada di pejabat ataupun di mana sahaja, melakukan tugasan, menyiapkan, mencari rezeki. Semoga dipermudahkan segala urusan. Lakukan pekerjaan anda, tidak kisahlah kerja apapun yang anda lakukan. Lakukan dengan ikhlas. InsyaAllah hasil yang terbaik akan menanti anda. Dan juga untuk mereka yang sedang bersantai bersama dengan keluarga, terima kasih kerana terus setia mendengarkan pilihan bersama 2.0 malam ini di Nasional FM. Baik, saya nak tunaikan permintaan yang seterusnya bersama dengan sahabat-sahabat kita yang tak sabar lagu mereka ke udara di Nasional FM. Antaranya, kita ada Ebriana Rosliana yang kini berada di Seratok Sarawak buat pilihan malam ini lagu daripada Ella Sembilu yang dihasilkan pada tahun 1992. Seterusnya, bersama dengan Kak Marsa Saleh, nyanyian daripada pilihan beliau, nyanyian daripada Hedwin Suraya. Dan sekarang kita bersama dengan Wani Hasrita, Lembayung Tari. Pilihan daripada Biah Biah yang berada di Sadong Jaya, Sarawak. Semoga terhibur dan juga terus kekal bersama dengan Nasional FM.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu!

Inisiatif ubat melalui POS manfaatkan 87,000 pesakit. Sektor kreatif berkukuh potensi ekonomi jingga. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 11.16 minit malam. Semoga anda terus kekal ceria, terhibur dan juga dengarkan lagu-lagu pilihan bersama dalam pilihan 2.0 di Nasional FM sentiasa di hati anda. Baik, saya nak teruskan dengan pilihan yang seterusnya untuk jam yang terakhir ini. Pilihan bersama dengan Muhammad Isyamuddin yang buat pilihan melalui Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Lagu berjudul Rindu Serindu-Rindunya, nyanyian daripada kumpulan Spoon. Dan seterusnya bersama dengan pilihan Itaro Zaya, lagu Fahrenheit Kasih Orang Muda. Dan sekarang kita berhibur dengan Datuk Suriman Haji Arsyad, Pelangi Petang, pilihan pada Zakaria Sulaiman, ditujukan buat semua rakan-rakan dan juga pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati.

0: ni Fahan. Ha?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa mula telekasi macam mana tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Pejam celik menghampiri jam 12.30 malam. Dan selepas ini kita akan bersama dengan sahabat kita yang ramai ketahui, yang begitu manis, bersama dengan Abang Manis untuk geng buruh hantu yang ketemankan anda hingga jam 6 pagi ini. Dan terima kasih buat semua rakan-rakan pendengar kita yang buat pilihan lagu dan juga yang sentiasa menemani penyampai-penyampai kami di Nasional FM, di TikTok, Facebook dan sebagainya. Semoga dalam keadaan sihat dan juga semoga dalam keadaan ceria semuanya. Dan ini dia lagu, dua lagu yang terakhir yang saya ketunaikan permintaan anda, iaitu bersama dengan Daniel Abdul Jalil yang berada di Tawau. Ini lagu nyanyian daripada Wana, Bossa Nova. Dan juga ini dia lagu daripada Sofas dan Bila Esok, pilihan budak lawa yang mistik. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa. Jangan lupa terus temankan penyampai-penyampai kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Persembahan Metallica dengan Enter Segment memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih untuk Aizat yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Kini tibalah masanya untuk segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi, Nasional Game Buruh Hantu. Bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua pendengar Nasional FM? Jaga makan, jaga kesihatan. Kalau semua jaga, bagus. Kalau sihat, ucap syukur, alhamdulillah. Dan itu yang kita mahukan. Kita sihat, kita boleh cari rezeki. Kita sihat, kita boleh lakukan aktiviti dengan lebih baik. Dan kita sihat, yang paling penting, kita dapat beribadah dengan lebih sempurna. Yang tak sihat, seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Frekuensi Nasional FM di seluruh negara, termasuklah anda boleh dengarkan menerusi MyTV 701, Astro 869, juga di semua stesen RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan melalui RTM Click pada waktu ini. Kita bertemu di Nasional Game Buruh Hantu untuk pertemuan Rabu 30 September 2026, 18 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, menyeru semua pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya untuk tengah malam sampai pukul 6 pagi. Boleh ya? Geng apa dia? Macam biasa, geng Buruh Hantu. Nampak, nama tu nampak ganas, tapi jangan risau, geng Buruh Hantu memang hatinya sangat-sangat baik, sangat-sangat sporting. Dan sepanjang 6 jam ini, saya akan memberikan informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar sahaja. Dan juga saya hiburkan anda dengan lagu-lagu terbaik. Jadi terus kekal setia, stay tune. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, hiburan pelbagai rentak, hiburan yang agak rancak mengiringi tengah malam anda. Sebelum kita bertukar mood kita, macam biasa, mood apa dia? Sebelum kita bertukar mood kepada lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk hati, jadi terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Dengan Pelesit Kota membawa kita ke 12:26 minit tengah malam. Malam masih muda lagi. Ada yang nak tidur katanya. Alamak, tak geng saya lah. Kata geng ke burung hantu? Burung hantu mana tidur kan? Tapi yang nak berehat tu, nak tidur, selamat beradu. Mudah-mudahan dibuat mimpi yang indah. Yang tak boleh nak tidur, kita terus layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi. Ada yang tengah bekerja, tengah bertugas pada waktu ini, selamat bekerja, selamat bertugas. Macam biasa, kita bertugas, kita bekerja, kita ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita. Kita galas tanggungjawab dan juga amanah yang diberikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi adalah rezeki yang mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah. Yang paling penting berkat, peniaga-peniaga se-Malaysia juga, terutamanya mereka yang sedang berniaga kedai-kedai makan, warung-warung, restoran-restoran, terus bersama-sama dengan National FM. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia, semua okey? Macam mana perniagaan hari ini? Mudah-mudahan semakin hari semakin maju. Semalam 29 September adalah Hari Jantung Sedunia. Jadi jagalah jantung anda. Sebab apa? Sebab jantung ini merupakan organ yang paling penting sebenarnya bagi setiap individu yang dan juga perlulah dijaga demi kesihatan yang lebih baik. Dan salah satu punca utama penyakit jantung adalah disebabkan apa dia? Pertamanya, pemakanan yang tidak sihat. Yang kedua, gaya hidup yang juga gaya hidup yang tidak aktif lah. Jadi kalau kita periksa bagaimana tahap kolesterol kita, kalau dah sampai border tu, hati-hatilah. Jadi masih belum terlambat lagi untuk kita mengubati ataupun mengubah tabiat pemakanan kita demi jantung kita yang lebih sihat. Jadi mari kita sama-sama jaga jantung kita dari penyakit dengan mengamalkan tips. Mengamalkan tips apa dia? Makan, ambil makanan yang tinggi serat, kekalkan berat badan ideal, kurangkan minuman manis, kita hadkan makanan tinggi lemak dan juga kolesterol, makan buah dan juga sayur pelbagai warna, ya. Okey, geng-geng berhantu, bagaimana cuaca di tempat anda? Semua okey? Ada katanya hujan bang ni sekarang ni, okey. Yang hujan sejuk, tarik selimut, ya. Ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah pula, di Langkawi dan juga Gubang Pasu, Pulau Pinang, di seberang Perai, Selatan, Barat Daya dan juga Timur Laut, Perak di Kerian, Terengganu di Kemaman, Pahang pula di Bentong dan Kuantan, Selangor di Hulu Langat, Negeri Sembilan di Jelebu, Sabah di Sandakan, di pedalaman persiangan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Terus berimbul lagi lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang rancak di berbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi National FM, juga di live TikTok seketika nanti.

Tuan, puan, abang, kakak. Ya. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana? Di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti laris.

Crystal dengan penasaran. Cuaca masih lagi dilanda jerebu. Kalau pukul 8 malam tadi, sebanyak 36 kawasan di seluruh negara sebenarnya mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat, terutamanya melibatkan di sebelah semenanjung, di Johor, di Negeri Sembilan, Terengganu, Pahang, Selangor, di Kuala Lumpur, Putrajaya, juga di sebelah Perak. Jadi dalam keadaan jerebu ni, seperti biasa, jaga kesihatan anda baik-baik, minum air secukupnya. Kalau balik ke rumah tu, terus mandi je kan. Kita kurangkanlah aktiviti di luar rumah, terutamanya kepada anak-anak kita. Dan saya percaya sekolah-sekolah juga menghadkan aktiviti di luar sekolah yang melibatkan kurikulum, mungkin ada pendidikan jasmani dan sebagainya. Terima kasih untuk anda yang terus laporkan diri. Ada Elbiana Rosiliana dari Kumang, Sarawak. Ahmad Nurul Amri juga dari Sarawak. Muhammad Ramli Jaafar, Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi Saril, Pak Harun, Noah Ajib Jali dari Kelapa Sawit Kulai Johor. Kita juga ada Nenek Ani, Ita Chok dari Ipoh, Razak Balangi. Kita ada Muhammad Yusof dari Terengganu, Cik Zamani, Cik Awang juga Terengganu Setio, Hatun Atun, Ramli Lee dari Sibu Sarawak, Real Adi dari Damansara Damai, Cik In katanya, Izati Zati. Kita ada Syah Putra Mesing Johor, Nida Wahida dari Senai JB, Intan Hamid, Nur Isa. Kita ada Jumizan Atan juga hadir dari geng Wakaf Kampung Kangkar Caah. Katanya ada Atan, Joe, Lan, Mat, Mentakab, Miss Ajib. Oh, sentiasa menemani GBH katanya sampai pagi. Mantap. Jordan, Jimmy, Tangai, Mazlan, Maria dari Kota Baru, Manda, Izzat. Kita ada siapa lagi? Ramai ni. Nodiana Nodin dari Miri, Sarawak. Kita ada Bida dari Saju, Iskandar Puteri, Johor, Nani Ani dari Kuala Kurau, Perak, Khairul Anwar. Kita ada Akila Melson, Agnes Emma, Miri, Sarawak. Princess Su, Razak Balangi, Nur Azila, Jamaah Aloha, Juhas Mizi, Abdullah dari Puchong, Pak Su Omar juga turut bersama-sama. Kita ada siapa lagi? Bia-Bia, Sadong Jaya, Semarahan, Sarawak, Lin Roslinda, Zack Pak Ya, USYMC dari Seremban balik ke Perlis, luncur dalam kereta, hati-hati. Marsa Saleh, Abdul Jalil Tahir, UPS dari Kuala Terengganu, cuaca panas. Hamdan Arifin, Tantari Mas Merah, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Iza KBE, Rosli Hasni Lee. Dia kata salam luncur, on tak on, kasih on terus sampai pagi, boleh tak boleh? Mana lagi geng-geng berhantu? Laporkan diri dengan saya. Bukan saja di Facebook, bukan saja di Instagram, tapi di live TikTok juga. Jangan lupa ya. Sama-sama kita meriahkan live TikTok Nasional FM sampai ke pagi. Jom terus layan lagi. Ini daripada komposernya Said Yusof Jamalulail, SYJ ataupun Sofia dengan orang Timur. Kita semua orang Timur. Jaga adab, jaga peribahasa, jaga diri. Saya pasti anda semua adalah insan yang sangat-sangat baik. Sebab apa? Sebab kita adalah Malaysia. Dan orang Malaysia pastinya mempunyai hati dan juga nurani yang sangat-sangat terpuji. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

fantastico.

ekspedisi membawa kita tepat jam 1 pagi. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Tadi tengah malam ni dah masuk pagi. Lima, kita dah memasuki jam yang kedua untuk pertemuan hari Rabu 30 September 2026, 18 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, National Game Buruh Hantu. Peminat-peminat sukan pemotoran, terutamanya F1, ramai yang tak sabar menyaksikan F1 nanti yang berlangsung di litar antarabangsa Sepang Selangor. Setelah sekian lama tak ada di negara kita, kini kembali lagi. Bila waktunya? Tarikhnya bila? 2 hingga 4 Oktober 2026. Dapatkan tiket-tiket tau. Tapi bukan sahaja sukan pemotoran ataupun F1 yang disajikan untuk anda, tapi juga litar rasa madani juga dibawakan untuk anda. Cita rasa Malaysia ke pentas antarabangsa. Lebih 30 produk usahawan F&B tempatan juga akan dibawa ke pentas global menerusi penganjuran Litar Rasa Madani KUSKOP sempena Bahrain Grand Prix 2026. Jadi sama-sama kita singgah, sama-sama kita rasai dan juga tunjukkan sokongan kita kepada usahawan lokal yang akan memeriahkan pengalaman perlumbaan dengan cita rasa Malaysia. Jadi kita hebatkanlah perniagaan Malaysia. Geng-geng F1, pengunjung-pengunjung yang bakal menyaksikan Bahrain Grand Prix 2026 yang akan berlangsung di litar antarabangsa Sepang Selangor, jangan lupa ya, kunjungi pelbagai produk yang dibawakan kepada anda. Terima kasih geng-geng berhantu. Ada Fikri 92 yang merapakan diri bersama-sama dengan saya. Nasaruddin juga hadir. Ada Anak Utara Channel, Mesara, Karim Hamid, Faizal dari JB, Afiq Ruzaini, Halimah Ahmad, Ehsan Adelu, Arman 82 bersama dengan rakan-rakannya Nizam, Aidil dan juga Mio yang sedang meronda di WCE, Lebuh Raya WCE. Ya. Selamat meronda. Lady Pink Aida. Kita ada Aini 67 yang tengah bekerja di CCM. Puteri Farisha Latifah Afizah 81 Delima, Pak Abu 74 Zakatin Ram, Rosilah Ramli. Siapa lagi yang melaporkan diri? IIPHY Nur Cahaya dari Perlis, Saiful Anwar Jajah 83 Pengambil Cinta, Anja Bikers KL, Muhammad Azmi dari Kelantan, Carol juga turut sama-sama, Anak Anton dari Kudat Sabah, Ida Khairi Pasir Mas, Nur Aida, kita ada siapa lagi? Siti Fatima, Nur Adila, Pak Cik dari Alustar, Lavender Girl, Muhammad Mohadir, Lara Saufi, Wang Spawi, Abang Backpink, Mira Boy, ada Ismi Pal, ada Ismail Siri, Hayati Ahmad juga. Terima kasih banyak-banyak ya, yang hadir melalui live TikTok pada waktu ini. Tepi-tepi lightnya kasih padu. Alan Burger Geni Drive Pining hadir juga. Semua okey lagi. Saya harap geng-geng berhantu semua okey. Akan terus teman berteman sampai pukul 6 pagi bersama dengan saya. Tadi kita dah layan lagu-lagu hangguk kepala kan. Lagu-lagu rock. Di berbagai rentak waktu ini sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tepi bucu katil.

0: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati.

Baik, paduan suara Udit Narayan Alkayani dan juga Kavita menerusi lagu Koin Milik Gaya. Lagu dalam filem Kuch Kuch Watahe membawa kita ke 1.27 minit pagi waktu ini. Kita tahu akibat konflik Asia Barat, banyak perniagaan terkesan. Bukan negara Malaysia saja yang terkesan, malah seluruh dunia. Ada yang sampai kehilangan kerja. Jadi dengan itu juga, lebih 400,000 peluang pekerjaan ditawarkan menerusi portal My Future Job tau. Jadi bawasan liaan pertubuhan keselamatan sosial berkesa bagi membantu pekerja yang mungkin terkesan akibat konflik Asia Barat. Jadi Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ar-Rahmanan menyatakan, walaupun kesan konflik itu terhadap sektor pekerjaan negara masih minimum lagi, tapi kerajaan sentiasa bersedia menghadapi kemungkinan berlakunya pemberhentian pekerja. Jadi kerajaan menerusi perkeso juga turut menyediakan bantuan kepada individu yang hilang pekerjaan, selain menggalakkan mereka mencari kerja baru yang bersesuaian menerusi portal berkenaan. Jadi sesiapa yang kehilangan kerja, nak cari pekerjaan, pergilah ke My Future Job, portal berkenaan kan. Kita isi je, mudah-mudahan insyaAllah ada rezeki anda di sana. Jangan cepat berputus asa. Ada yang berputus asa, ada yang rasa tidak bahagia. Dia yang paling penting, kunci kebahagiaan tu apa dia? Jangan membenci sesiapa pun walaupun kita dizalimi. Jangan bersedih. Terlampau bersedih pun tak boleh juga, walaupun masalah begitu berat kan. Hidup dengan sederhana, walaupun apa yang ada, meskipun serba ada, serba tak ada, hidup dengan sederhana. Yang paling penting, kita jangan pernah berhenti berdoa kepada Allah SWT. Semoga segala-galanya dipermudahkan. Jadi walaupun keadaan susah, kita perbanyakkan sedekah. Walaupun saat kita dalam keadaan susah, tersenyumlah walaupun hati sedang menangis. Yang Burhan tu, Amy Bob Parker melaporkan diri bersama dengan saya, Zarina Ina. Kita ada Asmadi dari Alor Gajah, Hei Benging Abang Lori, Nur Safa Maruah, Misai, ada Yong Iza, Junaida Kamarin, Double Shark, RCMY dari Baling, ada Azrin Hanapi, Sherry 76 baru bangun katanya. Ini pendengar kita di Australia sebenarnya, One Legend Abang Lori, G-Lock, Puteri Lilin, Visa Riza, Wajah Kuning, Cikgu Ati, Noraini, Norjes dari Sandakan, Farhan, kita ada Liana Cik Putih, Akak Chomel, Wan Afif, Adrebel Lori TPC Port Klang, ada Emma Chomel, Rina Nina, ada Zai Puteri, Delisha Port Ju, Rosita Uji, ada siapa lagi? Ainul Putih, Ruslan Zakaria, 3 Ainul, Ajib 8189, Fairuz Ahmad. Terima kasih banyak-banyak. Nur Aris memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faiz John Burger juga turut hadir, MP3 School. Okey, jom Zikir Fili Kuala Terengganu. Tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak dari jam 12 malam tadi sampailah lagu Hindustan tadi kan. Dan kini tibalah masanya untuk kita bertukar mood jiwa kita, mood kita, dari lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang mungkin terimbau kenangan manis pahit dalam hidup anda. Kalau boleh imbau kenangan manis je, kenangan pahit jangan diimbau, takut nanti luka lama berdarah kembali. Tapi kalau nak imbau juga, pastikan kita renungkan apakah pembelajaran dan juga pengajaran yang boleh kita ambil daripada kenangan itu. Sebab kenangan itu meninggalkan pengalaman. Pengalaman itu menjadikan kita lebih dewasa, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insya Allah. Pengalaman itu banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Jui dan juga Adit Obi, lontaran suara Inka Kristi menerusi lagunya Nafas Cinta. Terus dengarkan Nasional Gembur Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
2: Kini tiba masanya Zone

persembahan kumpulan Handy Blade dengan kau yang bernama Seri. Di mana yang bernama Seri? Seri dah tidur. Ada yang kata Seri dah tidur, bang. Ramai. Ada juga Seri yang tengah buat kuih. Ada juga insan yang bernama Seri yang tengah bekerja pada waktu ini. Baik, selamat memandu kepada pemandu-pemandu se-Malaysia. Kita belum lagi tegur pemandu-pemandu se-Malaysia, kan? Di mana pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, berada-berada bas semua. Kasih horn satu kali untuk nasional game burhan tu. Pam-pam-pam. Ramai yang sedang memandu di atas lebur raya pada waktu ini. Bukan saja di lebur raya di Jalan Persekutuan, tapi cerita pasal lebur raya ni, tahu tak lebur raya pertama di negara kita bermulanya tahun bila? Ramai yang tak tahu. Yang tahunya kita lalu bayar tol. Tapi untuk sejarah lebur raya di negara kita, kan, bermula pada bulan Mac 1964 tau. Sementara bayaran tol pula diperkenalkan pada Mac 1966 menerusi lebur raya Tanjung Malim Slim River, yang menurut data juga merupakan lebur raya pertama di Malaysia dan juga di Asia. Jajaran sepanjang 24 km itu mengenakan tol 50 sen ke atas kereta sebelum bayaran itu dimansuhkan pada 1994 susulan siapnya lebur raya utara selatan. Namun begitu, sejarah lebur raya dengan capaian terkawal di negara kita bermula dengan lebur raya persekutuan yang dibina pada tahun 1974 dan juga siap sepenuhnya 1977. Dan selepas itu, sektor pembinaan lebur raya di negara kita terus berkembang, khususnya selepas lebur raya utara selatan siap dan juga beroperasi. Selain pengoperasian lebur raya yang juga dipindahkan daripada Jabatan Kerja Raya kepada syarikat swasta menerusi dasar pensertaan bermulanya era tahun 1980-an. Kena tahu jalan raya yang kita lalu tu sejarahnya dibina bila. Kita setiap hari lalu je jalan raya tu, kan, lebur raya, tapi tak tahu sejarahnya. Baik, Atia Zuriati, selamat pagi yang melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Ismi Mai Zikri, dia katanya dalam perjalanan ke JB. Okey, selamat memandu ya Ismi. Zainu, kita ada Syam Nurin, Acu Niza, Norlidah, Marsa Saleh, Tiger Aini, Mizi 85 dari Puchong, H dari Pekan, dari kita ada Bro M, kita ada Mak Tok, Kupu-Kupu Beracun, Nur Pineng, Ramlahdin, Remy 78, YD, Ziti Zaleha, Nisa Jerantut, Aida Abdul Jamil, kita ada Amoy Cantik, Hai Ian, pendengar Nasional FM, Mawar Merah, Pak In Burger 7, Ibalin, kita ada Mas Nor, Kak Laisa, KZ yang juga melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Mantap semua. Lapor diri, jangan lapor diri saja terus, tapi terus kekal setia teman saya sampai pukul 6 pagi nanti. Okey, sambung lagi menangis tepi bujuk katil dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu daripada komposernya Fauzi Mazuki. Ini dia persembahan daripada Shima dengan Sedar. Sedar tak sedar, kita dah memasuki jam yang ketiga sebenarnya, 2 minit pagi. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burhan tu di Nasional FM, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaya Alif.

FM, sentiasa di hati. Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

daripada komposernya Wan Zul, kumpulan EYE menerusi lagunya Namamu Kini Jadi Sebutan. 2.27 minit pagi. Oh ya, yeah, berbagi 6 hari lagi untuk kita sama-sama mengikuti majlis tilawah dan juga hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa yang ke-66 yang akan berlangsung di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur bermulanya 6 hingga 10 Oktober 2026. Temanya adalah Madani Dihayati Ummah Diberkati. Jadi mereka yang berada di ibu negara ataupun di Lembah Kelang ataupun di mana-mana saja, jom sama-sama kita memeriahkan majlis tilawah dan juga hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa. Sama-sama kita datang beramai-ramai ke Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur, ya. Berbaki 6 hari lagi. InsyaAllah saya juga akan berada di sana. Cuaca yang terbaru dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Yan, Kuala Muda, Langkawi, Kubang Pasu dan juga Kota Star. Seluruh negeri Pulau Pinang, di Perak, di Kerian, Batang, Padang, Mualim, Bagan Datuk dan juga Hilir Perak, Pahang di Cameron, Highland, Raub dan juga Lipis, Selangor di Sabak Berenam dan juga Hulu Selangor, Sabah di Kudat, Pitas, Sandakan, Labuk, Sugut dan juga Paitan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Anda juga boleh memuat turun My Cuaca dekat App Store tu. Senang je, memuat turun My Cuaca. Kita boleh semak, kita boleh tengok keadaan cuaca. Kita nak lakukan aktiviti luar rumah, sediakan payung sebelum hujan. Muhammad Nur, tiap-tiap malam saya bersama dengan GBH. Mantap, itu yang kita mahukan. M. Rizal 80 melaporkan diri bersama dengan saya. Jadi kita ada Nur Hakma Senin, ada Nuras, ada Mana Kazuha, Widuri, Mid, Kompom, Azri Aziz, Nurmala Abdul Hamid, Wani, ada Mael, ada Ahmad Nurul Amri, Noliana, Pak Su Maksu, Botak Bahau yang melaporkan diri bersama dengan saya. Siapa lagi, siapa lagi? Mas Turan, dia katanya salam hadir. Yang hadir di live TikTok, jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih laju sikit lah, kasih semangat sikit. Ada yang terkenangkan tentang cinta. Cinta sejati di hatiku hingga nanti ku mati, kan? Kaulah cinta abadi di jiwaku hingga akhir hayat ku nantikan. Tapi kalau kita sebut pasal cinta sejati ni, dia perlukan apa? Cinta sejati ni perlukan apa? Dia cinta sejati ni, dia sebenarnya perlukan cinta yang tulus apa adanya lah. Cinta yang tidak pernah kata orang tu memandang keadaan rupa, keadaan fizik, harta dan juga tahta. Itu cinta sejati. Muhammad Iqbal lah bersama abang kita, okay? Ada Izan juga turut hadir bersama-sama dengan saya. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Toyak, lirik oleh Jui. Gemesik suara Nurul menerusi lagunya Kerana Terluka. Ada yang terluka ke? Ada yang dah menangis tapi pucuk katil. Jadi kalau dah menangis, kita tambah lagi tangisan itu. Terus layan GBH.

Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

lagu ciptaan Ning Ida Rahayu, lirik oleh Jui. Dilukis dengan Siapa Yang Rampas Cintamu. Siapa yang rampas? Jangan tanya saya, tanya si dia lah. Kalau tanya saya, mana saya tahu kan. Walaupun saya ada mangkuk ajaib kan yang boleh tengok anda, tapi saya tak tahu siapa yang rampas cinta anda. Tepat jam 3 pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Berhantu. Diam tak diam, kita dah memasuki jam yang keempat untuk pertemuan hari ini, hari Rabu yang berbahagia, 30 September 2026. Semoga hari Rabu hari ini membuka kebahagiaan buat kita semua ya. Kalau semalam siapa yang rasa kecewa, rasa tak senang hati, rasa macam-macam lagi, rasa berputus asa mulai pagi ini, kita kembali bersemangat dalam hidup. Semangat-semangat terus dalam kita menghadapi pelbagai ujian. Ujian ni memang takkan berhenti tau. Lepas kita melepasi satu ujian, dia akan datang ujian yang lain. Begitulah kehidupan kita sebenarnya. Sampailah ke akhir hayat kita, ujian datang macam-macam. Bukan saja ujian dari segi kehidupan, ujian percintaan, ujian perhubungan, ujian dengan adik-beradik, macam-macam lagi ujian dan dugaan. Ujian poket, tahu tak poket? Diuji dengan kesusahan, kesenangan, macam-macam lagi ujian. Semoga kita dapat menghadapi segala ujian itu dengan hati yang tenang dan juga tabah ya. Baik, dalam kita menghadapi cuaca panas ketika ini, ada kawasan-kawasan yang dilanda panas yang ekstrim. Ada juga ketika ini terutamanya di Semenanjung menghadapi jerebu. Tapi jangan kita lupa juga, kita hampir sampai ke penghujung tahun tau. Di penghujung tahun bila memasuki musim tengkujuh je, mulalah akan berlaku banjir di sana sini. Bagi kawasan-kawasan yang mudah dinaiki air, sudahkah anda bersiap sedia untuk menghadapinya? Dan untuk negeri Terengganu saja, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Terengganu bersiap sedia dan juga bersiap siaga menghadapi monsun timur laut dengan 68 kenderaan darat, 58 kenderaan air dan juga hampir 900 anggota yang boleh digerakkan pada bila-bila masa saja. Jadi kerja penyelenggaraan dan juga pembaikan aset telah pun dilaksanakan demi memastikan kelengkapan dalam keadaan baik dan juga siap siaga digerakkan semasa banjir ataupun kecemasan. Dan sebanyak 460 kawasan dikenalpasti sebagai lokasi berisiko dan juga hotspot banjir di seluruh negeri Terengganu berdasarkan rekod 3 tahun yang lalu. Jadi walau macam mana pun, pemantauan berterusan diambil kira hujan lebat setempat dan juga fenomena air pasang yang boleh kata orang tu menjejaskan kawasan kurang yang biasa dilanda banjir. Jadi APM juga bekerjasama rapat dengan Met Malaysia dan juga JPS dan juga mengaktifkan PPS mengikut keperluan serta menasihatkan penduduk mengenal pasti pusat pemindahan sementara dan juga mengikuti amaran cuaca. Kita kena kenal pasti tau. Kena pasti di mana pusat pemindahan sementara kita kalau berlakunya bencana kepada diri kita. Kena tahu di mana tempatnya. Baik, selamat pagi Zarifah Ismail. Kasut dah buruk katanya, salam GBS hadir meluncur ke Ipoh pagi ini. Kita ada Hayati Azila MTJ juga, Abang Zeng. Kalau dulu dia dengarkan GBH atas Grab, dia kata sekarang ni kita dia dengarkan atas screen. Ui, tinggi tu. Buka kuat-kuat eh. Sambil-sambil bekerja atas screen tu, saya hiburkan anda. Kasmah Mat Yahya. Kita ada Suhartini Irdawati, ada Aziz, ada Jamana 7 Umi Rohani. Pejuang Tegar katanya menghala ke utara waktu ini. Pon-pon-pon, kasih hon, nah betul. Baru betul LP85 OE Arifah Imani, Fauzia Osman, Usop dari Sungai Petani, Mala Acid tengah berehat sambil bekerja. Dia bekerja sekarang ni, tengah rehat bang, baru nak makan ni. Okey, selamat menjamu selera. Anak bongsu Farif Hakimi juga bersama-sama. Ada Kudin pimpin pon-pon katanya, Bad SB pun masuk pon-pon-pon. Aku Fadil pon-pon-pon.
Uncle Fadil trip plate lori Isuzu melaporkan diri. Mr. Well juga turut bersama-sama. Ramai pilot-pilot darat se-Malaysia melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Okey, terus sambung lagi beribu dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu dan lirik ciptaan Sari Amri. Lontaran suara Ratu Rock Tanah Air kita Ella dengan Sembilo. Terus dengarkan Nasional Gia Berhantu bersama dengan pemilik suara ini Nun Alif Zaid Alif. Sampai pukul 6 pagi nanti.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

lagu ciptaan Mus bersama dengan Kumpulan Mek. Lontaran suara Mus dengan lagunya sendiri membawa kita ke 3.32 minit pagi waktu ini. Ada yang baru bangun bertemankan National FM. Ada yang baru bangun katanya. Selamat kata orang tu. Selamat bangun. Syukur diberi nafas di muka buminya Allah untuk kita terus lakukan kebaikan dan juga ibadah yang dituntut olehnya, kan? Jadi ucap terima kasih pada diri kita. Kena ucap terima kasih. Tepuk-tepuk tangan tu. Terima kasih tangan dapat melaksanakan kerja dengan lebih baik. Terima kasih mata dapat memandang pandangan yang indah. Telinga dapat mendengar perkara-perkara yang baik. Mulut dapat mengucapkan tentang perkara-perkara yang baik. Kaki, terima kasih wahai kaki membawa kita berjalan sejauh umur kita, kan. Dah tua dah kita rupanya. Sedar tak sedar kita dah tua, semakin berusia. Walaupun semakin berusia, hati tetap muda. Ada yang kata begitu. Okey, sempena Formula 1 ataupun Formula 1 di Lita Sepang Antarabangsa. Lita Antarabangsa Sepang yang bermula 2 hingga 4 Oktober nanti, seramai 822 petugas digerakkan bagi memastikan keselamatan dan juga kelancaran lalu lintas. Dan Ketua Polis Selangor Dato' Syazli Dato' Kahar menyatakan jumlah itu membabitkan 756 pegawai dan juga anggota polis diraja Malaysia serta 66 pegawai Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Dan operasi keselamatan akan berlangsung dari pukul 8 pagi hingga 11 malam setiap hari, manakala kawalan semasa perlumbaan bermula 9 pagi hingga 6 petang. Dan kemuncak perlumbaan utama dijadualkan berlangsung pada 4 Oktober ini. Galauan keselamatan turut meliputi persembahan konsert X-Wall pada 3 Oktober dan juga Martin Garrix pada 4 Oktober, masing-masing daripada pukul 7 pagi hingga 10 malam di helipad SIC. Siapa-siapa yang dah dapatkan tiket, jangan lupa. Kerana Formula 1 ataupun Formula 1 ni dah lama tak ada dekat negara kita, kini muncul kembali. Sama-sama kita memeriahkan berbagai acara sebenarnya dibawakan untuk anda di sana. Atok, selamat pagi Atok. Dan 979 sikit kita ada dealah Zubir Omar, katanya dalam perjalanan ke Kuala Kangsar. Woi, pilot darat Nizam Bandar Tenggara, pencinta 198. Kita ada Bro Ukur, Ain Nuraini Zainon, ada Z1K, Iris Chome, Papa Roy, Neru Matthew, Azu Umi, Queen of Smoke, Gairul Anwar, Naim, Arah 77, Said Yim, Siti Amdi Rami, Cik 84, Merpati Putih, Jamilah 79, kita ada Ami Saujana. Terima kasih ke Moja Putih juga, dia katanya salam hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir, yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Okey, waktu ini sehingga jam 4 pagi, kita hentikan seketika menangis sepi bujuk hati sebab kita berikan laluan untuk koleksi 80-an, boleh ya? Dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Dari koleksi 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan Royston Star Maria, lirik oleh Syed Harun. Kumpulan Freedom dengan lagunya mulanya di sini. Di mana? Di National FM.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

Komposer untuk lagu ini adalah A. Ali. Hadwin dengan berakhirnya satu percintaan. Tapi geng Burhan tu, GBH masih lagi belum berakhir. Sebab kita akan berakhir tepat jam 6 pagi nanti. Waktu sekarang sudah pun 41 minit pagi. Berada di jam yang kelima untuk Nasional Geng Burhan tu. Pertemuan Rabu 30 September 2026. Ada yang menyambut hari lahir hari ini. Alhamdulillah, selamat hari lahir untuk anda semua ya. Mudah-mudahan ditambah rezekinya, dipanjangkan usia, hidup dalam rahmat Allah SWT. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini memberikan 1000 keceriaan buat diri anda. Jangan sedih-sedih selalu, terus bersemangat. Kekuatan itu tak lahir dari fizikal kita, tapi semangat kita yang membara. InsyaAllah dengan semangat yang ada itu, kita melalui pelbagai ujian dengan lebih tenang, dengan lebih positif. Yang paling penting, sikap positif kita. Dalam apa jua keadaan, dalam apa jua situasi, sentiasa berfikiran positif. Baik, RTM ataupun Radio Television Malaysia yang kini sebenarnya sedang mempergiatkan langkah pemodenan dan juga transformasi digital bagi menarik minat bakat serta generasi muda untuk bekerjasama dalam melonjakkan imej negara di persada antarabangsa ya. Perkara itu dinyatakan oleh Ketua Pengarah Penyiaran sendiri iaitu Dato' Aswad Ismail yang katanya meskipun berdepan pelbagai cabaran dan juga kekangan kewangan, RTM tetap bertekad melaksanakan pemodenan secara berfasa menerusi penerapan budaya kerja yang baru. Ya betul, kita tengah berusaha untuk melakukan perubahan dan perubahan itu sebenarnya memerlukan masa. Namun seluruh warga RTM telah pun melalui proses transformasi ini sepanjang 3 tahun yang lalu. Dan kini RTM sedang melangkah lebih jauh menerusi pelbagai inovasi dan juga budaya kerja baru demi menarik minat generasi muda berkhidmat bersama kerajaan serta melonjakkan imej Malaysia di peringkat antarabangsa. RTM sebenarnya kalau kita tahu, siapa yang mengikuti perkembangan RTM dia tahu. Siapa yang kata orang tu menonton TV1, TV2, TV OK dan juga sentiasa mengikuti 34 stesen radio RTM, dia tahu perubahan RTM daripada era analog kepada era digital. Begitulah RTM, sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda. Hiburan yang terbaik juga bermula di RTM. Geng-geng Burhan tu, ramai yang bangun pagi nak buat kuih, ramai yang tengah buat kuih, ramai yang tengah bekerja, yang memang tak boleh nak tidur. Ada juga yang dekat rumah tak boleh nak tidur, tergolek sana, tergolek sini. Semuanya sebab apa? Sebab geng Burhan tu, sebab nak layan lagu-lagu terbaik. Selamat pagi juga saya nak ucapkan untuk Hazliza, Iris Chome, Mama Mira, ada Hafizah, Headbangers dari Brunei Darussalam. Terima kasih mendengar kita di Brunei. Siti Khalijah tengah buat kuih waktu ini. Boy Tobing, Faiz Anglers, Rentap Official. Terima kasih banyak-banyak. Ada Ina Anja dan ramai lagi lah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Pak Su, Tanker Shell, KVDT hadir layan GBH. Ada yang tengah mengantuk tu, tengah bekerja, tengah mengantuk je mata. Saya tahu. Ada yang katanya, Abang Lori katanya tengah tunggu santai nak isi barang. Okey, sambil isi barang, sambil bekerja, sambil bertugas, sambil buat kuih, sambil masak nasi lemak dan macam-macam lagi yang sedang anda lakukan pada waktu ini, kita layan lagu-lagu terbaik. Okey, hashtagnya Seharum Mawar. Kita sambung kembali Menangis Tapi Bujur Katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik. Lagu yang diberi judul Meraman. Ini lagu dalam filem Man. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Geng Burhan tu sampai pukul 6 pagi.

UK dengan kau satu-satunya. 4.30 minit pagi. Semakin pagi semakin ramai yang dah bangun tidur. Terutamanya pendengar-pendengar dari Sabah, Sarawak kan. Waktu subuh masuk awal di sana. Ada yang dah siap mandi pun di sana dah. Dah siap-siap ni bang, nak kejap lagi nak pergi ke masjid, ke surau. Terutamanya bagi mereka ataupun insan yang bernama lelaki kan. Nak pergi surau, okey. Ada yang tengah fikir di awal pagi ni nak buat sarapan apa kan. Nurul kata mak saya tengah buat kuih untuk sarapan pagi, untuk niaga pagi ini. Oh, tapi banyak-banyak kuih yang saya suka makan adalah kuih lopis. Pulut tu kan, pulut yang ada kelapa. Lepas tu dia ada gula dia. Oh, siapa yang tengah buat kuih lopis, kata Zumi dia tengah buat kuih lopis. Kalau gitu hantar-hantarlah dekat saya. Buat rasa-rasa. Baik, ada yang bertanya dengan saya, bang. Ada tak gaji minimum yang baru? Dia jangka katanya dinaikkan hingga 2,000, 2,100 ataupun 2,200. Belum lagi. Kerajaan masih lagi belum membuat keputusan berhubung kadar gaji baru minimum tu. Betul. Itu yang dinyatakan oleh Menteri Sumber Manusia Dato' Seri Ramanan. Dan sebarang ke pengumuman mengenai kadar baru itu sebenarnya hanya akan dibuat selepas mendapat persetujuan jemaah menteri, termasuklah Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim. Jadi di luar sana ada jugalah pihak-pihak yang dah, kata orang tu, melompat-lompat semua mahu mengumumkan kadar gaji baru daripada 1,700 sekarang ini kepada 2,000 ataupun 2,200. Apa pun tunggu. Tunggu Perdana Menteri umum terlebih dahulu, memandangkan keputusan masih lagi belum dibuat. Dan sebarang keputusan sebenarnya kalau kita lihatkan, walaupun naik RM10, walaupun naik RM20, ianya bergantung kepada keadaan ekonomi. Segala kajian perlu diperincikan sebelum, kata orang tu, dibuat pengumuman. Mendapat kelulusan kabinet ataupun jemaah menteri. Tapi ramai juga yang mengharapkanlah ada sesuatu yang terbaik yang akan diumumkan oleh Perdana Menteri mengenai kadar gaji minimum ini daripada 1,700. Mudah-mudahan ada berita baik. Perinciannya akan diumumkan pada pembentangan Belanjawan 2027 pada 9 Oktober ini. Mudah-mudahan. Sama-sama kita doakan. Okey, Ahmad Safri Fahdi. Kita ada Ramlah Mokti, Putri Lina Awang, Jamilah 79 Wati. Kita ada Dila Purnama Merindu. Kita ada Mak Tam Ani, Bakar Wali, Yong Iza, Syikin Mashita. Kita ada Zura Virus, Farid Abdullah, Cik Nana, Ju, Dayara Azizan Ashraf, Ju 8754, Bro Shah, Isa Isa, Ibi Hashim, Comoti Tusaya. Mantap. Ramai yang kata orang tu baru bangun tidur melaporkan diri bersama dengan saya. Okey, jom terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu-lagu Menangis Tepi Buju Katil. Dan lagu seterusnya, persembahan daripada Inka Christie, Gambaran Cinta.

0: Kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu.
1: Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
2: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
3: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
4: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
5: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National.

penakut. Tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, National FM, sentiasa di hati.

Semua lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Rosli Ali. Teja dengan kau yang tak mengerti, menutup tirai menangis tepi bujuk katil. Lagu ini membawa kita ke 5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi pendengar Nasional FM yang baru saja bertemankan Nasional Geng Berhantu, bertemankan pemilik suara ini di jam yang terakhir untuk pertemuan hari ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih juga kerana terus teman berteman dengan lagu-lagu yang terbaik. Dan saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan dari jam 12 malam sampailah ke saat ini. Oh, yang dah bangun pagi tu, terus bangun, terus bersemangat dalam hidup. Jangan difikirkan kisah semalam, sebab semalam dah jadi sejarah dalam hidup kita. Apapun, kita terus bersyukur. Kalau kita ada banyak sekalipun, belum tentu cukup kan? Kalau ada sedikit pun, belum tentu kurang. Jadi, apa yang paling penting, jangan kita mengejar hidup senang, tapi kita kejarlah hidup yang lebih tenang. Hidup lebih tenang tu lebih baik. Kita ajarkan hati kita untuk selalu bersabar dalam segala hal dan juga bersyukur dalam segala ujian yang ada, kerana percayalah, nikmat Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat-sangat besar. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia, hari ini Rabu 30 September 2026, 18 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.56 pagi. Begitu juga dengan Labuan 4.59 pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.20 pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya pula 5.54 pagi. Kuala Terengganu 5.47. Kuantan Pahang 5.48. Kota Baru Kelantan 5.51. Bandaraya Melaka 5.51. Johor Baru Johor 5.45. Seremban Negeri Sembilan 5.52. Shah Alam Selangor 5.54. Ipoh Perak pula 5.56. Manakala Johor Pulau Pinang dan Kangar Polis 5.59 pagi. Alustar Kedah pula 5.58 pagi. Selamat menunaikan solat pada subuh kepada muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Salam subuh untuk anda yang dah masuk subuh tu. Salam subuh ya. Raudah juga akan menyusul seketika nanti. Sama-sama kita dengarkan Raudah hari ini. Tajuk yang sangat-sangat menarik sebenarnya untuk kita dengarkan sama-sama. Rakaman Raudah diadakan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri Kota Media yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Arfah Husnani, iaitu pegawai agama MSN yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nur Razlina Nordin, dengan tajuknya 7 Tipu Daya Syaitan Siri Yang Terakhir. Apakah 7 tipu daya itu? Kita kena ketahui, kerana syaitan akan terus membisik untuk terus kita melakukan kesalahan. Syaitan juga akan membisik untuk memesongkan kita. Jadi 7 tipu daya itu kita kena tahu sama-sama ya. Jangan lupa dengarkan 5.15 minit pagi. Jadi terima kasih yang ada yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Kak Ijah, Awin, ada Herman Alisyah, ada Ati80, Tasio Tashimada, Semah Meon, kita ada Edrin Amin, Azman Liman, Arif Bucu, Abang Latif, Rashida Halidi, kita ada Yanti Yan juga, Adik Lakosti, Salina Suhana Anga. Terima kasih banyak-banyak. AFRSK Mawai, terima kasih untuk anda yang dekat dalam live TikTok ni. Terima kasih banyak-banyak tap layarnya. Jom kita nak layan pula lagu-lagu di jam yang terakhir. Lagu-lagu di jam yang terakhir ni adalah lagu-lagu yang mempunyai maksud yang sangat-sangat mendalam mengenai lirik lagu itu. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang menyedarkan kita. Mudah-mudahan lagu-lagu yang jam yang terakhir ini juga dapat memberikan kedamaian dalam jiwa kita dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Saya nak mulakan lagu-lagu di jam yang terakhir menerusi lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Dato' Ramli MS, lirik oleh Lukman S, persembahan daripada Kasawari dengan Teguh. Sama-sama kita teguhkan. Teguhkan apa dia? Teguhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan segala ibadah kita dan juga segala kebaikan yang kita lakukan akan diterima olehnya. Terus layan, terus dengarkan Nasional Geng Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung

dan menjadikan amalku memiliki nilai yang besar. Ha, dia tolak bisikan syaitan tu. Kalau bukan kerana anugerah Allah, kalaulah bukan kerana anugerahnya, maka ada apalah nilai amal ini di samping nikmat Allah Ta'ala yang diberikan kepadaku. Ha, dia sedar, tuan-tuan. Jadi, dia beribadah tu hanyalah hal kecil. Tapi dia dapat beribadah tu apa? Kerana limpahan nikmat Allah, zahir dan batin. Ha, limpahan banyaknya nikmat Allah, zahir dan batin. Sehingga dia mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan? Ha. Juga di samping kederhakaanku kepadanya. Ha, ini adalah bagaimana dia dapat menolak bisikan syaitan untuk mengajaknya ujub dalam beribadah. Ha, kan. Jadi kita ni kadang-kadang tuan-tuan bila beribadah tu rasa macam kita ni baik betul lah. Kan. Ha, kita rasa kadang-kadang apa nak jadi dengan dia orang ni. Ha, tu kena berhati-hati. Jadi kita kena sedar bahawasanya Allah yang memudahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Nikmat-nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Jadi kita kena ingat, kita dapat ni kenapa? Kerana kemudahan yang telah Allah kurniakan kepada kita. Satu je Allah bagi je, musibah je tuan-tuan. Kita tengok negara kita, saudara kita di Sumatera kan. Musibah yang tu dah hilang dah. Nak cari ilmu tak boleh, nak beribadah payah. Kau dah rumah tak ada tuan-tuan. Telekong tak ada macam nak ibadah. Kan, nak cari ilmu nak ibadah apa? Sekolah tak ada, masjid tak ada. Kan, ha, sekolah dah tak ada. Tuan-tuan, sebab tu kita kata kita dapat semua ni adalah kerana apa? Kemudahan daripada Allah Subhanahu wa Taala. Kalau tak berjaya juga, dia tak berjaya juga untuk menyesatkan kita, untuk menjadikan kita ujub, maka dia akan balik kepada cara yang keenam. Pengarang kitab kata apa? Ini cara yang paling dahsyat. Dengar tuan, ni tuan, ni cara yang paling dahsyat. Dia kata apa? Yang tidak banyak diketahui oleh seseorang kecuali orang-orang yang memiliki kepekaan dan juga hikmah. Kan? Ha. Contohnya, kita beribadah, kan? Syaitan akan mengatakan kepada seorang hamba, bersungguh-sungguhlah engkau beramal. Kau sembahyang tahajud malam, kau berzikir malam, kau baca Quran malam. Jangan bagi tahu orang. Kata jangan bagi tahu orang. Sembunyikan. Tapi dalam hati tu dia bisikkan. Sikit je. Disui sikit je tuan. Dia bisikkan apa? Satu hari nanti orang akan tahu kau ahli ibadah. Ha, tuan-tuan. Kan, dia suruh kita beribadah, rajin, buat sembunyi-sembunyi, jangan viral, jangan bagi tahu orang, tuan-tuan. Tapi dia suruh sikit je. Kau jangan risau. Satu hari nanti Allah akan tunjukkan engkau ni ahli ibadah. Maknanya Allah akan tunjukkan pada orang engkau ni ahli ibadah. Maknanya masih lagi terselit ingin diketahui oleh manusia walaupun bukan pada sekarang. Tuan-tuan, kan? Allahumma salli ala sayyidina, kan? Jadi dia kata apa? Kerana apa dia kata apa? Bersungguh-sungguhlah engkau beramal dengan cara rahsia. Dengan cara sembunyi-sembunyi. Kan? Dia kata apa? Dia akan bisikkan. Kerana Allah yang akan menampakkan ibadah dan ketaatanmu itu kepada masyarakat. Nanti Allah akan tunjukkan kepada masyarakat, engkau ni ahli tahajud. Engkau ni ahli baca Quran. Engkau ni ahli ibadah. Hari ini engkau tak payah beritahu orang. Tuan-tuan. Halus bisikan syaitan tuan-tuan. Ha. Jadi akhirnya itu akan membuatmu dikenal oleh orang ramai. Hari ni kau belajar, tak ada orang tahu kau belajar tak apa. Hari ni kau beribadah, tak ada orang tahu tak apa. Nanti satu hari nanti Allah akan bagi tahu kepada orang kau ni ahli ibadah. Tuan-tuan. Ha, ni adalah tipu daya yang kita. Kenapa syaitan mengatakan demikian? Agar si hamba merasa riak. Tapi apabila Allah melindungi hamba itu dan dia mengatakan, wahai makhluk Allah yang dilaknat, sampai ketika ini engkau masih mendatangi aku dari berbagai sisi dan merosak amalku. Kan kita dah bincang sebelum ini tuan-tuan. Iblis dah berjanji, ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Aku pasti akan datang kepada anak Adam daripada depan, belakang, kanan, kiri. Dan kamu akan mendapati mereka tidak bersyukur. Tuan-tuan, bila ulama tafsir membahaskan,
daripada depan tu dia akan timbulkan keraguan tentang hari akhirat. Dia akan timbulkan keraguan tentang hari akhirat. Kemudian kalau daripada sebelah belakang tu, dia akan timbulkan pada dunia. Kesibukan dengan dunia. Kalau belah kanan pula, dia akan pastikan kita tidak beramal. Tak beramal. Yang belah kiri pula, dia pastikan kita ni apa? Melakukan maksiat. Kiri kanan. Itu adalah janji iblis. Sebab tu kita kata, kita sentiasa mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Sebab tu tuan-tuan, jangan tinggal bacaan Nabi SAW yang Nabi ajarkan kepada kita, dua akhir surah Al-Baqarah. Jadi pagi sekali, sebelum tidur sekali. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan kau seksa kami kalau kami lupa ataupun kami salah. Itu adalah disebut perbendaraan kurniaan Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi fahamkanlah tuan, fahamkan. Tapi tak berjaya juga tuan. Dia tak berjaya juga menipu seorang hamba itu sehingga hamba tersebut berjaya, maka dia akan masuk kepada cara yang ketujuh. Cara yang ketujuh ni untuk biasanya orang-orang yang ada ilmu. Tuan, kalau tengok kat dekat golongan-golongan yang berfalsafah kan. Dia jaga gunakan ni. Apa kata apa? Iblis akan membisikkan dengan yang ketujuh. Dia bisikkan apa? Wahai manusia, janganlah engkau menyusahkan diri dengan melakukan amal ibadah seperti ini. Tak payah susah-susah amal ibadah. Tak payah susah-susah nak beribadah. Kenapa dia kata apa? Kerana kalau Allah dah tetapkan engkau, kalau Allah dah tuliskan engkau ahli syurga, kau tak payah ibadah pun kau masuk syurga. Dan kalau Allah tetapkan engkau ahli neraka, engkau ibadah macam mana pun kau akan masuk neraka. Itu adalah bisikan iblis. Bisikan syaitan. Dia kata apa? Maka engkau meninggalkan ibadah pun tidak memberi pengaruh apa-apa. Kalau engkau dah jadi ahli syurga, walaupun kau tak ibadah, engkau akan masuk syurga. Kalau engkau dah ahli neraka, walaupun kau ibadah pun, engkau akan masuk neraka. Itu tipu daya iblis. Syaitan. Dan apabila Allah melindungi hamba tersebut dan menolak bisikan syaitan tersebut, maka dia mengatakan, aku hanyalah seorang hamba dan hamba itu harus menjalankan perintah untuk menyembahnya. Macam mana tolak dia? Tuan-tuan, nak tanya tuan-tuan, apa tanda kita hamba Allah sekarang ni? Apa tanda kita merasa sebagai hamba Allah? Solatlah apa lagi? Kan? Iman dan solat. Tuan-tuan, kalau contohlah kawan kita duduk sebilik dengan kawan kita, tak pernah sembahyang. Orang akan tanya, kau ni Islam ke tak ni? Kau ni hamba Allah ke bukan? Ini tanda, solat itu adalah tanda kita ada iman dan juga merasakan diri adalah hamba Allah Subhanahu wa Taala. Di samping kita nak bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dengan sebab itu dalam Al-Quran Allah nyatakan banyak kali tentang orang para nabi ni, wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Mereka perintahkan keluarganya untuk solat. Kemudian Nabi Isa, kecil-kecil lagi, bayi lagi dah.

0: Allah, kan? Nabi Isa tak ada bapa, tak ada ayah. Maka Allah yang wasiatkan kat dia. Dia jadikan aku ni berkat kat mana-mana aku ada. Dan juga dia perintahkan, dia wasiatkan aku untuk solat. Kan kalau kita, nabi-nabi yang lain, Luqman suruh anak dia sembahyang. Kemudian nabi-nabi yang lain suruh anak dia sembahyang. Nabi Isa tak ada bapa. Maka Allah yang wasiat kepada dia untuk solat. Jadi sama-samalah tuan-tuan, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dijauhkan daripada tipu daya syaitan. Kita tidak mungkin akan terlepas daripada tipu dayanya, tapi kita sedarlah bahawasanya kita berhadapan dengan musuh yang nyata. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Dia akan cuba sedaya upaya dia untuk menyesatkan kita dan juga untuk mencuri amalan kita. Mencuri amalan kita. Sama ada amalan kita sah ataupun amalan kita sah tapi tak ada pahala. Itu adalah tipu daya syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Yang baik itu daripada Allah SWT. Kekurangan kita sendiri. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan ada manfaat dan kita semua dipelihara oleh Allah SWT dan juga sentiasa mendapat kebaikan dunia akhirat, insyaAllah.
1: Allahumma

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel seorang-seorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada. Dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka seposin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap. Berbudi bahasa. Budi bahasa. Budaya kita.
3: Nasional FM. Sentiasa di hati.

Kami kasih dengan pergi selamanya. Sudah tentu kita rindu. Kita sakit, kita merindu. Merindu kepada insan yang telah pun tiada. Itu namanya rindu yang tidak berpenghujung. Rindu yang hanya kita boleh peluk kenangannya saja, ya. 5.38 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru saja bertemankan Nasional Game Berhantu. Kita hampir sampai ke penghujungnya untuk Nasional Game Berhantu pertemuan hari ini, Rabu 13 September 2026. Dan pukul 6 pagi nanti saya akan serahkan ruang udara kepada rakan-rakan saya Nasional pagi, 6 pagi hingga 10 pagi. Tentunya perkongsian yang sangat-sangat menarik oleh rakan-rakan saya. Juga akan dihiburkan dengan lagu-lagu yang terbaik menceriakan pagi anda. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, siaran RTM Negeri, frekuensi RTM Negeri saya pinjam untuk 6 jam. Saya kembalikan juga untuk rakan-rakan saya seluruh negara, kerana mereka telah pun bersiap sedia di konti masing-masing untuk bersama-sama dengan anda menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, mereka benar. Juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu terbaik. Anda kena selalu ingat bahawa yang terbaik itu bermulanya di RTM. Baik saja hiburan, baik saja informasi atau apa saja yang kami bawakan, tentunya adalah yang terbaik, kerana kami telah pun bertapak di bumi Malaysia dalam bidang penyiaran selama 80 tahun. Dan 80 tahun itulah segala-galanya kami memahami kehendak dan kemahuan pendengar-pendengar Nasional FM, juga pendengar-pendengar RTM menerusi 34 stesen radio. Jadi teruskan bersama-sama dengan kami. Nizam Lady Driver katanya baru drop penumpang dekat Subang. Oh, baru nak melaporkan diri bersama dengan saya, kan? Okey, yang nak ke tempat kerja seperti biasa, ada yang dah panaskan enjin motor, enjin kereta, sekejap lagi nak tayar nak bergolek, sekejap lagi nak bergerak ke tempat kerja, hati-hati terus di jalan raya. Saya doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi anda. Kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut. Jadi jangan kelam kabut di atas jalan raya, jangan memandu secara berbahaya di awal pagi ini. Semua orang nak cepat. Jadi kalau kita nak cepat, betul kita nak cepat, kita rancang perjalanan kita sebaik-baiknya. Janganlah bila kita dah lambat, kita nak cepat juga. Nak cepat sampai mengundang padah kepada diri anda dan juga pengguna jalan raya yang lain. Kata Ida Khairi, Kelantan cuti lagi. Ya. Oh ya, selamat bercuti lah mereka yang tinggal di negeri Kelantan. Selamat bercuti, selamat berehat. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan apa dia? Berkonsepkan Malaysia Madani. Jangan lupa kita jaga Malaysia baik-baik. Kita serahkan Malaysia ini kepada pewaris kita yang akan datang dengan sebaik-baiknya, sebagaimana yang diperjuangkan oleh mereka yang terdahulu memperjuangkan kemerdekaan untuk kita. Dan pemilik suara ini mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Emosional FM, sentiasa di hati.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali bersama-sama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Hari ini 30 September 2026 ya, bersama dengan hari Rabu. Dan untuk panduan Muslimin dan Muslimat, telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya sebentar tadi pada pukul 5.54 pagi. Selamat menindakan solat fardu subuh kami ucapkan kepada Muslimin dan juga Muslimat. Sama-sama kita menyegerakan menunaikan solat di awal waktu. Mudah-mudahan kehidupan kita bertambah tenang ya, bertambah berkat. Masuk waktu syuruk pagi ini adalah pada pukul 7 pagi. Terima kasih kepada Abang Manis yang telah pun menemani anda. Teruskan siaran, inilah Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Dengarkan Pagi dengan maklumat dan lagu terbaik bersama Nasional Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
2: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Ya, selamat pagi kepada anda. Pagi-pagi kita uruskan diri kita, bersihkan diri kita. Ada yang dah berada di jalan raya, menghala ke tempat kerja masing-masing kan. Keluar awal hati kita tenang ya. Jiwa kita juga lapang, tak perlu nak terkejar-kejar dan sebagainya lah. Jadi pengurusan masa itu sebenarnya sangat-sangat penting. Namun semalam ya, sebanyak 38 kawasan di seluruh negara telah merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat akibat jerebu yang berlaku setakat pukul 11 malam tadi. Dan berdasarkan maklumat Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Johan Setia di Selangor mencatat bacaan tertinggi iaitu 179, diikuti dengan Nilai Negeri 9, 174, manakala Ceras Kuala Lumpur bacaan IPU-nya pada 173. Dan antara kawasan lain yang turut juga mencatat IPU pada tahap tidak sihat melibatkan kawasan Shah Alam, di Pasir Gudang Johor, Bandaraya Melaka dan juga Larkin, semuanya melebihi 150 bacaan IPU-nya. Sementara 26 kawasan pula merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana dan 4 kawasan pula mencatatkan IPU pada tahap baiklah. Jadi penting untuk kita terus menjaga kesihatan kita ya. Kurang-kurangkan aktiviti di luar dalam keadaan jerebu yang teruk. Pastikan juga udara di dalam rumah kita, dalam bangunan sentiasa bersih. Kena kurangkan juga sumber pencemar dalaman seperti asap, rokok dan sebagainya. Banyakkan minum air kosong serta basuh muka dengan kerap dengan air bersih kan. Semoga segala-galanya berjalan dengan lancar, segar. Kalau rasa macam sakit, tak bermaya, letih, mungkin anda perlu mendapatkan rawatan, berjumpa dengan doktor ya. Sama-sama kita terus menjaga kesihatan kita. Teruskan saran bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Suat

Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat pagi untuk anda. Hari terakhir hari ini untuk bulan September sebelum kita melangkah ke bulan Oktober, ya. Syukur, alhamdulillah, panjatkan kesyukuran. Semoga kehidupan kita bertambah tenang, bertambah baik, dan doakan yang baik-baik juga, bukan sekadar untuk diri kita, untuk keluarga kita, bahkan juga untuk negara kita. Jadi untuk memulakan sesuatu yang baik, yang positif, perlu untuk kita menjaga kesihatan tubuh badan kita. Amalkan gaya hidup yang sihat, kerana ini merupakan komitmen seumur hidup, ya, untuk kita menjaga tubuh dan juga minda kita. Antara pilihan yang ada termasuklah kita jaga pemakanan yang seimbang, amalkan bersenam, tidur kena cukup, dan juga pengurusan stres yang baik dapat membentuk asas kepada kesejahteraan secara menyeluruh lah, ya. Dengan mengamalkan prinsip, kita berpeluang menikmati hidup yang lebih cergas, lebih produktif dan juga memuaskan. Jadi penting untuk kita menguruskan masa kita dengan baik, dan perkara yang biasa kita lakukan ialah berjalan, ya. Berjalan membantu kita untuk kekal aktif, mengurangkan stres dan juga menguatkan hubungan sosial. Boleh je berjalan dengan kawan-kawan, ya. Hakikatnya langkah kecil seperti berjalan kaki sangat mudah, sangat baik untuk kesihatan. Kalau kita lakukan bersama dengan kawan-kawan, ya, berjalanlah ke mana-mana, ke taman, di tempat kerja pun kerapkan menggunakan tangga, jalan jauh dan sebagainya, kan, dapat memberikan manfaat yang cukup besar kepada kesihatan kita. Kadang-kadang perubahan besar dalam kesihatan kita bermula dengan langkah kecil yang kita lakukan dengan iltizam, dengan semangat yang baik. Teruskan siaran bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Tahu ni apa
2: hal? Ha? Awak kita?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
4: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melayani kasus membantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: rancangan perjalanan pagi anda.
1: Teruskan siaran bersama-sama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Ramai dah berada di jalan raya, sedang memandu, sedang memboncing motosikal, ya, berhati-hati. Semoga anda selamat sampai. Kalau anda nak membelok, nak mulakan lorong, jangan lupa berikan isyarat. Penting untuk kita kekal positif di mana saja kita berada, terutamanya di

lebih baik, yang lebih lancar, tetapi juga membantu kita untuk membuat keputusan yang bijak dan juga meningkatkan produktiviti. Ia juga akan mempengaruhi bagaimana orang lain melihat diri kita di tempat kerja. Jadi selamat menjalankan tugas, kami ucapkan untuk anda yang bakal memerlukan tugas, yang sudah pun bekerja, bertugas pada pagi ini. Baiklah, sebentar lagi tepat jam 7 pagi, berita utama akan disiarkan ya. Dan selepas itu, saya akan menyerahkan siaran ini kepada ketiga-tiga rakan saya, tiga suara yang akan bersiaran ya selepas jam 7 pagi, selepas berita utama nanti. Jadi banyak pengisian menarik akan terus mereka kongsikan untuk anda. Kekal setia bersama-sama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 1,476 pelarian Myanmar pulang secara sukarela. Ubat melalui pos waspada cubaan penipuan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Seramai 1,476 tahanan Myanmar dihantar pulang secara sukarela menerusi Opia 1.0 semalam. Timbalan Ketua Setiausaha Dasar dan Kawalan Kementerian Dalam Negeri, Datuk Mazan Mahyudin berkata, mereka dibawa dari 14 depo tahanan imigresen di seluruh negara. Jumlah itu terdiri daripada 1,370 lelaki, 79 wanita serta 27 kanak-kanak berusia antara 8 hingga 60 tahun.
1: Program ini dilaksanakan secara sukarela dan selamat dan bertanggungjawab berdasarkan prosedur yang telah dipersetujui bersama dengan kerajaan Myanmar. Bagi pelaksanaan program penghantaran pulang ini, KDM mengenal pasti individu layak dan bersetuju untuk pulang secara sukarela.
0: Operasi itu merupakan fasa pertama penghantaran pulang sehingga 5,000 tahanan Myanmar secara berperingkat. Sementara itu, kerajaan akan memastikan keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi keutamaan dalam menangani isu pelarian Myanmar. Menerusi Facebook Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, komitmen itu menjadi asas dalam usaha kerajaan menyelesaikan isu berkenaan secara tuntas, termasuk penguatkuasaan, penyelarasan antara agensi dan kerjasama dengan Myanmar bagi penghantaran pulang pelarian secara sukarela dan berperingkat. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan 6 daripada 10 ahli KWSP disasarkan mencapai simpanan asas RM390,000 pada usia 60 tahun menjelang 2030. Menurut beliau, ketika ini 4 daripada 10 ahli berada di landasan mencapai sasaran itu. Namun, masih ramai rakyat berisiko kehabisan simpanan sepanjang tempoh persaraan. Katanya, keselamatan persaraan perlu bermula dengan pendapatan, pekerjaan yang baik dan keupayaan menyimpan secara konsisten. Beliau berkata, agenda gaji dan persaraan perlu bergerak seiring bagi memastikan rakyat mempunyai simpanan mencukupi. Dalam pada itu, 5 sen seunit agihan pendapatan Amanah Saham Malaysia 3 ASM3 diumum bagi tahun kewangan berakhir 30 September 2026. Perdana Menteri memaklumkan kadar itu meningkat daripada 4.75 sen seunit tahun lalu dan merupakan kadar tertinggi dalam tempoh 7 tahun. Datuk Seri Anwar berharap agihan itu dapat membantu rakyat memperkukuh simpanan serta perancangan kewangan untuk masa depan. Kira-kira 87,000 pesakit dijangka menerima manfaat penghantaran ubat percuma menerusi program ubat melalui pos UMP mulai esok. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, kerajaan menanggung sepenuhnya kos penghantaran selama setahun. Inisiatif itu dilaksanakan bagi membolehkan semua pesakit berdaftar menikmati kemudahan berkenaan.
2: Kita telah membuat keputusan untuk menyediakan bajet tambahan untuk pastikan di semua negeri mendapat manfaat ubat melalui pos. Kos awal yang telah diteliti oleh pihak MCMC adalah sebanyak RM5 juta, tapi dengan keputusan untuk melibatkan semua negeri, kos ini akan ditingkatkan untuk pastikan semua mendapat manfaat.
0: Kos penghantaran sebelum ini ialah RM5.70 di Semenanjung dan RM12.50 di Sabah dan Sarawak. Mengulas lanjut, Datuk Seri Fahmi memberitahu pendaftaran program UMP hanya dilakukan melalui fasiliti Kementerian Kesihatan. Beliau berkata orang ramai perlu berwaspada terhadap cubaan penipuan menggunakan nama program itu. Katanya tiada pendaftaran program tersebut dilakukan menerusi media sosial seperti TikTok atau Facebook.
2: Kerana yang berdaftar dengan program UMP, ubat melalui pos ni, pendaftarannya adalah melalui fasiliti KKM. Bukan melalui mana-mana akaun TikTok ataupun akaun Facebook. Jadi peringatan yang ingin saya berikan, tidak ada proses pendaftaran selain melalui KKM itu sendiri. Di klinik-klinik kesihatan, melalui fasiliti Kementerian Kesihatan sahaja. Bukan melalui akaun-akaun media sosial.
0: Pendaftaran UMP adalah percuma dan tidak memerlukan sebarang bayaran. Cadangan melanjutkan jajaran ECRL ke rantau panjang Kelantan bakal menghubungkan rangkaian rel Malaysia dengan jaringan kereta api Thailand. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata hubungan itu berpotensi memperkukuh kesalih hubungan serantau termasuk membentuk rangkaian rel Pan-Asia hingga Laos, China dan Asia Tengah. Katanya pembangunan rel perlu diintegrasikan dengan sektor pelabuhan bagi membentuk koridor darat-laut yang mampu meningkatkan nilai ekonomi dan impak strategi. Kerajaan masih belum memutuskan kadar baharu gaji minimum. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan berkata, sebarang pengumuman mengenai kadar baharu itu hanya akan dibuat selepas mendapat persetujuan jemaah menteri termasuk Perdana Menteri.
3: Jadi saya tak tahu dari mana pihak-pihak yang luar tu dapat angka gaji minima naik, gaji minima 2,000, 2,100, 2,200. Jadi kita tak bolehlah kita nak umum apa-apa tanpa kebenaran atau persetujuan kabinet. Dan pertama sekali pandangan dan persetujuan yang amat berhormat Perdana Menteri. Memang harapan saya, saya kalau boleh sama seperti yang amat berhormat Perdana Menteri, kita nak tingkatkan gaji sebanyak yang kita boleh.
0: Beliau berkata penetapan kadar perlu berdasarkan formula dan kajian impak menyeluruh. Antara perkara yang perlu dinilai ialah kesan terhadap inflasi dan ekonomi negara. Ini pula usaha menangani isu buli di sekolah. Kementerian Pendidikan memperluas pemasangan CCTV ke 333 sekolah berasrama tahun ini. Menteri Pendidikan, Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, usaha itu menggunakan peruntukan tambahan RM5 juta. Jelasnya, seramai 300 pembantu warden MyStep turut ditempatkan sejak April lalu. Ia bagi membantu pemantauan murid di asrama khususnya pada waktu malam. Katanya sistem aduan buli turut ditambah baik. Pengadu dan saksi kini boleh membuat aduan secara anonim bagi melindungi identiti. Sektor kreatif menyumbang RM130.7 bilion atau 6.8% kepada KDNK pada 2024. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, kerajaan terus memperkukuh potensi ekonomi jingga sebagai pemacu pertumbuhan baharu. Katanya tumpuan termasuk meningkatkan pemilikan harta intelek, pelaburan dan ekspor. Usaha itu juga bagi mewujudkan lebih banyak pekerjaan berpendapatan tinggi.
4: Perkara ini kita cuba zahirkan termasuk melalui penganjuran KL20 at Johor. Jadi sebab itu sudah pasti dari segi perancangan itu akan berterusan. Memang akan ada segmen yang kita akan angkat melalui ekonomi jingga.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Gubernur California Gavin Newsom menandatangani undang-undang baharu yang mengiktiraf Aidilfitri dan Aidiladha secara rasmi sebagai cuti umum di wilayah berkenaan. Melalui rang undang-undang perhimpunan 2017, sekolah awam dan kolej komuniti diberi kebenaran untuk bercuti, manakala kakitangan awam yang layak turut menerima kemudahan serupa. Langkah itu sekaligus memperakui kepentingan kebudayaan perayaan berkenaan kepada komuniti di California. Qatar mengesahkan negara itu kini bertindak sebagai perantara dengan menyampaikan mesej antara Amerika Syarikat dan Iran. Menurut jurucakap Kementerian Luar Qatar, Majid Al-Ansari, langkah diplomasi itu diambil bagi meredakan ketegangan dan mencari jalan damai untuk menamatkan peperangan melibatkan kedua-dua pihak. Doha turut menyatakan kebimbangan terhadap sebarang peningkatan konflik ketenteraan berskala besar di rantau berkenaan. Sekurang-kurangnya 27 orang maut manakala 4 lagi masih hilang selepas hujan lebat mencetuskan banjir buruk dan ratusan kejadian tanah runtuh di Nepal. Pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal merekodkan 542 insiden berkaitan bencana di seluruh negara setakat 27 September lepas. Bencana tersebut turut memusnahkan ratusan rumah serta menjejaskan lebuh raya utama ke ibu negara Kathmandu. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 hari ini tumpuan beralih ke Velodrome Izu apabila jago basikal trek negara Dato' Muhammad Azizul Hasni Awang kembali membuat penampilan di pentas Sukan Asia menerusi acara pecut individu selepas tidak beraksi pada edisi Hangzhou 2022. Turut membawa cabaran negara dalam acara berkenaan Muhammad Shah Fidaus Shahrom. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 1,476 pelarian Myanmar pulang secara sukarela. Ubat melalui pos, waspada cubaan penipuan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ya. Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang, jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon, jalan 5 km cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
1: Kaki bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
0: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
1: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
0: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
1: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
0: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
1: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
0: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat. Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang, jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon, jalan 5 km cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia yang merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.

0: ini. Jadi anda boleh terus saja bersama-sama dengan kita semestinya pada waktu ini.
1: Okey. Dengan keadaan cuaca pun baik sekarang ini. Cerah, Alhamdulillah. Jadi yang terlibat pun dah pun sampai di sini. Mungkin akan nampak juga kelibat-kelibat anggota keselamatan.
0: Jadi ini juga antara pengisian yang pastinya akan terus saja kita bawakan bersama-sama dengan anda. Rugi tau.
1: Baik.
0: Kalau anda tidak menonton kami dan juga ia tidak mengikuti perkembangan kami di TikTok Live Nasional FM sentiasa di hati ni.
2: Satu, tonton dekat TikTok Live. Dua, tonton dekat Facebook Live. Yang ketiga, kena dengar dekat frekuensi sebab kita nak bagi hadiah untuk dua yang paling share paling banyak.
0: Ya, betul.
2: Di TikTok dan dua di FB. Maksudnya kita nak cari empat pemenang. Hadiah ada saya cakap terus terang.
0: Allahu Akbar.
2: Bukan t-shirt tiga suara. Bukan DCM Herbs Legacy. Tapi hadiah tu lain daripada yang lain. Biasa tiga suara kita bersiaran kat luar dekat sebenarnya tiga suara. Kalau DCM teka penyampai. Yang ini istimewa seperti dengan bulan Sihat Sejahtera dan juga Hari Malaysia dan juga Fiesta Jiwa Malaysia National Fan Next Level 2026.
0: Okey, baik. Jadi boleh share sekarang ni. Anda boleh terus saja bermula kempen anda. Untuk terus saja dapatkan hadiah. Sambil itu juga kita nak perkenalkan kepada anda apa itu Nasional FM. Hari-hari kita dengar Nasional FM. Cuan nyanyi dia Nazri.
3: Nasional FM sentiasa di hati.
0: Sekali lagi.
2: Mentah-mentah hari ni tak ada peribahasa.
0: Yelah. Okey, baik.
2: Okey, Nasional FM ni untuk makluman anda adalah radio pertama di Malaysia dan seusia dengan penubuhan RTM bermakna 80 tahun.
1: Wow. Dah lama dah.
0: 80 tahun eh.
1: Betul tu.
0: Tapi jadi jiwa muda lah kita ni.
1: Seiring dengan zaman lah.
0: Yelah Nazri kan. Alhamdulillah. Biar teruskan ya. Satu je kan.
2: Okey. Jadi kalau ikutkanlah Nasional FM ni selain daripada kalau ikutkan sekarang ni kita ada video-video tular, tahu kalah, gomor, ikut segmen masing-masing kan. Tapi sebenarnya Nasional FM juga dari sebelum zaman merdeka lagi, kita bawakan peristiwa-peristiwa penting dalam negara. Laungan merdeka keramat 7 kali pun dilaungkan di Nasional FM. Tapi dahulu Radio Malaya lah.
1: Betul.
2: Lepas tu kita pun bawakan penggabungan ataupun sejarah penubuhan Hari Malaysia sendiri. Bayangkan eh.
1: Memang banyak peristiwa-peristiwa penting kita bawakan khas untuk anda lah.
0: Jadi seiring ya dengan perkembangan teknologi, jadi RTM melaksanakan transformasi digital melalui platform RTM Click serta media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, ada YouTube. Jadi langkah ini bagi memastikan RTM terus relevan dan dekat dengan generasi muda. Dan juga pastinya kita juga pernah mendapat penginterafan antarabangsa tau. Apabila tersenarai dalam Triton Digital Global Streaming Ranking pada tahun 2025. Can you imagine that?
2: Nampak ke tu?
0: Ya, nampak. Ini membuktikan keupayaan penyiar awam Malaysia bersaing di peringkat global. Dunia kita ni.
1: Yelah, sebab kita macam tengok hari ni pun kita dah live di Facebook.
0: Betul.
1: Ini digital tau. Nak bagi tahu ni.
2: Betul lah tu.
1: Jadi
2: kita kena berbangga bahawa kita salah seorang daripada warga kerja Jabatan Penyiaran Malaysia dan juga stesen tertua di Malaysia. Stesen pertama di Malaysia. Dan sampai sekarang pun kita masih lagi menjadi radio utama Kerajaan Madani sekarang ini untuk kita bawakan peristiwa-peristiwa penting, pengumuman-pengumuman penting yang berkaitan dengan Malaysia dan juga kerajaan.
1: Betul.
0: Okey, baik.
1: Baik.
0: Jadi macam biasalah kepada semuanya, sekali lagi mungkin ada di kalangan anda baru je dengar kita. Lainnya lokasinya. Kami sekarang ni berdiri tau.
2: Tak duduk.
0: Dekat foyer Wisma Radio Angkasa Puri. Kota Media.
2: Okey. Sonic berdiri kan? Nazri sekarang tengah baring. Saya tengah terbang.
0: Kalau tak percaya, anda boleh terus saja ke Facebook.
1: Saya tengah baring eh.
0: Awak baring Nazri?
1: Saya tengah baring ni. Saya nampak macam berdiri.
0: Jadi kalau tak percaya, boleh tengok tau sekarang ni.
1: Boleh tengok.
0: Jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. Dan istimewanya untuk hari ini sebenarnya kita juga ada rakan-rakan strategik yang akan bersama dengan kita.
1: Siapa lagi yang ada ni?
2: Kalau ikutkan kita ada JPJ, ada Pharma, ada LHDN, ada PPZ, JPN, Pejabat Kesihatan Lembah Pantai, ATM, PDRM, SPR. Semuanya agensi-agensi kerajaan yang bekerjasama.
1: Betul.
0: RM10.
1: Apa
0: tu? Itu RM10.
1: Dan juga ni
0: ayam.
1: Pada semua kaki. ni untuk kaki tangan Jabatan Penyiaran datang sekarang pagi ini.
0: Ya, okay, betul.
1: Kita minta semua hadiah.
0: Jadi mungkin ada di kalangan anda yang berada di Negeri Sembilan ke, di Perlis, di Kedah ke,
1: mari sini, mari
0: Jabatan
1: sini.
0: Penyiaran Malaysia boleh datang tau. Sebab ini terbuka kepada semuanya. Kita memang mendunia National FM ni kan.
2: Takkan tak eh.
0: Takkan, maaf cakap.
1: Mari
0: kita je buat begini tau.
2: Tudung je dah mendunia dah.
1: Kita pun dah lah di TikTok juga eh.
0: Ya, betul. Hai, terima kasih banyak-banyak kepada semua. Jangan lupa untuk tap tap tap tap tap
1: tap.
0: Jadi nanti kita nak bagikan hadiah juga untuk yang paling banyak sebenarnya. Okay.
2: Bayangkan siapa yang sekarang ni berada di TikTok bersama dengan Abang Manis Tak Tidur eh. Dari malam tadi 12.06 sambung jaga TikTok, nak borak-borak dengan Abang Manis. Boleh ke TikTok sambil layan juga Fiesta Jiwa Malaysia National FM Next Level. Kita cari dua pemenang Abang, Abang Manis eh. Dua pemenang untuk share TikTok terbanyak.
0: Ya, betul. Apa Kasal? Kasal pun ada juga dekat sini tau. Oh, nanti ada kejutan tau.
1: Kejap lagi.
0: Kita dengan pakaian sukannya. Sebab hari ni kita nak bersenam aerobik. Jadi nanti kita fokus kepada Puan Salbia.
2: Jaket kulit tu.
0: Kita tengok nanti bagaimana aksinya.
2: Betul. Okay. Memang next level. Jadi kita nak berhibur seketika sebelum kita ada banyak lagi aktiviti menarik dan juga perkongsian yang menarik bersama dengan anda semua. Jadi kekal bersama dengan Tiga Suara di mana?
0: Di National FM. Dalam Fiesta Jiwa Malaysia.

0: bersama Sonic, Dia dan Nazri.
1: Makcik kira laju, itu gelarannya.
2: Yes.
1: Hebat kan?
3: Hebat lah.
1: Hi MKL.
3: Apa tu?
1: Makcik kira laju lah. MKL.
0: Okay. Dengarkan Ceroteh 3 Suara yang pastinya

0: bersama Sonic, Dia dan Nazri.
1: Mata dia macam lengkong sirap.
2: Oh, macam cendol.
1: Yang bulat-bulat cendol tu.
2: Okay. Yelah. Ya, yeah, siapa tahu tolong Nazri juga Dia. Mereka dua memang tak tahu.
1: Awak dia tahu sirap lengkong tu apa.
2: Dah.
0: Dengarkan Celoteh 3 Suara dengan info terkini yang pastinya menceriakan pagi anda selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 10 pagi hanya di Nasional Pagi. Anda sedang mendengar Nasional Pagi.
3: Okey, Nasional FM sentiasa di hati. Masih lagi dalam Fiesta Jiwa Malaysia Nasional FM Next Level 2026. Kemeriahan kalau anda bersama kami di Facebook ketika ini kami bersiaran secara langsung di Foyer Wisma Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dan waktu sekarang ini cuaca begitu baik sekali. Di pekarangan ini juga semakin lama semakin meriah dengan kehadiran kaki tangan Jabatan Penyiaran Malaysia yang berada di Angkasa Puri Kuala Lumpur pada hari ini, yang untuk bersama-sama memberikan lagi untuk Fiesta Jiwa Malaysia untuk hari ini. Dan bersama saya ketika ini, kita nak bersama dengan dua orang tamu yang cukup istimewa. Yang pertamanya kita bersama dengan Colonel Zaiful Azman bin Zainal Abidin, Pengarah Muzik Pancarkan Pusat Kor Armu Diraja. Assalamualaikum tuan. Selamat pagi. Sihat tuan eh?
4: Alam.
3: Ya. Allahu Akbar. Okey, dan seterusnya bersama dengan tetamu kita iaitu Inspektor Muhammad Arif Hajarin, Inspektor Komunikasi Media Universiti Ketua Polis Negara.

0: Masyarakat. Masyarakat. Kerjasama kita lah bersama berhari ini tuan. Untuk program hari ini. Baik.
1: Bagi daya penarik ya. Menyalakan semangat. Politik sebenar sambutan hari Malaysia ni.
0: Baik. Okey. Jadi mungkin sedikit Tom boleh ceritakan sikit dia mana penglibatan ATM hari ini. Saya nampaknya ATM hadir. Ramai datang, cukup ramai dengan muzik untuk dipersembahkan pada hari ini. Yeah. Mungkin boleh kongsikan sedikit tuan.
1: Itulah yang dikenakan untuk kami tampilkan pada pagi ini.
0: Baik.
1: Kami akan buat persembahan dengan membentuk lagu-lagu patriotik dan lagu-lagu popular masa kini lah.
0: Okey, boleh tolong cerita berapa ramai anggota yang hadir pada hari ini, tuan?
1: Pada hari ini kita tak menyebut semua lah.
0: Okey.
1: Kita tengok keluasan tempat sama.
0: Aha.
1: Saya layout pada pagi ini lebih kurang dalam 35 kali anggota.
0: 35.
1: Ya.
0: Jangkaannya berapa buah lagu yang pakai di Sumatera? Jangkaannya?
1: Takat ni 6 lagu.
0: 6 lagu, tuan?
1: Ya.
0: Ya, baik. Baik, kita bersama dengan Inspektor Muhammad Arif. Tuan, apa khabar, tuan?
2: Baik.
0: Ya, jadi tuan mungkin boleh ceritakan sedikit tuan. Macam biasa penglibatan tuan lah PDRM bersama kami pada hari ini tuan.
2: Okey, pertamanya kami mengucapkan terima kasih kepada terutamanya National FM dan PDRM itu bersama-sama dalam program pada pagi ini. Untuk pagi ini, untuk program kali ini kami hadir ada dua elemen dalam PDRM.
0: Okey.
2: Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti dan juga Kombo PDRM lah, ataupun wakil daripada Pancaragam Pusat Polis Diraja Malaysia.
0: Okey tuan, bila menceritakan pasal PDRM pada kali ini tuan, pada hari ini kita sedia maklum lah macam Tuan Zain pun katakan tadi, sempena dengan Hari Malaysia dan apatah lagi hari ini juga Fiesta Jiwa Malaysia. Jadi sedikit komen pandangan tuan sendiri lah.
2: Program macam ni memang amat baik sebab ianya mendekati masyarakat dengan cara yang lebih santai. Kalau kita lebih buat formal, kita nak buat temu ramah ni, ada yang tak suka dengan cara macam tu. Tapi bila program berbentuk santai ni, orang lagi mudah mendekati agensi kerajaan melalui platform media macam ni.
0: Okey tuan, bila cerita pasal Angkatan Tentera Malaysia ni, ramai juga yang nak tahu yang mana kita sudah maklum lah penglibatan anak muda khususnya untuk Angkatan Tentera Malaysia tuan. Mungkin untuk menyuruh mereka bersama-sama dengan Angkatan Tentera Malaysia.
1: Boleh. Ya, tujuan dia sebenarnya ketenteraan ni untuk kita mempertahankan negara.
0: Baik.
1: Boleh kita alu-alukan lah penglibatan anak muda pada buang masa ke luar. Janganlah masuk ke tentera ni. Dan sama-sama kita perjuangkan untuk mempertahankan tanah air kita ni.
0: Jadi sedikit tuan, ramai nak tahu Pancaragam ni, peranan Pancaragam Pusat Kor Armor Diraja ATM, skopnya cukup besar. Macam saya sendiri pun pernah pergi ketika berada di Dataran Merdeka atau Dataran Putrajaya, program yang melibatkan Yang di-Pertuan Agong. Di situ ramai nak tahu sedikit ceritanya tuan, mungkin boleh kongsikan sikit.
1: Okay. Peranan kami sebenarnya banyak penugasan pelibatan tentang istiadat-istiadat diraja dan pembesar-pembesar negara lah. Contohnya macam pertabalan Isteri Paduka Baginda Diputera Agong, Hari Keputeraan, dan juga bongsor-bongsor kesihatan lah. Yang juga pembahasan mengenai ATM dan sebenar hari ulang tahun dan sebagainya.
0: Nampaknya tuan. Okey, sedikitlah tuan dari pihak PDRM. Kerana hari kita sudah maklum PDRM juga hadir pada hari ini. Mereka juga hadir untuk membuat persembahan juga yang bakal kita bersama-sama nanti. Jadi sedikit tuan, bagaimana kalau anak-anak muda kita lah tuan masuk PDRM nak cuburi dalam bidang muzik ni tuan?
2: Okey, dalam PDRM ini ada banyak cabang tugas. Dia bukan hanya kalau kita lihat kata polis ni untuk jenayah, tangkap penjenayah, bukan. Dia ada lebih lagi kepada pelbagai bidang lah. So salah satu dalam bidang REM adalah Pancaragam lah. Yang mana-mana yang ada bakat dalam bidang kesenian ni boleh join polis. Kemudian selepas training maklum bahawa dia ada bakat, boleh join Pancaragam bidang REM lah. Itu salah satu keunikan juga lah dalam bidang REM ni, ada pelbagai bidang dalam.
0: Okey tuan, untuk yang terakhir tuan, sebab kita sudah maklum lah sebenarnya program Fiesta Jiwa Malaysia National Fan Next Level 2026. Saya difahamkan juga PLM dan juga Angkatan Tentera Malaysia untuk tiba pada hari ini. Kita sudah maklum ada banyak juga lagi program-program yang bakal, terutamanya bagi pihak tuan, saya difahamkan nanti menyusul di Lita Antarabangsa Sepang.
1: Ya, betul. Itu yang kami dapat untuk penggantian seterusnya. Sebenarnya pencaragam ni bukan banyak tumpukan untuk setiadat dia kot. Macam elemen-elemen sektor awam pun sama juga. Yang mohon untuk menjayakan dia punya program. Kami bagi kita sama lah.
0: Kami pun berusaha tijangkan Tuan Sudi membawa hal ni bagi pencaragam Pusat Kuat Abu Diraja hadir pada hari ini. Terima kasih banyak Tuan.
1: Sama.
0: Jadi Tuan Nadir juga terima kasih banyak. Jadi sedikit Tuan untuk sebelum kita berpisah, kerana kita sudah maklum pihak PDRM bekerjasama dengan National FM, mungkin selepas ini ada banyak lagi kerjasama yang dapat kita jayakan nanti.
2: Okey, kita boleh bagi kerjasama bila-bila sebab kita pun saling memerlukan. Betul lah, kami PDRM perlukan RTM dalam penyampaian maklumat kepada masyarakat. Kemudian apa yang diperlukan daripada PDRM, kita akan memberi maklum balas yang terbaik lah untuk bersama lah.
0: Baik, terima kasih Tuan. Terima kasih dan juga terima kasih untuk anda yang bersama kami. Ada banyak lagi yang kami buat khas untuk anda bersama dengan dua tetamu kami pada hari ini. Yang pertamanya bersama dengan Colonel Zaiful Azman bin Zainal Abidin, pengarah muzik pancaragam Pusat Kuat Amor Diraja, dan juga Inspektor Muhammad Arif Ajarin, Inspektor Komunikasi Media Universiti Ketua Polis Negara Komunikasi Kompan Bukit Aman. Jadi akan ada banyak lagi perkongsian selepas ini. Anda juga dapat saksikan persembahan dari kedua-dua badan berindufam kita, PDRM dan juga Angkatan Tentera Malaysia bersama dengan anda. Boleh tonton kami juga di live Facebook pada waktu ini. Kita berhenti seketika dan kita akan kembali semula selepas ini untuk Fiesta Jiwa Malaysia National Life and Next Level 2020. Terima kasih.

0: bersama Sonic, Dia dan Nazri.
1: Dan sebenarnya apabila kita tengok kereta ni, memberikan inspirasi juga bagi yang tak ada kereta. Kita ada.
2: Sampai lah pecah dah.
3: Okay. Awak nak saya tolong kan?
1: Tak payah dia.
0: Dengarkan celoteh 3 suara yang pastinya menceriakan pagi anda selama 4 jam 6 pagi hingga 10 pagi.
3: Kembali bertemankan 3 suara di pekarangan Wisma Radio. Hari ini kita bersiaran di luar, jadi jarang-jarang kita dapat buat apa kata anda penuhkan Facebook Live dan juga TikTok Live.
1: Ya betul, sebab kita nak bagikan hadiah kepada mereka yang paling banyak share dan juga yang mungkin ada di kalangan anda nak komen. Jadi insyaAllah kita akan bacakan komen anda. Jadi ini adalah sempena dengan Fiesta Jiwa Malaysia National FM Next Level 2026. Jadi saya rasa memang dah ramai dah yang terus saja berada bersama-sama dengan kita. Sebab aktiviti-aktiviti kita ni Nazri dia akan berterusan.
2: Berterusan sampailah habis nanti.
3: Sepanjang hari lah. Kalau boleh nak buat sepanjang tahun. Tapi tak boleh lah. Okey, yang mana rakan-rakan kita warga kerja Jabatan Penyiaran Malaysia dah pun memeriahkan pekarangan Wisma Radio. Pekarangan radio dekat depan tu. Terima kasih banyak lah.
1: Ketika Nazri tadi, saya dekat bawah tau. Saya memilih buah-buahan. Saya dah membeli seekor ayam.
3: Awak beli?
1: Ya, saya beli. Saya membeli seekor ayam.
2: Seekor ayam. Harganya berapa sahaja ni?
1: RM10 sahaja Nazri.
3: Jualan ramah.
1: Jualan ramah pun ada juga. Ini istimewa untuk mereka yang berada di Jabatan Penyiaran Malaysia.
2: Dan ada juga ni kaunter JPJ. Saya kejap lagi nak bayar saman.
1: Apa kesalahan awak?
2: Ada kesalahan. Sampai sekarang saya tak boleh nak memperbarui insurans. Tukar jalan tak boleh.
1: Awak pula dia, awak nak buat apa?
3: Saya nak pergi perbaharui kad pengenalan.
1: Ada juga.
3: Allahuakbar. Jabatan Pendaftaran Negara. Siapa-siapa warga kerja Jabatan Penyiaran Malaysia yang ada di Negeri Sembilan, RTM Negeri Sembilan, RTM Melaka, RTM Perak, dekat-dekat ni serbulah Angkasa Puri Kota Media ni.
1: Dan saya pula dengan usia emas begini, saya kena cek kesihatan saya.
3: Ada juga
1: nak cek darah ke ginjal ke buah pinggang ke bagaimana strukturnya. Okey ke tidak? Kita juga ada Kementerian Kesihatan Malaysia juga bersama-sama kita ketika inilah.
3: Saya elok awak cek tulang belakang awak.
2: Siapa yang nak dapatkan lagi sihat, sekejap lagi. Ada kita nak bawa khas untuk anda.
1: Kita nak goyang-goyang
2: dia. Dah berkumpul. Dah ada.
1: Allah. Ini saya nak cabar Nazri dan juga Dia menyertainya.
3: Boleh, tak ada masalah.
1: Saya di panel lah.
3: Okey, jadi untuk anda semua yang berada di Jabatan Penyiaran Malaysia, boleh terus saja memeriahkan sebab kita ada sepanjang hari.
1: Betul.
3: Dengan Bulan Sihat Sejahtera dan juga sempena dengan Hari Malaysia. Dan pastinya sempena dengan Fiesta Jiwa Malaysia National Fun Next Level 2026.
1: Kita
3: nak ke berita dahulu.
1: Berita dahulu.
2: Siapa baca?
1: Khairul Azwan Arba. Kai yang baca. Jadi kita kembali lagi untuk terus saja bersama dengan semuanya. Sempena dengan Fiesta Jiwa Malaysia National FM Next Level 2026.